0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional, telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
4: Shalom Heartliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: kami, Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Halo, apa kabar Anda Heartliner? Saya senang sekali Jose Marwoto bisa menemani pagi Anda yang sangat-sangat indah dan cerah di hari ini untuk perjalanan Anda ke tempat pekerjaan. Tentu ketika kita lagi di jalan ya, kadang-kadang inspirasi itu bisa datang. Nah, terutama adalah inspirasi dalam dunia bisnis nih, hardliner ya. Karena di era yang sekarang ini kan disebut VUCA ya, sesuatu yang uncertainty, ketidakpastian ya, di mana-mana kita merasakan sesuatu yang berubah begitu cepat, ketidakpastian, sehingga kadang-kadang kita perlu juga melakukan sebuah terobosan-terobosan, khususnya di bidang bisnis kita. Nah, kali ini saya akan menemani Anda dengan informasi-informasi keren ini ya. Saya mengundang salah satu tamu spesial saya, ada Ibu Aida. Nah, beliau ini dari Be More Green. Tapi sebelum ke sana, kita memang melihat ya bahwa zaman ini dan juga teknologi itu berkembang begitu pesat. Bisnis digital saat ini, hardliner, itu benar-benar ya menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya besar, operasional pun juga lebih praktis untuk dijalankan. Nah, hardliner, saat ini hampir semua bidang itu telah bertransformasi ke arah yang namanya digitalisasi. Tidak terkecuali untuk bisnis di industri transportasi. Kita bisa melihat kan, begitu masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling berkaitan dan saling bersaing ketat di era sekarang ini. Nah, hardliner, hari ini kita akan ngobrol seru tentang bagaimana sih cara cerdas untuk memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya sendiri secara nyata. Sudah ada bersama kita manajer Be More Indonesia, Ibu Aida M. Adam, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green. Halo, apa kabar Bu Aida?
1: Baik, sehat, semangat. Mas Yosi, apa kabar nih?
0: Sehat, akhirnya bisa ketemu dengan Ibu Aida.
1: Lama yang gak ngobrol ya.
0: Aduh, nih, kapan kita bisa ngopi bareng lagi ya?
1: Next deh, harus dijadwalkan nih.
0: Iya, betul. Nah, tadi ngomong-ngomong soal Be More Green, ini bisnis rental mobil listrik autopilot katanya. Sebenarnya apa sih menariknya bisnis ini, Bu Aida?
1: Oke, jadi benar sih, ini kan ajakan bisnis ya. Dan sebelum kita biasanya menerima sebuah ajakan bisnis, cari tahu dulu dong ya, Mas Yose, bisnisnya ini kedepannya gimana? Prospektif nggak kedepannya? Jangan-jangan cuma sekedar FOMO, ikut-ikutan, sekarang rame, nextnya hilang karena bisnisnya musiman. Takutnya kayak gitu ya. Jadi harus cari tahu dulu ke depan. Kalau kita lihat bisnis transportasi online saat ini, bisnis transportasi based aplikasi ya, itu udah marak banget loh di jalan. Itu di jalan kita lihat udah semua warna deh kayaknya ada. Mulai dari muncul hijau pertama, tiba-tiba ada kuning, muncul lagi biru, toska dan lain sebagainya. Itu saling bersaing satu dengan yang lain. Gak ada tuh yang munculnya belakangan gak dapat pasar. Mereka tuh ada-ada sendiri pasarnya, marketnya luas banget.
0: Iya,
1: ini membuktikan industri ini maju pesat, ini bertumbuh bisnisnya. Betul. Karena secara nyata, realita yang kita lihat, sebagai pengguna jasa mereka, saya pribadi deh, sebagai pengguna jasa mereka, sebagai konsumen, kadang di jam-jam tertentu, kondisi pas hektik di Jakarta, contohnya jam pulang kantor, pas hujan deras, itu kita masih gak dapat driver loh kadang-kadang. Padahal kan secara logika banyak banget.
0: Iya.
1: Kan udah banyak banget tuh, kenapa bisa masih gak dapat driver? Artinya demandnya masih sangat tinggi. Itu supaya demand belum balance. Orang yang membutuhkan jasa ini, itu jumlahnya masih jauh lebih besar dibanding ketersediaan layanan itu sendiri. Berarti kan masih terbuka sangat besar peluang untuk masuk ke bisnis ini supaya menikmati keuntungannya. Karena transportasi kan kita tahu ya, memang kebutuhan urgent bagi masyarakat yang hidup di kota besar.
0: Betul.
1: Ini kebutuhan. Jadi kalau bisnisnya tentang kebutuhan, yang kita tawarin ini adalah kebutuhan, itu sampai kapanpun ya ada terus. Bukan bisnis musiman yang tergerus zaman, dia ada terus. Pertambahan penduduk ya nambah terus jumlahnya. Orang yang tadinya kecil akan jadi gede, akan beraktivitas, mobilitasnya tinggi, akan butuh transportasi. Jadi sampai kapanpun juga, bisnis ini tetap akan menjanjikan, tetap akan jadi bisnis seksi yang menghasilkan keuntungan besar. Nah, itu dia. Be More hari ini ngajakin orang-orang supaya nyemplung masuk ke bisnis ini. Yang tadinya mungkin banyak keterbatasan, yang mungkin nggak paham caranya, nggak tahu step-stepnya, atau keterbatasan modal, nggak punya uang buat beli kendaraannya, buat dibisniskan, atau apapun juga keterbatasannya, sekarang dibantu oleh Bimor, semua bisa masuk ke bisnis ini dengan modal terjangkau dan tanpa repot urus operasional. Gitu.
0: Nah, aku sendiri kadang-kadang gitu juga Bu Aida nih. Kebetulan kan aku stay di Tangerang ya, di Lippo Karawaci. Jadi kalau mau ke Jakarta itu udah males banget untuk yang namanya bawa mobil sendiri nih Bu Aida. Pasti saya pesen online aja,
1: Siap.
0: udah di situ tidur enak lah gitu. satu jam
1: Nah,
0: setengah atau lagi macet gitu kan.
1: betul. Jadi sekarang itu emang ada kecenderungan seperti itu ya, kayak ada pergeseran. Orang-orang lebih memilih menggunakan layanan transportasi umum dalam hal ini online dibandingkan berkendara sendiri. Mungkin karena efisiensi waktu, mungkin rasanya juga lebih hemat atau banyak pertimbangan lain lah sampai kenapa transportasi online ini begitu menjadi pilihan menarik bagi orang-orang yang hidup di kota besar.
0: Artinya memang peluang itu masih besar sekali kan ya Bu Aida ya. Untuk berbisnis transportasi secara online itu besar
1: Betul,
0: sekali
1: bisnis
0: ya.
1: ini potensial.
0: Lalu
1: Betul, iya,
0: Bimor,
1: masih potensial bisnis ini.
0: ya Bimor Green sendiri nih konsep bisnisnya kayak apa sih Bu Aida? Kalau boleh tahu nih.
1: Untuk konsep Bimor Green ini adalah kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi kita konsep kemitraan titip kelola kendaraan. Dalam hal ini, kita tuh cari mitra yang mana mitra berperan sebagai partner pemilik bisnis, bisnis transportasi online-nya, sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Seperti yang di awal tadi Mas Yose sudah sebutkan. Jadi selain pemilik bisnis yang menikmati keuntungannya, juga sebagai pemilik asetnya, pemilik mobilnya. Dalam hal ini kita menggunakan mobil listrik sebagai armada kita. Nah, jadi mitra di sini sebagai pemilik bisnis dan pemilik mobil, tapi seluruh operasional, pengurusan mulai dari persiapan sampai dengan jalannya operasional itu diurus sepenuhnya oleh Bimor. Dari awal banget nih, mulai dari pemilihan unit kendaraan dulu, itu Bimor yang tentukan, Bimor yang pilih berdasarkan performa terbaik. Tentu saja juga survei kendaraan apa yang paling cocok dijalankan di bisnis ini. Karena kita pilihannya mobil listrik, nah saat ini pilihan kita jatuh kepada salah satu mobil listrik dengan brand terlaris saat ini yaitu BYD Atoan. Nah, jadi ini dipilih oleh Bimor, BYD Atoan. Dari awal kita bantu mitra untuk memiliki mobilnya dulu. Kita bantu mitra memiliki mobil BYD Atoan ini dengan cara pengajuan ke leasing. Tapi sepenuhnya diurus oleh Bimor dengan menggunakan data mitra, nama mitra. Jadi nanti supaya STNK, BPKB mobilnya itu sudah atas nama mitra. Jadi Bimor ini pengajuan ke leasing pakai nama mitra, kita bantu prosesnya semua sampai mobil mitra keluar. Jadi mitra di awal join, cuman membayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil BYD Atoan tadi. Jadi DP mobil aja yang dibayarkan, yang nilainya kami pastikan jauh lebih murah dibandingkan beli langsung ke BYD-nya. Itu pasti, karena kita kerjasama dan dapat subsidi. Nah, kemudian setelah mobil mitra keluar dari dealer melalui proses leasing, kami integrasikan ke platform. Kami sudah ada agreement kerjasama dengan salah satu platform layanan transportasi online, pelopor, dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya sebut aja aplikasi hijau ya. Pasti Mas Jose paham. Kalau hijau, pelopor, cuma satu ya. Pasti udah paham lah. Pelopor di Indonesia dan salah satu yang terbesar warna hijau. Nah, kita ada kerjasama dengan platform tersebut. Jadi nanti mobilnya kami integrasikan ke platform tadi, mobil mitra nih. Semua persiapannya, seleksi driver, persiapan operasional, pengurusan lain-lain semua itu diurus oleh Bimor sepenuhnya sampai dengan operasional harian berjalan. Nah, berjalan operasional harian, pengawasan, tracking, pengecekan dan lain sebagainya termasuk maintenance kendaraan ini dikerjakan oleh Bimor sepenuhnya. Nah, setiap bulan akumulasi dari omset harian tadi ini digunakan untuk membayar cicilan bulanan. Pertama, prioritas itu bayar cicilan mobil, kemudian bayar biaya operator. Sisanya berarti net profit. Net profit ini masih akan kita share lagi 60% ke mitra. Sisanya ke Bimor. Nah, jadi ini terus yang akan didapatkan oleh Bimo, oleh mitra setiap bulannya. Cicilannya dibayarkan dari operasional, sisa profitnya masih akan kita bagi lagi. Ini yang kita sharing, 60% ke mitra, sisanya ke Bimor. Setiap bulan akan menerima seperti itu terus berserta laporan sampai dengan masa kemitraannya habis 5 tahun. Cicilan mobil juga udah lunas. Setelah semuanya beres, sudah tidak ada beban cicilan, mobil sepenuhnya kita kembalikan ke mitra. Karena emang milik mitra, dari awal juga sudah atas nama mitra kan. Jadi kita kembalikan ke mitra sepenuhnya. Jadi awal join cuma bayar DP mobil aja yang nilainya jauh lebih murah dibandingkan DP langsung secara konvensional ke dealernya. Kemudian bisnisnya berjalan, cicilannya dibayarkan dari operasional. Kemudian masih dapat passive income 60% dari net profit setelah 5 tahun mobil kembali ke mitra. Itu yang diajak oleh Bimor untuk sama-sama kita berbisnis di Bimor Green.
0: Weh, jadi enak sekali dong kayaknya ya. Jadi dari mitra sendiri 5 tahun setelah itu akan mendapatkan mobil ya. Tapi
1: betul.
0: dalam proses cicilan pun sebenarnya cicilan tidak dari kantong sendiri, tapi dari mobil itu cari duit
1: Hasil
0: sendiri gitu ya.
1: operasional. Ya,
0: Operasional ya.
1: benar. Benar banget. Jadi sebenarnya kita simpelnya tuh gini, kita bantu mitra untuk punya mobil listriknya dengan cara DP dulu mobilnya. DP-nya pun terjangkau. DP mobilnya, tapi setelah mobilnya keluar, itu dititipkan dulu ke Bimor supaya apa, mobilnya nggak jadi barang konsumtif. Tadinya kan kalau beli mobil itu jadinya liabilitas ya, dia akan jadi beban. Karena apalagi kalau belinya nyicil, kita harus pikirkan buat bayar cicilannya, biar buat operasional hariannya, biaya perawatan, belum lagi mobilnya akan mengalami penyusutan, ada depresiasi. Nah, jadi kita rubah dengan bersama Bimor, beli mobil itu jadinya seperti membeli aset yang menghasilkan passive income. Mobilnya kita rubah, yang tadinya dia jadi beban, kita rubah jadi passive income, yang kita rubah jadi aset yang menghasilkan passive income. Jadi titip dulu ke Bimor, biar dikaryakan, disuruh kerja dulu, cari duit buat bayar cicilan, gitu.
0: Okay. Jadi keren banget nih. Ini sudah ada pertanyaan nih dari pendengar kita nih, Bu Aida. Ini kalau tertarik untuk berbisnis, kontak kemana? Waduh, udah nanya kontaknya di Bu Aida nih.
1: Oke, okay, jadi ini kita pastikan emang ya harganya ini sangat terjangkau karena jauh lebih murah dibandingkan DP langsung ke BYD-nya, langsung ke leasing itu jauh lebih murah karena kita dapat subsidi. Tapi memang kuota hari ini terbatas, kita hanya kasih 5 orang aja yang dapat subsidi ya, Mas Jose ya. Karena kuotanya terbatas, jadi memang sebaiknya save dulu nomor yang nanti bisa bantu untuk registrasi.
0: Okay.
1: Nah, hari ini tuh yang bantu bisa kehubungi ke Naila, nomornya di 0812-8888-8-4x2956. Sekali lagi 0812-8888-2956.
0: Oke, ini hardliner nih, jadi langsung disimpan dulu ya, karena harganya tadi kata Bu Aida sudah di-spill tuh, sangat terjangkau. Dan yang kedua yang cukup berbahaya ini adalah ada kuota untuk mendapatkan harga spesial itu hanya cukup 5 orang aja nih untuk pendengar kita spesial di hari ini. Jadi tolong disimpan nomornya ya, 0812-8888-2956. Nah, saya akan kembali dengan informasi berapa sih sebenarnya modal untuk menjalankan bisnis transportasi bersama Bimor ini.

0: Masih bersama saya Jose Marwoto di program spesial pagi hari ini. Kita ngobrolin seputar peluang bisnis, bagaimana memiliki bisnis rental mobil listrik. Wow, kalau namanya pertama ya, rental mobil itu sendiri tuh yang namanya demand-nya itu masih tinggi banget gitu ya. Apalagi mobil listrik sekarang ini kan bener-bener happening ya. Saya kemarin ke pameran mobil Kias ya di Tangerang juga dekat-dekat kantor tuh. Wow, hampir majority itu mobil listrik semua di sana gitu kan. Nah, karena itu dari Bimor nih ya menawarkan satu apa namanya? Satu skema berbisnis yang menarik di mana Anda tadi diinformasikan oleh Ibu Aida. Yang pertama, kalau Anda ingin memiliki mobil listrik, nggak perlu repot-repot ya. Ternyata untuk semuanya akan diurus oleh Bimor, tapi ada skema bisnis di mana dalam cicilannya ya, Anda tidak perlu harus merogoh kantong Anda sendiri, tetapi cukup menggunakan mobil untuk menghasilkan uang sehingga semua biaya operasional itu nanti bisa diatur dan sisanya juga untuk keuntungan Anda dan juga Bimor. Nah, karena itu saya ingin bertanya tentang berapa sih sebenarnya kalau bergabung dengan konsep bisnis dari Bimor ini, Bu?
1: Biaya kemitraan di Bimor ini kan kalau misalkan kita ngomongin biaya, ini harus patokan dengan harga mobilnya, benar ya? Karena mitra tuh di awal bayar DP mobilnya. Mobil yang kita pilih saat ini kan BYD Atoan. Nah, kita lihat harga mobilnya dulu. Untuk OTR Jakarta saat ini itu di 200 juta. Terakhir ngecek itu kemarin 207 juta. Nah, untuk pembelian secara kredit itu aturannya itu harus DP 20 hingga 25%. Berarti DP-nya sekitar 40 sampai 50 juta kalau harga mobil 200 juta ya. Nah, jadi kalau saya sebut biaya kemitraan di Bimor Green ini 45 juta rupiah, make sense dong, kan buat bayar DP mobil. Harusnya ya. Jadi ini harga yang reasonable, harusnya ya kalau 45 juta biaya kemitraannya. Tapi seperti yang saya janjikan, kita kebetulan dapat subsidi DP langsung dari BYD-nya karena ada kerjasama antara Bimor dan BYD, jadi kita nggak harus bayar DP 45 juta. Itu nggak harus. Biaya kemitraan di Bimor kali ini kita tawarkan hanya dengan 25 juta rupiah aja.
0: Wow,
1: 25
0: jauh banget ya.
1: Ini sudah, benar, jauh nih perbedaannya. 25 juta ini sudah include DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS yang dibutuhkan untuk operasional bisnisnya, dan juga biaya notaris. Karena akan ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris antara mitra dan juga Bimor. Nah, jadi ini 25 juta udah include semua sebagai modal bisnis yang nantinya udah bisnisnya jalan dikelola operasionalnya sepenuhnya oleh Bimor. 25 juta aja ini terjangkau banget sebenarnya dibandingkan kalau beli langsung ke sana atau ke pameran atau kemana kek. Itu pasti udah di atas 40 juta karena aturannya memang seperti itu normalnya. DP harus segitu. Nah, kalau misalkan sekarang tertarik di 25, terasa masih berat, aduh nggak cukup nih 25 juta, sebenarnya pengen banget nih mobil BYD, tapi nggak cukup 25 juta tuh gimana? Kita bantu kasih kemudahan cara bayar. Boleh dicicil, cukup DP dulu 8 juta rupiah, sisanya diangsur tanpa bunga. Nah, ini fleksibel angsurannya, mau berapa lama pun tergantung kemampuan, sebenarnya it's okay, nggak masalah. Tapi catatannya, mobilnya baru bisa keluar dari dealer, baru bisa diintegrasikan ke platform dan operasional menghasilkan keuntungan setelah 25 jutanya lunas. Gitu ya catatannya. Okay. Jadi 8 juta ini modal awal, ini sebenarnya kemudahan cara bayar. Kalau nggak mampu bayar langsung 25 juta. Nah, kalau ternyata ngecek-ngecek saldo 8 juta ada tuh, boleh langsung. Bisa DP dulu 8 juta dengan menghubungi CS kami. Ini karena dapat kuota, jadi harganya lebih murah ya. Boleh hubungi CS kami dengan mengetikkan format promo hardline spasi nama, lalu kirimkan ke Naila 0812-8888, 8-nya 4 kali, 2956. Sekali lagi promo hardline spasi nama, kirim ke 0812-8888-2956.
0: Oke, sekali lagi 0812-8888-2956. Wah, ternyata memang memudahkan sekali nih dari Bimor nih Ibu ya. Sudah dapat potongan ya 25 juta, masih bisa dicicil 8 juta gitu ya. Dan ternyata sudah termasuk DP mobil, lalu juga itu atas nama dari kita ya, dari mitra ya.
1: Betul,
0: lalu
1: udah
0: sudah
1: atas
0: ada
1: nama mitra.
0: Asuransi, ada GPS, ada biaya notaris, dan lain-lain. Wey, pokoknya kalau ketemu Bu Aida itu pasti dapat sesuatu yang enak nih.
1: Benar. Dan ini juga Mas Jose, takutnya nih hardline, pendengar hardline ini mikir, ini bahasa promosi aja nih dari harga sekian menjadi harga sekian. Silakan boleh cek ya, boleh cek untuk DP BY.

0: kalau kita menggunakan skema dengan Bimor ini ya. Tapi ngomong-ngomong nih, Abu Aida ya, kenapa sih pilih brandnya BYD atau One gitu? Apa yang
1: Oke,
0: bisa?
1: ya. Pertama dulu ya, karena kan kita emang mau mobil listrik ya, karena ingin menciptakan ekosistem transportasi online dengan mobil listrik. Mungkin karena selama ini kan transportasi online masih banyakkan mobil konvensional ya, meskipun sekarang udah mulai ada tuh di transportasi online, sudah ada listrik juga, tapi belum terlalu banyak. Makanya kita ingin menciptakan ekosistem itu, supaya lebih ramah lingkungan. Dan juga kan harga BBM udah makin tinggi, kita tahu ya, meskipun ada penurunan masih terasa nyesek gitu loh, karena bertahap ya. Jadi kita pilih mobil yang ramah lingkungan. Kemudian juga biaya operasional penggunaan mobil listrik masih cenderung lebih ringan dibandingkan penggunaan mobil konvensional. Dan kenapa pilihannya jatuh pada brand BYD? Ini Mas Jose dan semua pendengar Hardline juga pasti bisa lihat. Itu di jalan, setiap kita kemana aja ada ketemu dengan BYD pastinya. Banyak seliweran di jalan tuh BYD. Orang pasti mikir, apa sih keunggulan mobil ini? Kenapa banyak orang yang cari? Kenapa semua pada pakai BYD? Aku banyak banget di jalan
0: Iya,
1: BYD.
0: betul ya.
1: Kan sering ketemu kan dengan BYD?
0: Betul,
1: Nah, benar
0: betul.
1: banget. Karena BYD ini adalah salah satu brand terlaris saat ini. BYD ini brand terlaris saat ini. Brand mobil listrik terlaris. Karena apa? Karena kualitas mesin dan baterai terbaik. Untuk baterainya sendiri ini menggunakan teknologi blade baterai yang materialnya itu dari lithium. Itu super awet. Ini awet banget baterainya. Itu bahkan sudah lolos uji coba tusuk paku. Jadi udah tusuk paku tuh baterainya itu tetap awet. Tetap bisa bertahan lama. Dan klaimnya, klaim BYD nih ya. Klaim BYD, baterai ini bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Sementara kita tahu, yang paling urgent, paling inti di kendaraan listrik itu adalah baterainya. Itu ya, yang paling penting ya, baterainya. Nah, sementara BYD ini, itu klaim baterainya sampai 15 tahun. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Masa kerja sama kita dengan mitra itu kan 5 tahun ya. Sampai cicilan mobil lunas. Setelah itu kita kembalikan mobilnya. Jadi saat mobil ini kembali ke tangan mitra, itu kondisi baterainya, kondisi mobilnya itu masih sangat layak. Karena kan cuma 5 tahun. Sementara klaimnya ini sampai 15 tahun maksimal. 50% aja nggak nyampe. Berarti kondisi masih sangat layak. Mau dipakai masih sangat layak. Atau dijual juga tentunya harga masih oke. Nah, jadi aset ini nanti akan jadi milik mitra setelah mau dijual, kayak mau dipakai, itu masih oke. Nah, jadi itu kita memilih BYD karena pertimbangan itu. Kemudian, jarak tempuhnya juga panjang. Sekali ngisi daya, sekali charging, itu bisa dipakai lama, daya tempuh yang panjang. Cocok dong di bisnis ini. Jadi biaya operasional bisa diperkecil, ditekan, supaya operasionalnya bisa lebih panjang, lebih lama. Dan juga tuh desainnya premium, makanya keren banget tuh kalau kita lihat di jalan nih, mobil keren banget deh. Seakan-akan ini mobil mewah, mobil mahal. Padahal sebenarnya itu harga sangat terjangkau. Ini kompetitif, harganya tuh sangat terjangkau BYD ini. Padahal dengan kekuatan baterai seperti itu, fitur canggih dan juga desain premium, harganya tergolong sangat terjangkau. Itu dia kenapa cicilannya lebih ringan dan pengajuan ke leasing lebih mudah. Makanya kita pilih BYD. Ini berdasarkan semata-mata supaya kita bisa menjamin kondisi kendaraan mitra saat dikembalikan ke pemiliknya itu dalam kondisi yang sangat layak. Dan pada masa kerjasama sehari-hari itu peluang profit yang didapatkan bisa maksimal karena biaya operasional yang dibutuhkan dalam aktivitas bisnisnya sehari-hari itu lebih kecil. Jadi itu alasan kita memilih BYD.
0: Iya, dibandingkan dengan misalnya dengan mobil BBM gitu ya, itu lebih mahal ya,
1: Ya,
0: Bu
1: betul.
0: Aida ya.
1: Nah, pastinya tentu saja belum ganti oli yang setiap saat kalau mobil seperti konvensional ya.
0: Lebih mahal, ya. Jadi memang langsung aja nih ya untuk pendengar menghubungi Naila kalau mau bergabung dan tertarik ya untuk bergabung dengan skema bisnis bagaimana Anda berbisnis rental alat transportasi mobil listrik ini ya. Naila di 0812-8888-2956. 0812-8888-2956. Jadi selama 5 tahun itu apakah dari mitra nih Bu Aida juga bisa memantau mobilnya gitu atau bagaimana nih Bu?
1: Pengurusan ini 100% dari Bimor sebenarnya. Bahkan dari awal banget kan seleksi driver, ini semua dilakukan oleh Bimor. Jadi benar-benar mitra itu menitipkan kendaraannya untuk dikelola sepenuhnya oleh Bimor. Tapi untuk jaminan keselamatan atau keamanan kendaraan, itu jangan khawatir. Pertama, kan ada ikatan kerjasama yang disahkan notaris antara mitra dan Bimor. Ini aja udah kuat sebenarnya, sah di mata hukum. Kemudian, seleksi driver kita itu super ketat. Ini ketat loh, karena kan nanti driver yang bawa kendaraan mitra. Kemudian kita ada pemasangan GPS ganda. Jadi kita ada tracking, ada pengecekan secara berkala. Ini semua dilakukan oleh tim profesional Bimor. Semua kendaraan mitra juga di cover.

0: asuransi 5 tahun. Jadi
1: Ya.
0: biarkan yang mengurus pelacakan, pengecekan, dan lain sebagainya, biarkan Bimor aja yang repot. Sementara mitra itu cukup menerima laporan setiap bulan dengan detail aktivitas bisnis hariannya, itu kita jamin transparansinya. Jadi setiap awal bulan akan ada laporan yang jelas yang menampilkan detail transaksi hari per hari. Itu semua akan kita jelaskan, kita paparkan di setiap awal bulan. Beserta pembagian 60% dari net profit tadi. Itu semua akan kita berikan setiap awal bulan.
1: Tapi untuk profit nih kan kalau mitra biasanya, aduh gimana profitnya? Ya, bagus ya.
0: Iya, oke. Oke, jadi ini mungkin mengacu ke bagaimana operasionalnya selama ini. Ini mungkin pertanyaannya ya. Apakah ini cuma rencana doang? Jangan-jangan masih project nih. Takutnya ada yang mikir kayak gitu. Karena manis banget ini kayak penjelasannya. Tinggal menikmati hasil aja. Apakah memang seperti itu? Oke, dari jangan khawatir ya. Untuk operasional dari Bimor Green ini sudah berjalan sejak September 2025. September 2025 artinya udah hampir setahun ya, udah 11 bulan, 11 bulanan. Dan jumlah unit kendaraan kita yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah hampir 300. Ini sekarang laporan terakhir mungkin udah sampai ke angka 300 unit. Dan setiap bulan semua mitra kami itu alhamdulillahnya itu masih masih menerima keuntungan yang lumayan. Padahal ini dari net profit loh. Nah, mereka masih dapat keuntungan setiap bulan yang meskipun fluktuatif ya, kadang besar, kadang lebih kecil. Tergantung hasil net profitnya. Nah itu mereka masih mendapatkan itu setiap bulan. Jadi semua mitra kita tuh happy. Karena apa? Meskipun mungkin keuntungan yang didapatkan itu kecil dalam satu bulan ternyata besar, kadang bulan berikutnya lebih kecil. Mereka happy karena apa? Mereka tidak mengurus bisnis ya. Bisnis itu berjalan sendiri, cicilan mobilnya tuh aman terbayarkan. Intinya kan di situ. Toh nanti di akhir kemitraan, di akhir masa kerjasama juga mobilnya jadi milik mitra, bisa dijual. Modal yang dikeluarkan juga cuma DP aja di awal, yang nilainya juga jauh lebih murah dibandingkan beli mobilnya langsung di dealernya. Jadi ya mitra tuh happy aja, dapat keuntungan bulanan, cicilan aman terbayarkan, tidak repot urus operasional, hanya terima laporan aja. Jadi selama ini mitra kita ya sangat puas dengan apa yang kita berikan setiap bulannya. Itu artinya kan Bimor udah proven ya, sudah berhasil mendevelop bisnis ini dengan baik ke para mitra kami gitu.
1: Ini ada pertanyaan dari Pak Anton nih. Sorry, saya baru saja mendengarkan Radio Heartland. Ini tentang apa sih? Wah, ini ketinggalan ini Pak Anton.
0: Oke. Jadi
1: mungkin singkat aja Bu Aida ya.
0: Oke, kita review lagi apa yang kita obrolin ya. Jadi kita tuh mengajak mitra untuk kerjasama memiliki bisnis rental mobil listrik online. Gitu. Seperti marak sekarang, tapi ini mobilnya mobil listrik. Jadi di sini mitra itu sebagai pemilik bisnis sekaligus juga pemilik mobilnya. Jadi kita bantu awalnya itu kita bantu mitra punya mobil dulu. Setelah mobilnya keluar dari dealer melalui proses leasing yang menggunakan nama mitra langsung. Jadi mobil sudah atas nama mitra. Mobilnya itu BYD Atoan, mobil listrik BYD Atoan. Jadi nanti saat mobilnya udah keluar dari dealer, itu langsung diurus operasional bisnisnya oleh Bimor. Caranya gimana? Kami kerjasama dengan pihak ketiga, platform transportasi online, pelopor dan terbesar di Indonesia. Jadi nanti mobilnya operasional di sana, setiap hari menghasilkan omset. Nah nanti untuk cicilan bulanannya dibayar dari hasil operasional. Nah, sementara mitra tuh join, itu hanya membayar biaya DP mobil aja yang nilainya tuh hanya 25 juta rupiah aja. Kita berikan kesempatan untuk 5 orang hari ini yang mau registrasi, itu boleh bayar biaya kemitraan 25 juta, udah include DP mobil, asuransi, all risk 5 tahun, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Ada kerjasama, ada ikatan kerjasama yang disahkan oleh notaris antara mitra dan Bimor. Caranya? Tidak harus bayar langsung 25 jutanya, boleh dicicil dengan DP lebih dulu 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga. Hubungi ke CS Kam dengan mengetikkan format promo Heartline spasi nama, lalu kirimkan ke Naila 0812-8888-8-nya 4 kali, 2956. Sekali lagi promo Heartline spasi nama, kirim ke 0812-8888-2956.
1: Oke, jadi 0812-8888-2956. Nah ini sudah ada dari Ibu Dewi juga nih, Bu Aida yang nanya nih. Wah ini keren banget nih skema bisnisnya. Apa boleh nih beli lebih dari satu unit? Wah nanti dulu ya, nanti dulu nih Bu Dewi.
0: Oke,
1: ya
0: siap.
1: Kita jawab setelah kita dengarkan yang satu ini.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Sibuk belum tentu bertumbuh. Hari ini banyak orang terlihat sibuk, meeting terus, chat penuh, telepon tidak berhenti-berhenti, jadwal padat, tapi anehnya hidupnya begitu-begitu saja. Karena sibuk tidak selalu berarti berkembang. Hardliners, banyak orang bergerak cepat, tapi tidak bergerak maju. Setiap hari kerja, setiap hari capek, tapi tidak pernah benar-benar naik level. Kenapa? Karena terlalu banyak aktivitas, terlalu sedikit evaluasi. Sibuk itu mudah, tapi bertumbuh itu butuh kesadaran. Ada orang yang 12 jam kerja, tapi tidak belajar hal baru, tidak memperbaiki sistem, tidak meningkatkan kemampuan. Akhirnya tahun berganti, tapi kualitas hidup tetap sama. Hati-hati hardliners, kesibukan sering jadi tempat bersembunyi, supaya tidak perlu menghadapi kenyataan bahwa sebenarnya Anda stagnan. Kadang Anda bukan kurang waktu, Anda cuma kurang fokus. Terlalu banyak hal dikerjakan, tapi sedikit yang benar-benar penting. Bertumbuh itu tahu prioritas, tahu mana yang harus dikejar, tahu mana yang harus ditinggalkan. Karena tidak semua peluang harus diambil, tidak semua undangan harus datang, tidak semua pekerjaan harus diterima. Belajarlah berkata tidak, sebab setiap ya yang salah bisa mencuri masa depan Anda. Hardliners, mulai sekarang, jangan ukur hidup Anda dari seberapa sibuk diri Anda. Ukurlah dari apa yang berkembang, apa yang membaik, apa yang jadi lebih kuat, karena tujuan hidup bukan sekedar penuh aktivitas. Tujuan hidup adalah mental bertumbuh, ilmu bertumbuh, keuangan bertumbuh, karakter bertumbuh. Dan ingat hardliners, orang yang benar-benar naik level biasanya tidak paling banyak omong, tapi paling konsisten berkembang setiap hari. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
3: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
4: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
2: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
3: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin ke Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
2: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda. Lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
3: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.
5: Masih bersama saya Jose Marwoto dalam spesial program di pagi hari ini. Kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Aida. Beliau adalah manajer dari Be More Indonesia. Ibu Aida pagi hari ini membawa kabar gembira nih untuk kita hardliner ya, yang mau bagi Anda melakukan terobosan dalam berbisnis. Ini sudah di bulan Agustus nih ya, di bulan ke-8. Jadi kita kembali kalau ke awal tahun, barangkali Anda punya cita-cita waktu itu bulan Januari untuk memiliki suatu terobosan dalam berbisnis. Nah kali ini ada penawaran menarik nih dari Be More Indonesia. Bagaimana Anda akan menjadi pebisnis di bidang rental mobil listrik ya, dan diajak untuk bekerjasama menjadi mitra dari Be More Indonesia. Nah, untuk Anda yang tadi mungkin ingin tanya-tanya lebih dalam, lebih lanjut, bisa menghubungi Naila di 0812-8888-2956. Tadi ada penawaran yang sangat-sangat ringan sekali dari Be More. Cukup DP 8 juta saja Anda sudah bisa untuk satu step ya, satu langkah menjadi pebisnis di bidang transportasi mobil listrik. Nah tadi ada Ibu Dewi, Ibu Aida yang nanya nih, wah kayaknya bagus banget nih bisnisnya, prospektif gitu ya. Lalu apakah boleh nih membeli lebih dari satu unit? Gimana Bu Aida?
6: Oke, iya. Ini mungkin pertimbangannya Bu Dewi itu gini, kalau punya 50 juta dibawa ke BYD itu kan dapat satu mobil ya, DP satu mobil. Nah sementara kalau di Be More punya 50 juta itu bisa jadi DP dua mobil loh. Nanti di akhir kemitraan dapatnya dua mobil. Oh. Itu kan? Nah, jadi ya, ya, barangkali orang berpikir, nah, enak dong kalau misal beli lebih dari satu. Sebenarnya memungkinkan, bisa. Yang penting namanya masuk sebagai 5 orang penerima subsidi tadi. Jadi kalau namanya masuk sebagai pendaftar dengan dapat harga spesial, saran saya kalau memang dananya ada, duitnya ada untuk beli lebih dari satu, ya belinya jangan satu, belinya lebih dari satu. Karena apa pertimbangannya? Gini loh, OTR itu kan berubah-berubah ya Mas Jose ya. Sekarang ini OTR-nya 207 juta tuh, dimulai dari 207 juta untuk BYD atau One OTR Jakarta. Next, kita gak tahu besok, lusa, itu harga berubah. Apalagi kan ini brand incaran, ini brand terlaris saat ini, BYD. Itu dari survei loh, boleh cek deh, apa mobil listrik terlaris saat ini, itu BYD masuk di dalamnya. Nah, jadi itu harga pasti berubah-berubah. Jadi kalau misalkan harga udah naik, jadi 230 juta contohnya OTR Jakarta, meskipun dapat subsidi, Be More pasti juga tidak mungkin akan memberikan DP 25 juta lagi dong. Pasti udah ikut, harus ikut dengan itu. Jadi kalau misalkan sekarang amankan, contohnya kalau misalkan beli 2 unit deh atau 3 unit contohnya, beli 3 unit. Itu enggak harus 25 dikali 3, tapi cukup 8 juta dikali 3 aja.
5: Oh.
6: Jadi 8 juta dikali 3. Nah, nanti untuk angsuran per unitnya untuk mencukupi 25 jutanya itu boleh bertahap. Jadi misalkan saya mau ngelunasin satu unit dulu ya, saya angsur supaya lunas satu unit dulu 25 jutanya. Ya, dua unit nanti nyusul ya setelah satu unitnya beres. Itu boleh. Kita bolehkan. Itu boleh bertahap pelunasan. Sekarang 8 juta dikali 3 karena OTR saat ini yang kita ikutin. Jadi kalaupun misalkan besok minggu depan harganya naik, kalau misalkan sudah join 3 unit sekarang, itu ikut harga yang sekarang. Dan tipe naik gitu. Jadi kan menguntungkan kalau beli sekarang lebih dari satu.
5: Saran Bu Aida bagaimana kalau saya punya uang, mendingan lebih dari satu ya? Itu lebih jauh lebih menguntungkan ya, pelipat ganda.
6: Iya betul. Ya saran saya kalau punya duit, ada dana idle mungkin, ya kenapa nggak beli 5? Itu bisa, brandnya bisa macem-macem loh di dalamnya. Kita nggak punya satu merek aja, kita punya beberapa pilihan brand di Be More ini. Di Be More keseluruhan itu kita ada tawaran brand-brand lain selain BYD ya. Nah kalau misalkan beli lebih dari satu unit, berarti bisa milih satunya mau BYD, satunya mau mobil ini, gini-gini. Itu enak, jadi tinggal diikat aja harganya dengan DP 8 juta dulu, akan ikut OTR yang berlaku sekarang. Jadi meskipun besok harga sudah naik, ikut harga sekarang, meskipun pelunasannya bertahap gitu. Jadi kan aman dong kalau beli lebih dari satu. Otomatis gini loh, kita buka franchise, buka satu atau buka empat, menguntungkan mana? Ya, harusnya
5: Empat
6: buka
5: dong.
6: empat ya. Jadi kalau memang mampu, kenapa tidak? Peluang income akan lebih besar. Di akhir kemitraan dapatnya juga lebih dari satu mobil. Mobilnya bisa dijual sebagai aset buat tambahan modal bisnis lagi. Kan aman. Atau operasionalnya bukan kita yang ngurus. Gitu.
5: Betul, betul.
6: Jadi aman sebenarnya, memungkinkan. Yang penting namanya masuk dalam 5 pendaftar pertama. Apalagi mungkin mau pakai corporate, ada yang denger nih, aduh ini bisa perusahaan saya nih, mau pengadaan, ya udah sekalian deh saya beli langsung 5 contohnya. Ya kenapa enggak, daripada ini murah loh, daripada ke BYD langsung itu belinya lebih mahal. Lewat Bimore harga lebih murah. Gitu. Jadi ya boleh beli di sini kalau corporate, berarti aman ya, mau beli langsung 5 kayak itu bisa.
5: Iya. Oke, Bu Aida kalau boleh tahu nih, kan setiap bisnis pasti ada resiko-resikonya gitu kan ya. Nah, sejauh mana dari Bimor sendiri sudah memitigasi resiko itu dan meminimalisir, Bu Aida?
6: Iya, kita bicara mitigasi resiko ya. Ini penting nih, orang taunya dengar manis-manis doang tadi. Ini kan operasional berjalan tiap hari, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan mobilnya selama ini ya. Meskipun selama ini dari mitra kami yang sudah bergabung sejak setahun yang lalu, itu aman-aman aja. Itu masih dapat keuntungan setiap bulan meskipun fluktuatif, meskipun mungkin mobilnya itu kadang ada hari yang bolong, nggak operasional. Satu, dua, atau tiga hari lah nggak operasional, tapi tetap mereka masih dapat keuntungan setiap bulan. Nah, kita antisipasi nih, kalau misalkan ternyata mobil nggak keluar, nggak operasional, itu kan pasti dianggap akan memperkecil omset ya. Akan memperkecil keuntungan juga di akhirnya, akan memperkecil net profit. Nah, itu gimana? Pasti kan mitra akan mikir, nah kalau dia nggak operasional kan nggak ada mitra omset yang masuk, nggak operasional nggak ada hasil dong. Itu gimana tanggung jawab Bimor sebagai pengelolanya? Kita fair dong untuk itu. Jadi nanti kita ada garansi substitusi namanya, perpanjangan masa kerjasama. Di akhir masa kemitraan, kita akan hitung ada berapa hari, jumlah hari yang bolong atau hari di mana nggak operasional mobilnya. Nah, contohnya misalkan ketemu dalam 5 tahun ada 30 hari yang bolong atau hari nggak operasional mobilnya. Itu kita kerjasamakan lagi, kita operasionalkan lagi tambah 30 hari. Jadi kita tahan dulu mobilnya, jangan diambil dulu. Kita operasionalkan lagi 30 hari, cicilan mobil kan udah lunas. Jadi otomatis keuntungan itu semua ke mitra semua deh keuntungannya. Jadi kita gantikan di mana hari mobil nggak operasional, kita operasionalkan lagi, kita ganti. Jadi kan itu untuk mitigasi resiko. Jadi kalau memang kemarin mungkin ya jelek-jeleknya deh, mungkin kendaraannya masuk bengkel lebih dari 10 hari contohnya. Jadi kan otomatis operasionalnya hanya sekitar 20 hari. Takutnya jadi nggak dapat keuntungan dong, cuma buat bayar cicilan mobil aja. Takutnya seperti itu. Jadi keuntungannya malah nggak ada sama sekali. Nah itu jangan khawatir, kita ganti. Tapi sebenarnya juga nggak masalah, kan mobilnya juga akan jadi milik mitra nantinya. Bisa dijual lagi loh. Nah, tapi ini untuk mitigasi resiko itu kita ada garansi substitusi seperti itu. Kita operasionalkan kembali. Nah, tapi selama ini sih belum ada pernah kejadian yang mobil sampai nggak operasional 10 hari ya. Kalau masih 3, 4 harian, 5 hari itu aman lah. Masih tetap dapat keuntungan. Gitu. Karena angsurannya ini ringan, angsuran ringan. Untuk skema keuntungan mungkin ya terakhir, mungkin orang bingung dapat 60% ini kira-kira berapa sih bayangannya? Mungkin ya. Ini kita estimasinya ya, kita kasih ilustrasi, ilustrasi keuntungan ini bukan angka pasti loh ya, jangan sampai nagih seperti ini.
5: Ilustrasi ini ya.
6: Ilustrasi, betul, ini harus digarisbawahi bold nih, ilustrasi. Contoh dalam sebulan ada omset 8 juta, 8 juta contoh ya. Cicilan mobil 5 juta, biaya operator 500 ribu, berarti udah keluar biaya 5,5. Masih ada sisa 2,5. 2,5 ini net profit. Net profit ini yang akan kita bagi 60% ke mitra, sisanya buat Bimor. Gitu. Itu
5: tapi
6: seperti
5: udah
6: itu
5: cicilan mobil itu yang penting
6: ilustrasinya.
5: Kan?
6: Nah, itu dulu yang keluar. Nah, jadi ini angsuran itu lebih kecil, terjangkau, ringan. Jadi otomatis mitra kami itu masih masih dapat keuntungan selama ini. Tapi kan ini kita memikirkan kemungkinan yang paling buruk ya. Siapa tahu mobilnya masuk bengkel 10 hari contohnya. Nah, ini parah nih. Berarti kan akan memperkecil banget omset yang masuk. Nah, itu kita ada garansi substitusi. Jadi kita ganti di akhir kemitraan.
5: Wow. Jadi sudah dimitigasi ya ternyata ya. Ini Bimor sudah pengalaman juga ya memitigasi gini-gini ya resiko-resikonya.
6: Ya, betul. Ya, kita pikirkan sampai ke situ. Karena fair dong. Kalau nggak operasional ya tanggung jawab siapa? Ya udah kita operasionalkan lagi. Gitu.
5: Saya nggak menduga sudah ada sistemnya ternyata.
6: Ada-ada, kita pikirkan sampai ke situ, jadi aman.
5: Oke, ini ada Pak Richard nih, tolong dong diulang lagi nomor CS-nya. Oke Pak Richard ya, jadi kalau Anda tertarik nih, mungkin tadi ada 5 hardliner ya, Bu Aida yang share spesial dengan harga khusus ya.
6: Iya,
5: semoga
6: betul.
5: Masih ada, tapi silakan hubungi Naila ya, 0812-8888-2956. Nah ini tadi gimana Bu formatnya Bu?
6: Ya coba ketikkan aja WhatsApp promo hardline spasi nama. Lalu kirim ke 0812-8888-8 4 kali 2956. Semoga masih ada kuota ya, karena kita cuma terima 5 dulu hari ini, karena memang kita dapatnya juga nggak banyak subsidi dari BYD. Kalau lebih dari itu, takutnya nanti Bimor yang nambah gitu. Jadi okay, kan kasihan ya.
5: Nah ini untuk operasional bagi apa namanya pendengar kita, karena kita kan juga streaming ya, didengar oleh pendengar dari banyak kota. Ini apakah memang spesifik untuk Jakarta aja atau daerah manapun bisa juga ikut bergabung?
6: Oh iya, ini penting. Untuk wilayah operasional kendaraan kita, mobil kita operasionalnya, itu wilayah operasionalnya itu di Jabodetabek. Karena kita nggak bisa pungkiri ya, market terbesar untuk bisnis seperti ini adanya di Jabodetabek. Pasti setuju ya, Mas Jose ya? Nggak bisa pungkiri. Market terluas ada di Jabodetabek. Tapi kalau untuk domisili mitra, sebenarnya dimanapun berada sih ya, nggak masalah mau tinggal di manapun. Karena kan toh tidak terlibat langsung di operasionalnya. Yang mengurus semua Bimor 100% dari awal. Mungkin cuma dilibatkan saat serah terima kendaraan aja pas keluar dari dealer nih. Itu mungkin baru melibatkan mitra. Karena mitra kan sebagai pemilik mobil. Jadi serah terimanya ke mitra dulu. Baru setelah itu dititipkan ke Bimor. Dititipkan ke Bimor baru dikelola sampai 5 tahun. Jadi mitra sama sekali tidak terlibat. Jadi mau tinggalnya dimanapun juga, ya toh tinggal tunggu laporannya aja. Kita maintenance dengan baik kok kendaraannya. Kita pastikan akan merawat dengan baik, menjaga dengan baik, karena itu ada perjanjian-perjanjian di atas, di hitam-hitam, di atas putih, di atas kertas yang disahkan oleh notaris. Kemudian juga kita banyak meminimalisir resiko seperti pelacak GPS-nya, pemasangannya GPS ganda, kemudian ada tracking, pengecekan mobil secara berkala. Ini semua kita lakukan dalam aktivitas bisnis rental mobil ini. Jadi jangan khawatir, untuk jaminan kendaraan mitra itu kita bisa pastikan aman kok. Meskipun tinggal di mana aja itu aman.
5: Oke. Ini dari Pak Dion ini pertanyaan ini Bu Aida. Apakah bisa diwariskan kalau terjadi apa-apa dengan kita yang melakukan kontrak dengan Bimor?
6: Harusnya, bisa, pasti bisa dong. Harusnya bisa. Karena kan emang ini cukup panjang juga ya, 5 tahun. Apalagi juga ke leasing. Ke leasing kan juga memang ada aturan-aturan ya, kalau terjadi sesuatu dengan nama yang tertera dalam kontrak perjanjian, itu pasti kan akan turun ke keluarganya. Pasti seperti itu. Jadi pasti bisa. Harusnya bisa, aman.
5: Oke, pasti bisa. Jadi tadi ya, ini memang market yang mau diambil adalah Jabodetabek, Ibu Aida ya. Memang itu market yang gemuk ya di situ ya, prospeknya.
6: Ya, wilayah ya operasionalnya di Jabodetabek. Emang kan ya, kita nggak bisa pungkir yang di situ emang yang paling gemuk.
5: Mobilitasnya juga tinggi banget kan masyarakat di sini gitu ya, Bu Aida.
6: Betul.
5: Oke. Bu Aida mungkin sebagai penutup, Ibu Aida ada yang mau disampaikan. Mungkin kita ringkas dulu deh, ada beberapa pendengar ini juga nanya nih, karena mungkin di depan tadi nggak ngikutin apa ini dan mengapa ini penting dan bagaimana cara menjalankannya.
6: Oke, jadi ini sebenarnya bisnis transportasi online yang mungkin dari kemarin-kemarin pengen masuk ke sini, entah itu dengan ngurus sendiri, beli mobilnya dulu, terus integrasi sendiri ke platform dan lain sebagainya. Tapi mungkin masih ada keterbatasan waktu dan juga modal, masih belum sanggup untuk beli mobilnya. Ini sekarang kita bantu, Bimor membantu. Jadi Bimor ini benar-benar bantu mulai dari awal banget. Kita bantu mitra punya mobilnya dulu dengan cara yang mudah, pengajuan ke leasing dengan DP lebih ringan. Kemudian setelah mobilnya keluar, kami ajak kerjasama dengan menitipkan kendaraannya dulu ke Bimor supaya mobilnya ini bisa dimaksimalkan untuk bekerja dulu, menghasilkan uang untuk bayar cicilan mobil itu sendiri. Dan sisanya kita bagi lagi sebagai passive income bulanan untuk pemiliknya. Nah, jadi ini sebenarnya cara penjelasan simpelnya itu seperti ini. Kita bantu orang untuk punya mobil listrik dulu, punya BYD-nya. Nah, setelah punya mobilnya, supaya mobilnya nggak jadi beban, titipkan dulu yuk ke Bimor supaya dikelola buat menghasilkan passive income. Jadi kita integrasikan dulu ke platform supaya bisa operasional harian, supaya bisa bayar cicilan, dan sisanya kita bagi keuntungannya untuk mitra. Seperti itu sebenarnya. Nanti setelah beban cicilannya lunas 5 tahun, baru mobilnya miliki sepenuhnya. Toh tanpa beban cicilan lagi, silakan baru dimiliki. Mau dijual juga harga tentu saja masih oke, kondisi juga masih sangat layak. Nah, untuk biaya join itu cukup bayar DP aja. DP-nya pun itu jauh lebih murah dibandingkan DP langsung. Mungkin ke dealernya langsung atau ke pameran kah kemana. Itu di Bimor jauh lebih murah karena kita dapat subsidi DP langsung dari BYD. Jadi nilai DP-nya termasuk sangat murah. Hanya 25 juta rupiah sudah include asuransi, GPS dan juga biaya notaris. Itu pun kita bantu kasih keringanan, boleh cicil dengan DP lebih dulu 8 juta. sisanya diangsur tanpa bunga. Nah, itu aja sebenarnya simpelnya. Jadi, punya modal 8 juta di awal, yuk join kemitraan di Bimor supaya bisa punya bisnis, punya keuntungan bulanan, punya mobil yang cicilannya dibayarkan dari operasionalnya, setelah beres baru miliki sepenuhnya. Jadi gitu. Nah, cara joinnya ini karena kuotanya terbatas yang menerima subsidi, jadi kita kasih untuk 5 orang aja ya hari ini, dan saya yakin sekarang sudah di menit-menit akhir kebersamaan kita pasti udah tinggal sedikit, udah kurang dari 5 itu pasti. Langsung hubungi ke CS kami dengan mengetikkan format promo hardline spasi nama, lalu kirim ke Naila di 0812-8888-2956. 0812-8888-2956.
5: Oke, baik. Terima kasih Ibu Aida nih, informasi pagi yang luar biasa pagi hari ini ya.
6: Sama-sama Mas Jose.
5: Satu informasi terobosan dalam bisnis dengan cara yang sangat mudah menguntungkan bagi kita. Jadi sekali lagi, kalau Anda masih penasaran, ingin tanya-tanya lebih dalam lagi, silakan hubungi Naila di 0812-8888-2956. Bu Aida, sekali lagi terima kasih untuk waktunya bergabung di pagi hari ini.
6: Sama-sama, terima kasih juga.
5: Sampai Mas ketemu ya Bu ya.
6: Terus untuk online. Oke, okay, ya. Bye, sampai jumpa.
5: Demikian perbincangan saya dengan Ibu Aida, manajer dari Bimor Indonesia. Saya pamit undur, keep on growing and never give up.

106,6 Heart FM, your family station. Selamat pagi semuanya, di kamar mandi Anda di hari Jumat untuk Morning Espresso spesialnya. Edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Menemani Anda beraktivitas tentunya, atau mungkin yang saat ini masih dalam kemacetan atau kepadatan lalu lintas. Tetap bersemangat untuk Anda pastinya. Di kamar mandi selama 2 jam ke depan ini, tentunya dengan topik yang lucu nih. Akhir-akhir ini kan mungkin banyak juga orang-orang atau teman-teman di luar sana gitu yang bingung gitu kan, mau cerita ke siapa, mau curhat ke siapa gitu. Ya ujuk-ujuknya ke AI, coba deh. Mungkin kalian mungkin curhatnya kalau lagi sedih, kalau lagi kesel gitu kan, ataupun mungkin lagi bertengkar dengan pasangan. Ayo, siapa nih lagi bertengkar sama pasangannya, curhatnya ke AI gitu. Biasanya sih kan kita curhat itu ke orang ya, ke manusia gitu kan. Nah, akhir-akhir ini kayaknya lagi rame, lagi banyak juga nih untuk teman-teman di luar sana gitu yang curhat ke AI, mungkin ke ChatGPT juga atau ke Gemini. Mungkin ya lagi bingung gitu kan, mau ceritanya sama siapa gitu. Kebetulan ada handphone yang nemenin, ada bisa ngomong juga. Nah, yuk gabungan sama Dika di pagi hari ini. Kalian pernah gak sih curhat ke AI, dan apa nih biasanya yang kalian curhatin ketimbang dengan manusia kali ya, yang bisa lebih mendengarkan hati dan perasaan manusia?

Ada Monita Tahalia dengan memulai kembali menemani kita di jam 9 lewat 10. Tentunya di Morning Espresso spesial untuk edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Mungkin ya beberapa tahun lalu terdengar aneh nih, masa sih orang ngobrol sama masjid? Sempat kepikiran gak sih di zaman dulu ya kan? Masa iya kita curhat sama AI gitu? Tapi sekarang fenomena ini kayak benar-benar terjadi gitu loh. Ada yang mungkin setiap malam ngobrol dengan AI, ada yang minta saran gitu kan, ada juga yang curhat perihal pekerjaan, atau mungkin ada yang menceritakan tentang konflik keluarga. Nah loh, bahkan ada mungkin yang lebih nyaman gitu kan cerita ke AI dibanding ke teman sendiri. Iya kali ya, biar gak dibocorin gitu kemana-mana. Mungkin karena AI dianggap tidak menghakimi, gak nyelak juga, atau mungkin, nah itu tadi, tidak membocorkan rahasia. Selalu tersedia 24 jam dan selalu menjawab. Wow, bayangin aja deh, kalau dibandingkan gitu dengan manusia, ya gak mungkin lah kita harus sedia 24 jam kan. Nah, untuk pertanyaan besarnya, ini salah gak sih atau justru wajar gak sih? Apakah AI emang bisa menjadi teman kita atau bisa menjadi pendengar? Atau sebenarnya kita sedang kehilangan kemampuan untuk berbicara dari hati ke hati gitu dengan sesama manusia? Yuk, temenin Dika di pagi hari ini tentang fenomena curhat dengan AI. Aku juga pengen denger nih cerita dari Anda nih. Silakan kirim juga ke 0819-26-9000 atau mau bergabung di akun live TikTok. Dika tunggu ya di pagi hari ini. Kalau pernah apa sih yang biasanya kalian ceritain? Nah, kalau belum kenapa nih? Apakah lebih nyaman cerita ke manusia? Atau memang belum kepikiran aja kali ya? Dika tunggu deh pokoknya. Tapi ada satu fakta yang menarik. Sekarang banyak orang menggunakan AI itu bukan untuk mencari informasi ternyata. Bukan juga untuk membuat tugas atau membantu pekerjaan. Tapi sering menjadi tempat untuk berdiskusi. Gue pernah nyobain sih ini. Kalau diskusi dengan AI, jujur gue pernah nyobain. Ini untuk masa depan lagi. Keren sih memang untuk dari hitung-hitungannya keren. Kemudian untuk sarannya juga keren. Jadi kita dikasih tahu nih secara rinci gitu kan. Tergantung promnya kita sih sebenarnya gitu kan. Kalau memang belum jelas lagi, nanti dikasih informasi lagi tuh sama si AI-nya ini. Bahkan itu benar-benar kayak hitungannya detail banget. Gue akuin memang keren sih kalau AI ini. Jadi ya bisa menjadi tempat untuk minta pendapat juga. Bahkan juga bisa mencari ketenangan kali ya. Kalau misalnya lagi cemas gitu kan. Jadi fenomena ini juga berkembang sangat cepat. Karena AI menjadi semakin mudah diakses lewat ponsel kita. Cukup buka aplikasi. Mungkin kita bisa ngetik. Hari ini gue lagi capek nih. Nah tuh dalam hitungan detik mungkin ada jawaban-jawaban yang muncul. Dan yang enaknya juga dia gak nyalahin gitu. Gak ngejek juga. Mungkin kalau ketawa mungkin pada udah gak asing banget kali ya dengan ketawanya AI ini. Atau mungkin ya gitulah. Jawaban-jawaban yang dikasih dari AI memang gak nyalahin dan gak ngejek juga. Dan mungkin kita bisa ngebayangin ya kayak situasi kayak gini gitu loh. Yang jam ya mungkin bagi teman-teman yang gak bisa tidur dengan cepat. Tidurnya jam 1 dini hari, di mana orang-orang udah pada tidur gitu kan. Apalagi kalau overthinking menyerang, aduh itu ngenak banget pastinya. Ngenak juga untuk ngebangunin temen kan. Nah orang tua juga mungkin udah pada istirahat gitu. Akhirnya salah satu caranya, ya buka aplikasi AI ini. Bisa ketik, kayak misalnya hari ini gue lagi ngerasa gagal nih. Nah mungkin dalam hitungan beberapa detik, ada lah itu jawaban-jawaban dari AI. Mungkin kita juga bisa mengurai masalah dengan AI ataupun kasih-kasih pandangan juga atau mengajukan pertanyaan. Bahkan AI-nya sendiri bisa memberikan semangat sih. Keren gak sih? Kalau menurut gue sih ya ini menarik ya, bukan teknologinya tapi kenapa ya semakin banyak orang merasa kayaknya lebih nyaman itu berbicara kepada AI dibanding kepada manusia sendiri. Mungkin karena kita takut dihakimi, takut dianggap lemah, atau mungkin takut rahasia kita bocor, atau mungkin juga kita memang kekurangan orang yang benar-benar mau mendengarkan. Dika tunggu ya untuk atensinya di pagi hari ini. Kalian pernah gak sih curhat sama AI? Biasanya

0: 100.6, Heartline FM.
1: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
2: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
1: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
2: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari pakar hukum, nilai pemulihan aset lebih tepat daripada perampasan aset. Ekonomi dan lapangan kerja bertumbuh namun belum berkualitas. Polisi dalami hubungan korban dan pelaku dalam kasus mutilasi Depok. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Guru Besar Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, YHSGL Minggus Tiranda, pada Kamis minggu ini mengusulkan agar istilah perampasan aset dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diubah menjadi pemulihan aset. Menurutnya, istilah pemulihan aset dinilai lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan korban, termasuk negara yang mengalami kerugian. Ia juga menilai penggunaan istilah pemulihan aset lebih sesuai dengan konsep aset recovery dalam Konvensi Persekutuan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Hal ini dinilai dapat memudahkan kerjasama hukum antar negara. Selain persoalan istilah, YSGL juga meminta pembahasan RUU diperhatikan aturan peralihan dan ketentuan penutup untuk menghindari persoalan hukum saat aturan mulai diterapkan. Ia juga menyoroti perlunya penjelasan lebih rinci mengenai aset yang tidak seimbang dengan penghasilan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan untuk informasi selanjutnya, perekonomian Indonesia dinilai terus menunjukkan pertumbuhan, termasuk dari sisi penciptaan lapangan kerja. Namun kualitas pekerjaan yang tersedia masih menjadi perhatian. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede pada Kamis ini menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29% pada triwulan kedua tahun 2026 turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Meski jumlah lapangan kerja bertambah, kualitas pekerjaan dinilai masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih besarnya proporsi pekerja informal serta pekerja dengan produktivitas dan upah yang relatif rendah. Dan untuk informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya pada Kamis minggu ini mendalami dugaan hubungan antara tersangka SA atau Saipuloh dengan korban Kusnaevi berusia 51 tahun dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi di Kota Depok. Pendalaman dilakukan setelah polisi menemukan fakta tersangka bergabung dalam sebuah grup komunitas di media sosial. Informasi ini diperoleh dari pemeriksaan saksi dan analisis telepon seluler milik tersangka. Pihak kepolisian belum menyimpulkan dugaan hubungan tersebut sebagai motif utama pembunuhan. Berdasarkan penyidikan sementara, aksi ini diduga telah direncanakan untuk menguasai sepeda motor dan barang milik korban.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
2: 100.6 Heartline FM.

106.6 Heart FM, your family station, Restu Bumi. Mana-mana kita di pagi hari ini. Selamat bergabung untuk kalian yang baru aja bergabung. Aku sapa-sapa dulu deh teman-teman yang udah gabungan nih di akun TikTok kita pagi hari ini. Ada Bang Niko yang lagi mau OTW Fatmawati. Kemudian ada Pak Indra, ada juga siapa lagi nih? Ada Kak Restu. Namanya dipanggil tuh di lagu. Selanjutnya ada Bang Aron. Dan ada Ibu Sari juga yang menyapa kita di pagi hari ini. Ada Ibu Rinje. Selamat beraktivitas ya untuk semuanya di weekend ini. Belum weekend ya? Di hari Jumat ini, 7 Agustus 2026. Tadi udah aku tanya nih, pernah gak sih kalian curhat ke AI? Biasanya kalian curhatin apa sih? Ada Ibu Rinje katanya. Ibu Rinje belum pernah. Karena Ibu Rinje punya komunitas, jadi punya teman kali ya. Yang mungkin kalau lagi sedih, kalau lagi capek banget, bisa sharing-sharing atau punya keluarga gitu kan. Lebih enak sih sama keluarga kali ya, kalau cerita gitu. Dimana kita pasti didengarkan. Selanjutnya ada Bang Aron di Bekasi. Dia pernah curhat sama AI katanya. Kalau kata Bang Aron ini bilang dia bukannya cerita sih, bukannya curhat sih, tapi minta saran karena Bang Aron ini candu banget sama main game. Semoga berkurang nih Bang Aron untuk candu gamenya. Selanjutnya ada siapa lagi nih ya, tadi ada Pak Indra yang menyapa kita juga di pagi hari ini. Aduh, apa tuh? Ya, gabungan sama kita di pagi hari ini. Pernah gak sih kalian itu curhat gitu ke AI? Biasanya yang kalian ceritain apa sih? Coba deh sharing sama kita. Coba deh kalian juga ingat-ingat gitu kan, kapan terakhir kali benar-benar mendengarkan seseorang. Mungkin tanpa pegang ponsel, ataupun tanpa nyela gitu kan, tanpa menghakimi, dan cuma mendengarkan gitu. Justru karena hal sederhana ini mulai langka. Karena AI akhirnya mengisi ruang yang kosong gitu loh. Mungkin kalau kita lebih nyaman curhatnya ke manusia, ketik 1 nih buat teman-teman yang di TikTok. Kalau lebih nyaman curhat ke AI, ketik 2. Nah, ketik 3 tuh kalau tergantung masalahnya. Mungkin kalau ngomongin tentang AI gitu kan, fenomena ini kan lagi rame banget nih. Justru kayak kenapa ya orang mulai curhat ke AI gitu. Tadi kayak udah pernah aku tanyakan juga gitu ke teman-teman ya, ada yang pernah, ada yang belum gitu. Atau mungkin salah satu alasannya lebih nyaman curhat ke AI atau tergantung masalahnya juga. Nah, saya mau tanya lagi nih, pernah gak kalian pengen cerita tapi kemudian ngurungin niat gitu? Bukan karena gak ada temen ya, tapi karena takut dibilang lebay. Karena kita cerita gitu kan, belum juga selesai ceritanya dibilangin lebay gitu. Atau mungkin takut dianggap cengeng, takut malah dijadikan bahan gosip. Ya mungkin kalau di era sekarang ini kali ya, semakin apa ya, kalau gue bilangnya semakin rame gitu gosip-gosip. Ah udahlah, kalau gue pribadi sih gak usah didengerin gitu. Atau mungkin takut nanti malah diceramahin gitu kan. Karena kan orang sebenarnya pengen cerita, bukannya pengen diceramahin, itu sih. Ya hampir semua orang lah pernah mengalami ini. Kadang kita cuma ingin didengar, bukan dicari siapa yang salah, bukan dibanding-bandingin, bahkan juga langsung diberi solusi. Nah, disinilah AI ini menjadi menarik. Coba dibayangin kalau kita curhat ke teman, kadang responnya mungkin, aduh lu lagi ini kali atau lagi ini kali. Masalahnya itu lagi, karena kan udah pernah cerita juga kan. Ya cerita juga yang sama-sama, atau mungkin jawabannya move on dong. Atau mungkin ya kitanya aja kali yang dulu gak pernah denger omongan teman. Pastinya kan males ya dengerin yang kayak gitu-gitu ya. Sedangkan untuk AI sendiri, AI ini gak pernah kayak bilang capek ah dengerin kita, atau mau cerita jam 3 sore, jam 2 pagi, jam 4 subuh ya tetap dijawab juga sama AI. Nah inilah mungkin yang menjadi banyak orang kayak ngerasa nyaman gitu. Tapi pertanyaannya, apakah nyaman ini sama dengan dipahamin? Nah ini pertanyaan menarik juga. Karena nyaman belum tentu sama dengan dipahami. AI memang bisa ngerespons setiap permasalahan kita gitu loh, setiap pertanyaan kita. AI juga bisa memberikan kalimat yang kayaknya, aduh enak banget nih, seperti kata Bang Aron di pagi hari ini. Sarannya juga enak gitu kan. Bahkan terdengar sangat bijaksana, tapi AI gak benar-benar bisa merasakan sedih, gak bisa ikut nangis, dan gak bisa juga ngalamin apa yang kita alamin. Nah, yang dilakukan AI ini kayak cuma mengenali pola bahasa, memahami konteks percakapan, dan menyusun respons yang paling relevan dan membantu berdasarkan informasi yang tersedia. Jadi ketika AI terdengar empatik, ini bukan karena ia memiliki perasaan kayak manusia, kayak kita gitu loh. Tapi karena memang ya dirancang untuk merespons dengan cara yang sopan,
sportif dan sesuai dengan konteks. Ya makanya kali ini jawabannya, jawaban-jawaban dari AI itu terlihat kayaknya bijaksana gitu kan. Enak banget untuk didengerin. Tapi ya sekali lagi mereka nggak bisa memiliki perasaan kayak manusia. Gimana nih untuk Anda semua? Pernah cerita nggak nih atau curhat ke AI? Gabungan yuk di 0819 269 1000.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Aju mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hei, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Merdeka, bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: 100,6 Heart on FM, your family station. Ada T5 dengan dia menemani kita di Morning Espresso Special di hari Jumat 7 Agustus 2026 di jam kedua. Gimana nih untuk Anda? Baru aja nyampe kantor kali ya, atau mungkin lagi siap-siap nih mau ketemu klien. Sukses deh untuk aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap semangat untuk semuanya. Jangan lupa selalu dibawa dalam sebuah doa pastinya. Pagi hari ini kita memiliki topik, pernah gak sih kalian curhat ke AI? Biasanya apa sih yang kalian curhatin? Atau mungkin lagi pengen minta saran sesuatu, something kah? Bisa gabungan sama kita di 0819-26-9000 atau bisa juga di akun live TikTok di pagi hari ini. Kebetulan kita punya anak magang nih di Radio Heartland. Doi ini seorang Gen Z yang berprestasi pastinya. Selamat pagi Dustin.
1: Pagi para pendengar, kenalkan saya Dustin.
0: Gimana nih Dustin? Dustin, ngomong-ngomong lu tuh kuliah di mana nih?
1: Di Unika Semarang. Unika Semarang.
0: Jauh Sugi. Kali.
1: Iya. Dapat dari kenalan.
0: Oke, Dustin, ini kan kita lagi ngomongin tentang fenomena teman-teman yang pada curhat gitu kan, cerita ke AI. Kalau dari lu sendiri pernah enggak sih curhat ke AI gitu?
1: Sejauh ini sih belum pernah sih curhat ke AI sih.
0: Belum pernah.
1: Tapi kalau menggunakan AI untuk apa, keperluan ngebantu bikin tugas segala macam, buat bantu cari ide sih, pakai.
0: Bantu tugas cari ide biasanya pakai AI. Tapi kalau curhat belum pernah. Berarti lu kalau cerita atau curhat ke siapa nih?
1: Paling ke teman sekelas.
0: Biasanya. Oh, ke teman kuliah ya?
1: Ya, teman kuliah atau ke keluarga lah, itulah.
0: Ke teman, ke keluarga. Biasanya apa nih lu curhatin?
1: Apa ya, kalau misalkan ke teman sekelas gitu kan ya, mungkin kita sering curhat gitu kan ya soal apa, kayak wah tempat kuliah kita nih sistem pendidikannya gimana gitu kan, mata kuliah ini susah nggak sih, atau kadang kita juga suka ngomongin dosen gitu kan ya, pasti ada lah ya yang kita nggak suka dari dosen, yaudah kita ngobrolin aja gitu, pasti percayalah ngobrol secara langsung tuh lebih kerasa feelnya gitu loh.
0: Oh, pasti sama teman gitu ya?
1: Betul. Lebih dapet gitu loh.
0: Ketimbang sama AI. Tapi kalau lu lihat nih fenomena ini, kenapa ya banyak orang sekarang tuh lebih curhatnya ke AI?
1: Biasanya sih kalau menurut saya, kenapa ada yang curhat ke AI tuh, mungkin satu bisa lah ya, mungkin mereka takut gitu loh. Takut apa sih?
0: Takut dibocorin gitu rahasianya.
1: Bukan takut
0: ceritanya.
1: Bisa jadi, atau enggak takut ini, takut orang yang dia cerita curhat tiba-tiba ngatain, ah kamu mah gitu.
0: Takut dihakimi.
1: Ya, bisa jadi.
0: Benar-benar. Tapi ya mungkin kalau teman gue kemarin kan pernah bilang ini, gue tuh kemarin iseng untuk cerita gitu ke AI. Jawabannya oke loh, valid banget loh, sama yang mungkin dia alamin gitu. Ya memang sih AI gak bisa ngerasain yang
1: emosi
0: gitu kan. Kok bisa kayak gitu ya jawabannya?
1: Karena mereka kan udah diprogram lah seenggaknya apa sih, supaya kalau kita tanya apa, dia bakal setidaknya ngejawabnya apa gitu. Udah diprogram semua itu pasti.
0: Tapi lebih ke tugas ya untuk tugas, penggunaan AI ini, bukan untuk cerita ya.
1: Betul.
0: Kalau dari lu sendiri bakalan tertarik gak untuk gue iseng lah sekali-sekali nyoba cerita ke AI gitu?
1: Kalau cerita ke AI, apa yang harus saya ceritakan ya? Tapi ya, kalau memang semisal saya gabut nih mau nyoba gitu kan, apa yang harus diceritakan ya?
0: Mungkin banyak kehidupan lo yang harus diceritakan ke AI.
1: Kalau soal cerita ke AI sih kayaknya mending cerita langsung ke orangnya aja sih, maksudnya cerita ke orang beneran gitu ketimbang ke robot AI gitu lah ya.
0: Nah gue kadang-kadang mikir gini loh, kenapa ya jawabannya? Gue pernah nyoba bukan cerita-cerita yang kayak curhat apa kayak gimana. Gue iseng pengen tahu gitu kan, gimana nih jawaban AI. Ternyata kok bisa bagus gitu jawabannya.
1: Iya, memang semakin apa tahun ke tahun gitu kan, jawabannya semakin mirip gitu dengan manusia gitu.
0: Iya, gue juga bingung sih. Ini mesin kok keren banget. Dulu kan kita kan gak pernah ngebayangin ya bakalan bisa ngomong sama mesin gitu yang langsung dijawab gitu kan. Biasanya kan kita ngetik-ngetik, ntar keluar dari apa rekomendasi artikel gitu. Ini langsung dijawab sama dia.
1: Iya, makanya AI ini luar biasa sekali perkembangannya. Apalagi sekarang gitu kan ya.
0: Betul. Tapi gue kayak jadi keinget satu kalimat gini sih, Dustin.
1: Apa itu kalimatnya?
0: Manusia memang gak selalu mencari jawaban. Kadang manusia hanya ingin didengar. Kalimatnya sederhana gak sih kalau denger gitu kan? Tapi dalam maknanya. Iya kan, mungkin kita sering curhat gitu. Yang kita harapkan itu bukan sebuah solusi, tapi orang yang mau mendengarkan. Tapi sayang banget kali ya kalau di kehidupan sehari-hari gitu kita sering lihat sibuk atau lebih sibuk menjawab daripada mendengar. Baru aja cerita sebentar udah dipotong atau mungkin kayak baru ngeluh sedikit aja udah kayak tadi lu bilang lu mungkin
1: cuma gitu doang.
0: Iya kan?
1: Harusnya jangan.
0: Harusnya jangan mungkin. Tapi ya mungkin kayak kata-kata dari diri kita sendiri, coba deh tolong dengerin dulu gitu. Gue bukan minta nasihat sebenarnya.
1: Tapi yang kita potong juga harus kita tahu dulu nih. Yang kita potong kalimat teman kita tuh, kalau memang dia udah kelewat batas nih, kita bisa gitu kayak ajak rem dulu gitu loh. Gitu.
0: Tapi lu setuju gak nih, kalau dari fenomena gini kan kan kayak gak suka ngehakimin. Kayak kita didengerin aja dulu sama ya gitu kan. Kayak kita belajar gak sih dari ya kalau kita ini harus menjadi pendengar?
1: Memang sih kalau itu kita jadi pendengar ya sepertinya.
0: Berarti lu lebih setuju kali ya? Iya. Karena kan kayak ya ini mungkin salah satu sisi menarik dari AI kali ya. Dan bukan karena lebih hebat juga AI-nya. Bukan. Tapi kita sebagai manusia kayak udah lupa gitu. Oh iya, kayak ada orang yang mungkin cuma butuh didengarkan doang gitu. Nah kapan nih terakhir kali Anda mendengarkan seseorang? Misalnya gitu kan, tanpa pegang ponsel, tanpa lihat notifikasi, tanpa memikirkan balasan. Dan kalau dipikir-pikir, kemampuan mendengar ternyata semakin langka. Setuju gak nih?

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

106,6 Heart and Fam, your family station. Di kamar mandi Anda di pagi hari ini. Emang ya kalau anak-anak Gen Z itu pinter-pinter deh. Yang gue rasain sih seperti itu selama berkenalan dengan adik-adik Gen Z ini. Mereka tuh punya apa ya, jawaban-jawaban yang masuk di akal sih. Kalau gue bilang, gimana nih, pada setuju gak sih? Atau gue harus nanya AI dulu nih, gimana nih anak Gen Z saat ini? Ya mungkin jawabannya pasti sama dengan gue. Emang mereka pinter-pinter kok. Ada Michael Bublé dengan Close Your Eyes menemani kita. Nah, selamat sudah gabung deh untuk Anda yang baru bergabung sama kita. Hari ini kita sedang membahas fenomena yang semakin sering terjadi. Apa sih tuh? Curhat kepada AI. Tadi kita udah ngasih tahu kenapa banyak orang merasa nyaman berbicara dengan AI. Dan pastinya ya membantu banyak orang juga menyusun kata-kata ataupun jari tugas sih. Seperti Dustin gitu kan, yang suka nanya sama AI nih, mungkin cari-cari ide juga sampai ke ya mungkin menjadi teman berpikir nih kalau lagi bingung gitu kan. Sebenarnya apa sih manfaat dari AI dan ada nggak sih batasannya gitu? Pernah nggak mungkin kita mengalami situasi seperti ini? Masalahnya sebenarnya bukan belum terlalu besar, tapi mungkin karena terus dipikirin akhirnya terasa semakin berat. Nah, istilah sekarang itu disebutnya kayak overthinking gitu. Sebuah kejadian yang bisa berkembang menjadi puluhan atau kemungkinan di kepala kita, jangan-jangan bos marah, padahal kan sebenarnya enggak juga. Jangan-jangan pasangan kecewa, atau mungkin yang ada di pikiran kita, jangan-jangan saya gagal nih, padahal belum tentu semua ini benar. Nah, disinilah sebagian orang mungkin menggunakan AI. Bukan untuk mencari jawaban instan, tapi untuk membantu mengurangi pikiran yang mungkin lagi kusut aja kali ya. Coba deh bayangin, pikiran kita seperti lemari yang berantakan, ada baju yang bercampur, buku yang bercampur, atau tas yang bercampur. Kalau hanya dilihat, semua akan kayak semrawut gitu loh. Tapi ketika mulai dibereskan satu persatu, ternyata ya nggak serumit yang dibayangkan juga. Mungkin bagi sebagian orang, menulis kepada AI seperti sedang merapikan isi kepala, atau mungkin kayak sedang nulis gitu loh, kayak lagi, aku lagi marah nih, aku lagi kecewa gitu. Kemudian AI membantu dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana juga. Apa sih yang membuat Anda kecewa, atau apa sih yang membuat Anda kayak susah dikendalikan gitu, ataupun pikiran yang susah dikendalikan, langkah kecil apa nih yang bisa dilakukan? Kadang pertanyaan seperti ini juga membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang lebih tenang pastinya. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat juga, AI tidak bisa menghilangkan masalah, AI juga tidak bisa mengambil keputusan untuk kita. Misalnya kayak kita bingung nih milih pekerjaan, atau AI bisa membantu membuat daftar kelebihan dan kekurangan, tapi yang memutuskan ya tetap Anda sendiri. Kalau sedang bertengkar mungkin dengan pasangan, AI mungkin bisa membantu menyusun dan cara mengkomunikasikan ke pasangan yang lebih baik. Tapi yang meminta maaf juga ya Anda juga gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang AI ini bukan penyelesai masalah, AI adalah alat bantu kita untuk berpikir aja gitu. Nah, kalau ngomongin tentang manfaat, banyak juga manfaat yang bisa kita rasakan. Mungkin kayak membantu menenangkan diri, atau membantu menyusun pikiran, dan bisa juga memberi sudut pandang lain, tapi jangan sampai bergantung. Disinilah batasnya nih, kalau ngomongin tentang batasan, pastinya setiap keputusan, ya mungkin kita harus bertanya kepada AI gitu. Tanya AI apa-apa, tanya AI gitu. Tapi ya kembali lagi, keputusan itu tetap ada di kita, ada di Anda. Kemampuan mengambil keputusan juga harus dilatih pastinya. AI cuma bisa memberi masukan, tapi hidup ini tetap harus kita jalani dengan tanggung jawab pribadi.

kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

100.6 Heartland FM, your family station. Mercury dengan Hero menemani kita di jam 10:34 ini. Masih dengan topik kita, pernah gak sih Anda itu curhat ke AI? Kalau pernah, yuk gabungan di 0819269000 atau bisa juga di akun live TikTok kita nih. Kita lagi live di pagi hari ini. Aku jadi teringat ya satu hal saat mungkin lagi sedih gitu kan. Yang paling kita butuhkan ya pastinya bukan kata-kata, tapi sebuah pelukan. Ah, mungkin tatapan yang penuh perhatian dan seseorang yang berkata, I'm here gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang gak bisa diberikan juga nih sama AI pastinya. Karena kan AI gak ada kehadiran secara fisik. AI mungkin bisa menemani kita minum kopi. AI gak bisa menemani kita minum kopi dan gak bisa juga menggenggam tangan kita. Tidak bisa juga datang ketika kita sakit gitu. Nah, inilah mengapa hubungan dengan keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitas ini tetap sangat penting gitu. Dan sama seperti teman-teman tadi kali ya, ada yang curhatnya ke teman ataupun lebih nyaman ke keluarga gitu loh, karena merasakan kehadiran juga gitu. Ada Ibu Rita Mutiara yang hari ini bergabung. Kalau dari Ibu Rita, AI itu cuma buatan manusia tapi alat dari Tuhan yang lebih baik untuk manusia. Oke, thank you untuk Ibu Rita yang bergabung di pagi hari ini. Ada Yohana Rumagit juga, selamat pagi Kak Dika. Jujur aku gak pernah curhat ke AI, dan aku tuh sering curhat ke orang tuaku dan teman-teman Komsel. Nah, ini paling penting nih, paling the best sih. Memang lebih enak cerita sama keluarga atau teman-teman Komsel gitu kan. Berharap bisa didengarkan, berharap juga ada yang bisa merasakan juga nih tentang ya mungkin apa yang kita alami gitu. Jadi pertanyaan lagi nih buat Anda, kalau sedang menghadapi masalah besar, siapa nih yang paling bisa atau biasanya paling membuat Anda merasa tenang? Apakah ibu, ayah, pasangan, sahabat, ataupun pemimpin rohani? Atau justru lebih memilih untuk menenangkan diri sendiri dulu deh sebelum bercerita? Masih dikabuka ya untuk interaksinya di pagi hari ini gitu loh, di 0819269000. Mungkin kalau bisa dibilang gitu, mau secanggih apapun teknologi, ya kita tetap membutuhkan keluarga pastinya untuk dukungan. Teman yang mendengarkan ataupun ya tetangga yang peduli lah. Dan orang-orang yang benar-benar hadir ketika kita sedang tidak baik-baik aja. Kalau hari ini Anda merasa sedang lelah, sedang banyak pikiran, gak apa-apa kok untuk mencari cara untuk menenangkan diri. Bisa dengan menulis jurnal, berdoa, atau berjalan kaki, dan berbicara dengan orang yang dipercaya, atau menggunakan AI untuk membantu mengurai pikiran kita nih. Namun, jangan memikul semuanya sendirian pastinya. Kalau masalahnya terasa berat, jangan ragu mencari dukungan dari orang yang paling Anda percaya atau tenaga profesional bila diperlukan. Karena meminta bantuan bukan tanda kelemahan juga, justru ini sebagai tanda bahwa kita peduli pada diri sendiri. Nah, setelah jeda lagu nanti kita akan membahas topik, kalau kita curhat ke AI, apakah data kita aman? Apakah semua cerita yang kita tulis bersifat pribadi? Atau apa aja yang sebaiknya tidak kita bagikan kepada AI?

106.6 Heart FM, your family station. Seandainya bukan Dengs LDR adalah saya yang menemani kita di akhir penghujung di Morning Espresso spesial untuk hari Jumat 7 Agustus 2026. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda semua di hari ini. Semoga apapun yang Anda lakukan tetap menghasilkan buah yang manis pastinya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut gabungan di pagi hari ini, menemani Dika hingga menuju jam 11 ini. Apapun yang mungkin permasalahan yang sedang kalian hadapi, apapun mungkin yang Anda harus hadapi di hari ini, pastinya semua keputusan itu ada di tangan Anda. Jangan serahkan kepada AI gitu loh. Memang AI semakin pintar sih. Bisa membuat jadwal, bisa membantu membuat presentasi, atau sampai memberikan ide bisnis. Bahkan membantu juga kita untuk belajar. Tapi jangan sampai semua keputusan hidup yang kita miliki ini diserahkan kepada AI. Haruskah saya menikah tahun depan? Jangan AI yang memutuskan. Atau haruskah saya resign? Jangan juga AI yang memutuskan. Atau haruskah saya pindah kota? Jangan juga AI yang membuat keputusan. AI bisa membantu menyusun pertimbangan, tapi keputusan tetap harus dibuat oleh kita sendiri setelah mempertimbangkan kondisi nyata ataupun berdiskusi dengan orang yang dipercaya gitu loh. Karena AI tidak menjalani hidup kita, kitalah yang menjalaninya. Terima kasih buat semuanya. Jangan kemana-mana. Masih banyak program menarik lainnya yang kami sajikan sepanjang hari ini. Saya Dika Arwan, pamit undur diri dari Morning Espresso Special untuk edisi Jumat ini.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

Heartliner, kadang rumah tidak berbicara lewat suara, tapi lewat rasa yang perlahan kita lupakan. Ada rumah yang setiap hari terdengar ramai. Pintu dibuka, TV menyala, suara piring dan percakapan bercampur menjadi satu. Tapi anehnya tidak semua rumah yang ramai terasa hangat. Di satu rumah, seorang anak duduk di ruang tamu. Orang tuanya ada di dapur, saudaranya di kamar, semua sibuk dengan dunianya masing-masing. Mereka satu atap tapi seperti hidup di ruang yang berbeda. Suatu malam, listrik padam. Tidak ada TV, tidak ada gawai, tidak ada suara lain selain angin. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar saling melihat. Obrolan sederhana muncul, tentang hari yang melelahkan, tentang hal kecil yang biasanya tidak pernah dibahas. Ternyata yang hilang bukan kebersamaan, tapi perhatian. Rumah tidak butuh kemewahan untuk terasa hidup. Kadang yang dibutuhkan hanya berhenti sejenak dan hadir sepenuhnya.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.
2: Heartline Radio. More value, more than radio.

Hardliner, orang yang paling kuat di rumah, juga bisa paling lelah tanpa kita sadari. Seorang anak sering melihat orang tuanya sebagai sosok yang selalu tahu segalanya, selalu benar, selalu kuat, sampai suatu hari ia melihat ayahnya duduk diam setelah pulang kerja. Wajahnya lelah, matanya kosong, atau ibunya yang menangis diam-diam di dapur, bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama menahan semuanya sendiri. Di momen itu, anak itu mulai sadar, orang tua juga manusia. Mereka pernah muda, pernah bingung, pernah takut, dan mereka tetap belajar menjadi orang tua setiap hari tanpa buku panduan. Kesalahan mereka bukan kurang cerita, tapi kadang cara mencintai yang belum sempurna.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng

0: kirimkan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS, Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Herlaner ada percakapan yang tidak pernah dimulai, padahal setiap hari kita memiliki waktu untuknya. Di meja makan ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi selalu ada alasan untuk menunda, besok saja, aku capek, nanti saja kalau sempat. Seorang ayah pulang kerja langsung duduk tanpa banyak bicara. Seorang anak sibuk dengan ponselnya. Seorang ibu menyiapkan makan malam sambil diam. Hari-hari berlalu seperti itu sampai suatu hari percakapan tidak lagi bisa dimulai. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah terlalu jauh. Hal-hal kecil yang tidak pernah dibicarakan akhirnya menumpuk menjadi jarak. Keluarga tidak retak karena satu kejadian besar, tapi karena ribuan percakapan kecil yang tidak pernah terjadi.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerjasama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

Heartrunner, pernahkah kita menyadari bahwa keluarga adalah sekolah pertama dalam kehidupan? Sebelum mengenal guru di sekolah, teman di lingkungan atau rekan kerja di tempat kerja, kita lebih dulu belajar di rumah. Di sanalah kita mengenal arti kasih sayang, kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Rumah memang tidak selalu sempurna. Terkadang ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan pertengkaran kecil. Namun justru melalui proses inilah setiap anggota keluarga belajar saling memahami dan saling menguatkan. Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memilih untuk tetap bersama dalam menghadapi setiap tantangan, saling mendengarkan, saling memaafkan, dan saling mendukung dalam keadaan apapun. Kesibukan seringkali membuat kita lupa memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Padahal, perhatian sederhana seperti menyapa, menanyakan kabar, makan bersama, atau mengucapkan terima kasih dapat membuat suasana rumah menjadi lebih hangat. Ingatlah, anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Ketika mereka tumbuh di tengah keluarga yang penuh kasih sayang, mereka pun akan belajar menyebarkan kasih sayang kepada orang lain.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono, penjual gado-gado. Tapi, gado-gado yang saya jual bukan gado-gado biasa. Dari sebuah gang sempit, ibu saya memulai semuanya dari nol, tanpa tahu akan sebesar apakah usaha kami sekarang. Sekarang, kami memiliki 18 cabang, dengan omset yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami memulai dengan tekad bahwa keunikan dan ciri khas menggunakan campuran mete menjadi nilai lebih dari produk kami. Dan temukan ciri khas bisnismu yang bisa membuat apa yang Anda pegang menjadi lebih besar dari yang Anda bayangkan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Temukan bisnis dengan ciri khasmu sendiri dan berjuanglah untuk menggapai kesuksesanmu.

0: Sofan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Sering sekali saya Octrin kembali hadir menemani Anda di program kecintaan Anda tentunya, Heartliner, program Heartline Request yang hadir menemani Anda dari pukul 1 sampai pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang akan Octrin puterin ya, berdasarkan requestan dari Heartliner semua tentunya. Untuk Heartliner yang sedang mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, atau yang sedang mendengarkan Octrin nih di perjalanan ya, mau kembali ke kantor atau mau kembali melanjutkan aktivitas atau mungkin menuju suatu tempat, suatu apa nih, tujuan ya tentunya ya, tetap berhati-hati di jalan Heartliner. Boleh banget ya langsung gabungan bersama dengan Octrin di siang hari ini hingga 2 jam ke depan tentunya ya. Langsung request lagu Anda, boleh juga menginformasikan cuaca, arus lalu lintas di tempat kamu, hubungi di line WhatsApp di 0819269000. Dan juga untuk Heartliner yang mau bergabung via live TikTok, kita juga bergabung di akunnya Heartline FM. Karena itu Heartliner, stay tune di 100,6 FM karena Octrin akan kembali setelah lagu-lagu yang pastinya akan Octrin puterin.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.

0: Ya, ada satu-satu dari It kita tentunya menemani kita ya di awal perjumpaan kita di siang hari ini ya. Dan Hardliner, tenang saja, Octrin di siang hari ini tidak seorang diri ya. Nah, udah munculkan suaranya. Ada siapa
1: nih?
0: Gue
1: lagi baca-baca nih.
0: Baca apa tuh?
1: Ada Pak Camat katanya.
0: Kirain lagi baca surat-surat apa? Surat-surat.
1: Surat cintaku yang pertama. Hai Hardliner. Akhirnya hari ini Octrin menemani kita dalam...
0: Salah dong, salah. Akhirnya Chandra yang menemani.
1: Oh, akhirnya Chandra juga menemani Octrin dalam program Heartland Song Request bersama Ibu Camat.
0: Ibu Camat, Bapak Camat
1: karena,
0: dan Ibu RT.
1: Kalau kata Kak Ju, bersama Pak Camat dan Bu RT. Karena kita memang setiap hari Jumat memakai batik.
0: Batik day kita di hari Jumat
1: nih Kak Ju.
0: Jadi so, formal banget ya
1: formal
0: kelihatannya
1: banget.
0: Memang jadi, habis rapat sih sebenarnya ini.
1: Rapat apa?
0: Rapat dusun.
1: Pembangunan saluran air.
0: Benar, karena kan itu perlu kan
1: ya. Pengairan irigasi sawah.
0: Irigasi sawah.
1: Dan kemudian kita mau berbenah di balai desa.
0: Oke.
1: Octrin,
0: yes.
1: Hari ini kan kita masih tetap di edisi tahun 2000-an.
0: Iya.
1: Lagu Barat Indonesia. Nah, kemarin ada yang nanya tuh sempat, kalau seandainya lagu Malaysia boleh enggak? Kebetulan kalau lagu Malaysia kita memang tidak diputarkan
0: kita
1: di
0: tidak
1: sini.
0: Tidak diputarkan di sini, benar banget. Yang bahasanya lah.
1: Malaysia tuh Melayu kan, Melayu, kemudian lagu-lagu dangdut apalagi kita memang tidak diputarkan. Jadi yang ada di songbank kita itu lagu-lagu Indonesia dan lagu barat aja nih kakak.
0: Yes.
1: Boleh kakak?
0: Di request lagunya.
1: Boleh kakak, lagunya kakak.
0: Emang harus gitu ya? Atau gaya baru nih?
1: Kata Kak Jo, kirain dalam rangka menyongsong HUT RI.
0: Iya, sebenarnya itu dalam
1: pembentukan panitia ya. Panitia Panjat Pinang.
0: Oh, iya, Panjat Pinang.
1: Makan kerupuk.
0: Iya,
1: plus soto ayam.
0: Balap karung. Tapi memang udah mulai kelihatan ya semarak menyambut ya, HUT RI kan
1: yang
0: ya.
1: Yang ke-81.
0: Bendera udah di
1: bendera bukan bendera,
0: bukan bendera ya.
1: Okay. Nanti ada lagi tuh burung elang ya.
0: Dan
1: bendera.
0: Ikan lele.
1: Ikan pecel lele. Terus berbagai kegiatan menyambut HUT kemerdekaan kayak memang Panjat Pinang itu udah pada disiapin tuh biasa di RT RW itu.
0: Iya.
1: Terus tadi makanan kerupuk yang tanpa soto, kemudian balap karung.
0: Balap karung.
1: Terus apa biasanya apalagi sih bawa kelereng gitu
0: ya,
1: pakai sendok kelereng atau gundu ya,
0: gundu,
1: ada bilang gundu ya,
0: iya gundu,
1: gundu bahasa
0: apa
1: orang Sumatera tuh gundu biasanya,
0: iya gundu biasanya, tapi kalau kelereng aja sih,
1: iya.
0: Gundu beda lagi,
1: ya
0: itulah,
1: filenya di gundu dulu
0: iya,
1: supaya lengkap,
0: dulu, iya.
1: Terus apalagi sih lomba 17-an tuh gebuk bantal.
0: Ya, oh
1: yang,
0: iya,
1: yang
0: iya,
1: di,
0: iya.
1: Di kayu terus bawahnya sungai.
0: Ini iya benar,
1: apa, iya,
0: benar air.
1: Iya.
0: Jadi kalau jatuh enggak sakit gitu. Tapi
1: enggak di
0: dijamin,
1: sungai Amazon ya.
0: Enggak, jangan dong, bahaya dong ya. Jangan kejauhan.
1: Gua rasa kalau lomba gebuk bantalnya di sungai Amazon hadiahnya gede banget pasti itu ya.
0: Itu hadiahnya langsung ke itu yang maha kuasa.
1: Serem ya.
0: Serem sih.
1: Atau di Sungai Musi, Palembang ya.
0: Iya. Terlalu besar. Kejauhan sih sebenarnya.
1: Terus apa lagi, Octrin? Biasanya
0: tarik tambang.
1: Ah, tarik tambang. Itu yang memang biasanya ikonik banget ya. Panjat Pinang dan tarik tambang ya.
0: Tarik tambang itu kayak kalau nggak ada itu kayak kurang 17-an aja gitu.
1: Jadi 18-an ya kayaknya kalau nggak ada tarik tambang.
0: Jadi 21.
1: 21. Terus apa lagi kalau di tempat Octrin apa?
0: Apa ya? Aku biasanya di tempat aku itu kalau nggak yang berbawa olahraga tentunya main voli, bola kaki gitu. Itu pasti ada.
1: Biasanya kalau bapak-bapak ada main gaple, lomba main gaple.
0: Apa main gaple?
1: Catur, kartu gaple.
0: Oh, okay.
1: Ya catur kayak gitu-gitu kan. Terus
0: gitu.
1: Apalagi tuh kalau yang bapak-bapaknya
0: apa
1: badminton
0: ya?
1: Boleh juga
0: boleh
1: sih biasanya
0: juga sih.
1: Voli.
0: Tapi biasanya jarang sih kalau di tempat aku badminton ya.
1: Tapi memang yang the one and only pasti Panjat Pinang.
0: Panjat
1: ya?
0: Pinang itu,
1: tarik
0: itu
1: tambang.
0: Memang seru banget.
1: Balap karung.
0: Karena lucu-lucu aja gitu loh. Dan sekarang banyak ya kreativitas panitia-panitia yang di luar kayak ini permainan dari mana sih? Pikirannya dari mana sih?
1: Betul.
0: Tapi memang fungsinya apa sih supaya kita lebih apa
1: lebih,
0: ya?
1: Itu lebih ke kebersamaan kemudian
0: iya.
1: Menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi memperingati bahwa para pejuang pahlawan kita dulu yang sudah berjuang sedemikian rupa untuk kita merdeka tetap kita kenang jasa-jasanya
0: iya,
1: ya. Jadi memang
0: banget.
1: Nah, kita yang sudah merdeka ini kenapa enggak kita buat suatu hal yang lebih bermakna lagi? Kita yang sudah merdeka ini kenapa enggak mengisi hari-hari dengan hal-hal yang positif?
0: Iya,
1: kita yang sudah merdeka kenapa enggak ikutan membangun? Membangun.
0: Nah, itu dia.
1: Membangun enggak harus bangun gedung.
0: Iya, enggak harus.
1: Membangun karakter.
0: Enggak harus infrastruktur,
1: iya.
0: Enggak harus dalam bentuk ada wujud.
1: Betul. Gitu, membangun enggak? Karakter itu dari kan dari
0: diri
1: dalam
0: sendiri ya.
1: Betul. Hmm. Itu perlu. Kemudian membangun kerjasama.
0: Ya.
1: Kemudian lagi membangun apa
0: membangun
1: lagi?
0: Apa lagi yang bisa dibangun?
1: Membangun pemudi dan pemuda Indonesia.
0: Bangun pemuda dan pemudi.
1: Oke, okay, yes. Di live TikTok kita ada makin banyak Oktrin. Coba kita sapa lagi.
0: Iya, kita sapa-sapa dulu ya untuk hardliner yang sudah bergabung di akun TikToknya Hardline FM. Tentunya ada Pak Ishak. Selamat siang Pak Ishak.
1: Selamat siang Pak Ishak.
0: Pak Ishak ingin mendengarkan lagu dari jadinya Beautiful Girl. Oke, okay, ditunggu
1: Beautiful
0: ya
1: girl
0: Pak Ishak
1: yang Kristen
0: ya.
1: Bautista ya.
0: Yes, benar
1: okay,
0: banget.
1: Oke, sudah masuk list ya.
0: Iya, lalu ada Kak Aaron juga tadi mau mendengarkan lagu dari sebentar aku scroll dulu ya. Mana ini ya? Dia tadi ingin mendengarkan lagu dari The Chris. Tadi apa tuh ya? Dia
1: The Chris. Mm-hmm.
0: The script. The script ya. Yeah,
1: the man who can be moved.
0: Oke, okay. Okay. Udah masuk ya.
1: Sudah masuk ya. Okay. Tinggal kita tunggu saja kita puterin.
0: Kita tunggu kita puterin. Lalu ada Kak Jo juga. Selamat siang Kak Jo. Kak Jo menginformasikan Bandung panas 29 derajat.
1: Wow, sama katanya. Ya. Sama. Okay. Kalau panas sih di sini juga panas Kak Jo.
0: Panas ya, panas terik tapi tetap kita syukuri ya pastinya. Lalu ada Kak Fauzan juga. Selamat siang Kak Fauzan menyapa kita. Lalu ada siapa lagi ini yang bergabung ya?
1: Ibu Icu.
0: Ada Ibu Icu. Selamat siang Ibu Icu. Halo Bung Chandra Oktrin, selamat siang, salam sehat, semangat selalu.
1: Halo Icu, semangat juga.
0: Yes, dan juga dia menyapa-nyapa hardliner dimanapun berada ya, salam sehat.
1: Requestnya belum ya?
0: Iya, requestnya dari Westlife nih katanya.
1: My love.
0: My love.
1: Oke, okay, langsung kita carikan.
0: Lalu ada Kak Sani juga, Kak Sani ini ya, selamat siang Kak Sani. Oktrin, tolong puterin lagu Ready for It. Thank you. Oke, okay, God bless. Ditunggu ya. Ready for it-nya ada enggak nih?
1: Ready for
0: Chandra?
1: It yang nyanyi siapa?
0: Penyanyinya siapa nih, Kosani? Boleh dibantu ya.
1: Dari ini akun Empire. Dalam salam ya kali ya. Salam dari Aussie. Emang lagi di Aussie ya?
0: Oke. Okay.
1: Wow, keren dong.
0: Benar,
1: lagi di Aussie.
0: Salah satu pendengar kita yang dari luar negeri.
1: Salam juga buat yang ada di Aussie ya. Yang boleh dibantu mungkin repost live TikTok kita yang buat yang di Aussie ini.
0: Yes.
1: Kali aja muka kita nyampe ke Aussie.
0: Iya,
1: walaupun belum sempet ke Aussie, minimal muka kita udah nyampe di Aussie.
0: Nyampe,
1: tapi kemarin udah nyampe di juga, Aktrin sampai di
0: Arab Saudi.
1: Uni Emirat Arab sudah. Malaysia udah.
0: Iya, udah.
1: Benar gitu yang kemarin dari luar negeri ya, ada beberapa yang nonton kita juga nyimak kita ya. Oke.
0: Okay.
1: Yang pasti yang ada di Aussie selamat. Sekarang jam berapa Aussie?
0: Iya, berapa
1: mungkin
0: ya?
1: Siang juga ya. Pokoknya yang ada di Aussie apa kabar semuanya? Salam dari kita yang ada di Indonesia, tepatnya di Heartland di Karawaci Lipo. Jalan Permata Sari nomor 1000.
0: 1000.
1: Lengkap
0: tadi,
1: ya?
0: Ya harus dong biar tahu. Kak Empire tadi mau request lagunya dari One Republic Good
1: Life. Oke, selisih 2 jaman.
0: Oh, selisih 2 jam.
1: Lebih cepat atau lebih lambat?
0: Haha, lebih cepat di sana apa lebih lambat gitu.
1: Kalau di sana lebih cepat berarti song request kita mulainya jam 3 ya di sana ya.
0: Iya.
1: Jam 3 sampai jam 5. Dan itu sudah CS di sini.
0: Sudah CS di sini benar banget. CS di sini udah habis di sana.
1: Apa tadi lagunya
0: lagunya tadi One Republic judulnya Good Life.
1: Good
0: tadi
1: Life.
0: Kosani dari Taylor Swift ternyata yang Ready for It-nya.
1: Good Life okay. One Republic.
0: Oh, lebih cepat katanya. Berarti di sana udah jam 3 ya.
1: Oke, okay, berarti di sana song request-nya jam 11 ya. Kita jam 1.
0: Iya, benar banget.
1: Sebentar, One Republic. Good
0: One
1: Life.
0: One Republic Good Life-nya apakah ada? Jereng
1: One Republic,
0: jeng.
1: One Republic.
0: Terima
1: adanya,
0: kasih gift-nya Kak Heart.
1: Adanya ya, Wildlife nih, bukan Good Life. Wildlife dari One Republic. Gimana?
0: Iya.
1: Apa kita masukin
0: itu,
1: dulu aja di sini biar jaga-jaga
0: itu,
1: ya.
0: Apakah itu atau bukan itu Kak Empire? Boleh diinfo nih.
1: Suni dari Taylor Swift. Tadi judulnya apa judulnya?
0: Ready for It.
1: Ready for It.
0: Ready for It. Apakah ada? Kita
1: Taylor
0: tunggu ya.
1: Taylor Swift.
0: Thank you Kak Jo tap-tap love-nya. Sudah dikasih gift juga. Terima kasih. Juga hardliner nih. Bukan itu katanya. Bukan yang good. Tadi apa sih?
1: Wildlife. Adanya yeah. Wildlife. Tapi gak ada yang good life-nya.
0: Iya.
1: Gimana nih
0: kita
1: Kak
0: punya,
1: Empire?
0: Kita gak punya yang good life-nya nih Kak Empire. Boleh diganti lagunya ya.
1: Tadi
0: mungkin
1: Taylor
0: dengan penyanyi
1: Swift
0: yang berbeda ya. Taylor Swift Ready for It.
1: Ready for It. Lagunya banyak sih, cuman Ready for It-nya
0: yes
1: belum ketemu nih. Sebentar.
0: Ibu Icu mau request lagu apa nih Ibu Icu? Oh ya tadi My Love ya Westlife.
1: Oke,
0: okay,
1: Ready for It-nya
0: okay
1: aman ya.
0: Tadi My Love dari Westlife aman ya? Aman ya.
1: Aman. Oke. Okay. Okay. Kita mau menyapa juga Oktrin yang di line WhatsApp kita sudah bergabung
0: 0819269000
1: ada Mas Yusmanto request lagu Tik Ben. Cuman kayaknya Tik Ben-nya tahun 90-an nih Mas Yus, kita belum bisa puterin. Boleh dong diganti yang tahun 2000-an
0: ya. Yes.
1: Judulnya Terbaik Untukmu buat Oktrin dan Chandra. Terus buat seluruh pendengar Heartland Radio tetap semangat. Terima kasih Mas Yus.
0: Terima kasih.
1: Cuman untuk Tik Ben-nya ini di 90-an.
0: Jadi kita
1: lagunya 2000-an.
0: boleh diganti ya Bapak ya.
1: Bapak,
0: ibu. Tadi kan Bapak
1: pakai batik juga ya?
0: Iya, soalnya gitu.
1: Kalau ini
0: kalau dia kayaknya bukan Bapak Camat deh.
1: Ini Bapak Ketua ini.
0: Bapak Ketua, ketum apa nih?
1: Ini Ketua Dewan ini.
0: Ketua Dewan
1: ini. Ya, dewan apalah pokoknya ya, Ketua
0: pokoknya
1: Dewan.
0: Dewan-dewanan. Ada siapa lagi?
1: Kemudian kita mau menyapa untuk Mbak Sari, Jakarta Selatan, anak Selatan. Yo.
0: Iya.
1: Selamat siang Kak Oktrin, selamat bertugas, sukses selalu, merequest lagu Garrett Gates, Any One of Us atau Rahasia Hati Elemen. Salam buat Bu Iren, Bu Rita, Kak Jo, Kak Kawai, Pak Wardiono. Juga buat yang jauh di mata, dekat di hati seperti biasa. Salam bahagia selalu dan semoga terhibur. Oh, ada tamu terlambat. Enggak terlambat, tadi saya ke toilet dulu.
0: Iya.
1: Jadi Bung Chandra pasti ramai bro. Hehehe. Hehehe.
0: Enggak hahaha lagi ya.
1: Enggak, sekarang ganti hehe. Ya? Okay. Terima kasih host host berdua, God bless Mbak Sari, Jakarta Selatan. Okay. Terima kasih kembali. Kita akan kembali langsung carikan lagunya Garrett Gates ya.
0: Itu tahun 2000-an enggak ya itu ya? Perlu dipastikan.
1: Atau
0: nih,
1: atau ya, kita mau amannya Rahasia
0: yang,
1: Hati
0: iya,
1: ya.
0: Iya, elemen punya itu 2000-an harusnya.
1: Iya.
0: Ya. Tapi perlu kita cek juga.
1: Kita cek dulu, bawa ke dokter dulu.
0: Iya, kita cek dulu, takutnya ada yang longgar.
1: Anyone
0: longgar
1: of us,
0: ya. Kan,
1: udah ada sih anyone of us-nya. Nanti kita coba untuk
0: pastikan ya apakah
1: sure
0: itu
1: lagi
0: tahunnya 2000-an.
1: Kemudian kita mau menyapa juga yang sudah ada di line WhatsApp kita.
0: Yes.
1: Ibu Iren, halo Bu Iren, selamat
0: halo,
1: siang.
0: Halo, selamat siang Ibu Iren.
1: Heartland request, selamat siang Mas Chandra dan Mbak Oktrin. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Gita Gutawa, Kembang Perawan.
0: Oke. Okay.
1: Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rinca Omayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Yosua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman di grup GGA. Salamnya spesial Mas Chandra dan Mbak Oktrin, serta kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih untuk Mas Chandra dan Mbak Oktrin.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Lagunya Gita Gutawa, Kembang
0: Gita Gutawa,
1: Perawan.
0: Kembang Perawan.
1: Di live TikTok kita, kayaknya
0: live juga TikTok
1: nih
0: kita tadi. Itu aja Kak katanya, Akon Lonely. Kak Empire ganti
1: oh,
0: lagunya.
1: Akon Lonely ya.
0: Lonely.
1: Ya,
0: ditunggu ya.
1: Gita Gutawa tadi apa?
0: Gita, kembang Perawan. Apakah ada? Kita tunggu dulu ya.
1: Adanya Kembang Mawar.
0: Kembang Mawar.
1: Gak apa-apa, nanti aja. Kalau gak mau
0: kita yang nyanyi.
1: Gita Gutawa, Kembang Perawannya nggak ada nih Bu Iren, mungkin boleh diganti lagi, nanti kita infokan lagi ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus tadi,
0: tadi Kak Empire jadinya Ekon dengan Lonely.
1: Ekon, yeah. Lonely.
0: It's called Her Right Now, Kak Octrin. Oke, okay, dingin ya guys ya di sana ya.
1: Lonely-nya Ekon ya.
0: Yes. Bentar. Apakah ada Lonely-nya?
1: Harusnya sih ada nih Lonely. Yeah. Lonely. Nanti kita coba sambil carikan ya. Kemudian kita mau menyapa lagi yang ada. Oh, ini Mas Yusmanto ganti katanya.
0: Ganti apa tuh? Ganti,
1: ganti
0: apa?
1: Ada band Manusia Bodoh.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Manusia Bodoh. Ora sekolah. Kok gitu ya? Tapi
0: gitu?
1: Memang kalau enggak sekolah memang kesempatan untuk menjadi pintarnya lebih sedikit.
0: Iya, benar banget.
1: Karena memang memang betul ilmu tidak didapatkan di sekolah aja,
0: di sekolah
1: secara
0: aja,
1: formal, secara formal, tapi juga bisa didapatkan di luar. Tapi seandainya lebih baik lagi kalau memang sekolah itu wajib.
0: Wajib gitu.
1: Kan sekolah nggak cuma belajar ilmu yang ilmu pasti. Kita juga belajar pendidikan karakter itu,
0: tentunya.
1: Ya itu juga bisa diasah di sekolah ya. Baik, lagunya dari ada band Manusia Bodoh, semoga tidak bodoh dan menjadi pintar.
0: Iya.
1: Kemudian Pak Wardiono di Cengklong. Shalom, selamat siang Bung Chandra dan Oktrin, saya Wardiono dari Cengklong. Oke, okay, mau request
0: siang
1: lagu judulnya Ruang Rindu dari Leto. Salam-salam okay untuk Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, kemudian Ibu Indah, Ibu Iren, dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Heartline Request. Semoga terhibur dengan lagunya, juga buat Bung Chandra dan rekan-rekan. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat dan sukses selalu, God bless you.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya Ruang
0: Rindunya Leto. Oke, kita cari dulu. Harusnya ada sih ini lagu.
1: Harusnya ada, tapi sambil nunggu kita akan puterin dulu tadi yang sudah di request dari siapa nih? The Script, The Man Who Can't Be Moved.
0: Dari Kak Aaron.
1: Kak Aaron.

0: Ah, bosen. Bikin gini-gini aja. Ayah ngacu mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari Nadiem Makarim optimis menang banding, kuasa hukum soroti dugaan pelanggaran etik hakim. Ekonom tegaskan investor masih selektif meski ekonomi tumbuh 5,29%. Donald Trump bantah Amerika Serikat krisis amunisi ancam penjara bagi pembocor informasi. Kita mulai dengan informasi yang pertama, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim pada Kamis minggu ini menyatakan optimistis dapat memenangkan sidang banding perkara yang menjeratnya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sidang banding telah digelar pada Rabu kemarin. Nadiem menilai unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya tidak terbukti dalam persidangan tingkat pertama. Pendengar, kuasa hukum Nadiem juga menyoroti adanya indikasi pelanggaran kode etik hakim dalam proses persidangan tingkat pertama. Mereka menilai sejumlah fakta persidangan dan alat bukti tidak dipertimbangkan dalam putusan. Tim kuasa hukum menyebut adanya kesimpulan dari Komisi Yudisial mengenai indikasi pelanggaran etik semakin memperkuat alasan agar hakim banding memeriksa kembali perkara tersebut. Nadiem pun berharap majelis hakim banding dapat bekerja secara independen dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam mengambil keputusan. Dan untuk informasi selanjutnya, perekonomian Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan kedua 2026. Namun pertumbuhan ini belum membuat investor sepenuhnya meningkatkan aktivitas investasinya. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman pada Kamis minggu ini menyatakan investor masih selektif dalam menempatkan modal di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sikap selektif ini dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi global, ketidakpastian kebijakan perdagangan, serta perkembangan geopolitik. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% dinilai menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Pemerintah diharapkan terus menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan investasi. Dan dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis minggu ini membantah laporan yang menyebut militer Amerika Serikat mengalami krisis amunisi di tengah meningkatnya ketegangan dan keterlibatan Amerika Serikat dalam sejumlah konflik. Trump menyatakan persediaan amunisi Amerika Serikat berada dalam kondisi baik dan tidak mengalami kekurangan. Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah laporan menyebut stok amunisi Amerika Serikat mulai menipis akibat tingginya penggunaan senjata dan dukungan militer dalam berbagai konflik. Trump juga mengancam akan menjatuhkan hukuman penjara terhadap pihak yang membocorkan informasi mengenai kondisi persediaan amunisi Amerika Serikat. Ia menilai informasi mengenai kemampuan dan persediaan militer merupakan hal sensitif yang tidak seharusnya disebarluaskan kepada publik.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 106.6 Heartline Radio, your family station. Kembali bersama dengan Chandra dan juga Oktrin tentunya. Hadir menemani Anda di program Heartline Request hingga pukul 3 sore nanti ya,
1: yeah. Pak Nar. Dan sepertinya cuaca di tempat kita juga ya, panas.
0: Panas ya tadi, aku soalnya aku keluar juga sih tadi. Panas, ya. Panas sih.
1: Tadi gue kenapa gue bilang panas, karena pada saat tadi gue pulang makan siang, gue bawa kerupuk. Kerupuknya sampai sini meleleh.
0: Oh gitu, emang bisa? Meleleh apa meluluh?
1: Meleleh. Tapi info cuaca dari Kak Jo juga di Bandung panas.
0: Ya, 29 derajat Celcius katanya.
1: Oh, berarti masih bening lah. Kalau di sini bisa sampai di 32-an
0: ya.
1: 32
0: iya.
1: kadang-kadang 34. Kalau dia lebih serak lagi biasanya sampai 35 tuh.
0: Cuman
1: cuaca ekstrim begini kita harus tetap bersemangat.
0: Iya dong, harus dong.
1: Tapi imbauan dari BMKG juga.
0: Apa tuh?
1: Hindari kegiatan atau aktivitas di luar rumah.
0: Kenapa?
1: Karena memang cuacanya lagi ekstrim.
0: Ekstrim, benar banget.
1: Sinar UV-nya itu juga berpengaruh ke kulit kita,
0: juga
1: berbahaya.
0: Pastinya.
1: Ini jadi matahari lagi di puncak-puncaknya nih, katanya. Maksudnya, panasnya itu memang lagi ekstrim banget.
0: Ekstrim.
1: Jadi kalaupun terpaksa harus berkegiatan di luar rumah, hardliner, pakai payung jangan lupa.
0: Jadi
1: pakai payung nggak harus hujan ya.
0: Harus hujan.
1: Sedia payung sebelum panas.
0: Sebelum panas. Sebelum keluar.
1: Ya? Kalau dulu kan sedia payung sebelum hujan.
0: Kalau ya sekarang
1: kan? Sedia payung sebelum panas.
0: Sedia payung kapan aja?
1: Ya, boleh dong ya kan?
0: Boleh
1: kan, biasanya gue liat ibu-ibu belanja tuh
0: pakai payung,
1: ya kan?
0: Benar.
1: Asal jangan pakai jas hujan.
0: Iya.
1: Nanti
0: nah,
1: makin
0: itu,
1: panas.
0: Itu nggak nyambung ya. Kalau itu nggak nyambung banget.
1: Oh, gitu, Trin, ya. Ada yang request lagi di WhatsApp kita nih.
0: Ada siapa
1: belum
0: tuh?
1: Belum dibacakan. Iya, Kak Yohana kita bacakan ya.
0: Iya.
1: Kak Yohana Rumagit di Petukangan Jakarta Selatan. Salam, selamat siang, Oktrin.
0: Selamat siang.
1: Mau request lagu dari Smash, I Heart You.
0: Oke.
1: Smash dulu. Itu 2000-an sih ya.
0: 2000-an, iya.
1: Cenat-cenut ya.
0: Cenat-cenut, kenapa hati
1: masih ada lagunya?
0: Masih ada lagunya harusnya.
1: Dan ada sih, udah kita masukin di list nih.
0: Oke.
1: Lagu ini dikirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara. Bersama
0: kita berdua.
1: Buat Oktrin dan para kru Heartline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Friday and God bless us always.
0: Okay,
1: cuaca di Jakarta Selatan saat ini cerah berawan dan suhunya mencapai 32 derajat Celcius.
0: Panas nih.
1: Lebih panas dari Bandung ya.
0: Bandung
1: iya. 29.
0: Mungkin karena di Bandung jarang-jarang kan sepanas itu kali ya. Jadi
1: sebenarnya panas-panas
0: aja
1: memang,
0: ya.
1: Memang panasnya Bandung enggak sepanasnya biasa di Jakarta
0: di sini,
1: atau Tangerang
0: iya.
1: Ya. Bekasi juga sama.
0: Haredang katanya.
1: Haredang ini lagunya sudah kita masukkan di playlist ya, Ibu.
0: Okay,
1: Kak Yohana Rumagit.
0: Terima kasih Kak Yohana, ditunggu ya.
1: Ini
0: nanti kita
1: requestnya
0: putarin.
1: Ada dua.
0: Ada siapa lagi nih?
1: Kak Yohana Rumagit kirim makanan buat kita. Selamat makan siang berupa gambar.
0: Oh, berupa gambar. Oke, terima,
1: ya,
0: terima
1: kasih
0: gambarnya.
1: Gambarnya bakso, ada jeruk nipisnya, saus bawang goreng, sama kecap. Semuanya di mangkok.
0: Semuanya di mangkok.
1: Kemanisan enggak tuh ya?
0: Bisa enggak ya?
1: Kecapnya semangkoknya.
0: Iya. Semangkok gak tuh? Ya jangan dikasih semua harusnya.
1: Ada french fries-nya juga tuh, Oktrin.
0: Oh gitu.
1: Dikirimin juga berupa gambar. Sama soto tadi.
0: Oke, gambar
1: kerupuknya
0: juga.
1: Kerupuknya gak ada ya. Karena nanti kerupuknya buat lomba makan kerupuk di 17-an.
0: Berarti di ini ya, dicicil dari sekarang ya gitu. Dikumpul-kumpulin ya.
1: Oke, okay, ada lagi Ibu Rita Mutiara.
0: Hai Ibu Rita, selamat siang.
1: Selamat siang Bu Rita, salam sehat selalu Mas Chandra dan Mbak Oktrin. Selamat tugas sampai tuntas, God bless. Berita 30.
0: Tadi enggak, itu ya. yang tadi. Jangan dibacain lagi dong.
1: Tapi tadi udah request belum? Oh, belum ya.
0: Okay.
1: Requestnya lagu apa Ibu Rita? Nanti coba kita putarkan ya.
0: Yes.
1: Kita langsung ke Ibu Titi yang sudah request di line WhatsApp kita. Selamat siang Hardliner. Mau tanya kalau lagunya Michael Bolton itu tahun 2000-an bukan? Coba nanti kita check and recheck.
0: Kita check and recheck ya.
1: Michael Bolton sih 2000-an nih kayaknya. Cuma kita back sure lagi ya.
0: Yes.
1: Kemudian ada siapa lagi Oktrin yang ada di live TikTok kita?
0: Live TikTok kita masih bergabung, ada Kak Agustini nih baru bergabung bersama dengan kita. Ada Kak Jo yang masih stay. Kak Jo tadi udah request lagunya belum ya? Lagu aku ada yang mana ya? Gitu ya. Yang mana nih? Kayaknya belum masuk ya.
1: Kak Jo ya?
0: Iya, Kak Jo.
1: Kak Jo request lagu apa Kak Jo?
0: Request lagu apa nih Kak?
1: Lagu aku ada yang mana? Tunggu. Tadi di atas apa?
0: Tadi sepertinya belum ada ya.
1: Kak Jo kayaknya belum request deh. Aku udah nanya. Mana
0: tadi
1: nih?
0: Nanya lagi ada nggak yang mana, kayaknya mungkin ke filter sama TikToknya kali ya.
1: Iya tadi malah adanya
0: udah
1: Pak
0: loh
1: Camat
0: katanya
1: ini.
0: Yang mana ini, ya ampun.
1: Sebentar,
0: tolong
1: sebentar.
0: Ini hardliner yang bergabung di TikTok juga, Kak Aron, Mbak Sari, tolong bantu kami. Ada Kak requestnya Kak Jo, soalnya di sini juga nggak kelihatan nih Kak,
1: iya,
0: requestan
1: Kak Jo,
0: lagunya
1: cuma ngomong di atas tuh hola
0: hola
1: halo
0: iya.
1: Hello. Coba diulang lagi requestnya. Takutnya kita kelewat nih, karena memang antrian kita juga udah banyak nih waktu ini.
0: Iya benar banget.
1: Antriannya sudah
0: mencapai titik tertinggi. Enggak ya.
1: Gak panas gitu ya. Dong tadi
0: panas
1: itu.
0: Panas dong tadi.
1: Kak Jo, tuh nggak ada tuh Kak Jo, udah kita cari nih, kita scroll. Itu dia request lagu BSB, Backstreet Boys ya, yang More Than That.
0: Nah ini baru kelihatan nih.
1: Atau I Promise You atau yang It's True.
0: Oke.
1: Mau yang mana nih, ayo. Nah. More Than That coba kita carikan nanti, Backstreet Boys.
0: Nah oke, okay. Kita tunggu ya, ada siapa lagi nih. Sepertinya sudah semua ya, tadi juga Mbak Sari udah kita sapa, lagunya juga udah masuk antrian apa udah kita puterin tadi? Anyone of Us tadi sudah ya?
1: Anyone of Us-nya
0: belum ya? Belum, oke, okay. Ada Ibu Rince Manado juga baru bergabung. Ditunggu ya requestan lagu Anda. Kalau ada semuanya kata Kak Jo, kalau ada semua kita cuma pilih salah satu aja Kak Jo. Bagi-bagi sama yang lain.
1: Untuk Michael Bolton ya, ini tadi yang request di line WhatsApp kita, Michael Bolton
0: ada
1: itu
0: Ibu Titi ya,
1: lagunya itu tahun 90-an.
0: Yes, bukan tahun 2000-an ya.
1: Iya, jadi Ibu Titi boleh diganti yang tahun 2000-an. Kalau Ibu Titi pasti mendengarkan dong ini ya.
0: Yeah.
1: Karena ini langsung direspon nih.
0: Okay.
1: Kalau bisa mau request lagu Said I Love You.
0: Oke.
1: Okay. I lie. Wow. Said I love you but I lie. Gimana
0: kenapa
1: tuh, kok masih dibohongi
0: kenapa
1: ya?
0: Jadi gitu ya?
1: Katanya bilang cinta, tapi kok tapi bohong.
0: Itu kayak ujung-ujungnya udah gini-gini, tapi bohong.
1: Tapi bohong. I love you. Terus dia udah seneng gitu. Gitu. Tapi bohong.
0: Ih, Chandra kayak pengalaman.
1: gitu. Bisa gitu kan ya. Tapi lagunya juga 90-an nih Bu Titi. Mungkin boleh diganti. Udah jangan ketawa mulu, cepetan ini. Bacain di live TikTok kita tuh banyak banget kayaknya.
0: Di live TikTok kita masih
1: Malaikat Rupawan ya? Request lagunya Leto.
0: Bukan. Itu tadi dia bilang ini apakah Leto tadi requestan dari Kak Jo gitu. Terus direspon sama Kak Jo, enggak loh gitu.
1: Ada Kak Ibu Rince Manalu menyimak saja.
0: Okay.
1: Baiklah, kalau cuma menyimak enggak mau apa? Enggak mau kirim-kirim salam kah atau kirim lagu atau kirim kue
0: berupa gambar. Boleh ya untuk hardliner yang masih stay bersama dengan kita, mendengarkan kita di streaming via aplikasi Jalur Hati juga ya.
1: Boleh dan juga untuk pendengar kita keterin yang sedang dalam perjalanan. Biasa kita selalu ingatkan untuk safety driving. Tetap gunakan seat belt-nya. Jangan bermain gadget sambil menyetir. Kalau mau dengar hardline boleh, tapi kan nggak pegang gadget. Di radio mobil. Kemudian kita mau menyapa juga untuk hardliner yang mungkin saat ini sedang di rumah aja bikin roti.
0: Iya, siapa tuh yang biasa bikin roti?
1: Ada
0: dia
1: bikin
0: ya.
1: Kue, bikin heboh,
0: bikin rusuh.
1: Kemudian untuk hardliner juga yang mungkin saat ini lagi di kampus. Ada loh yang anak kampus dengar hardline.
0: Dengar radio
1: ada.
0: Ya?
1: Ada. Okay. Biasanya pakai ini tuh, pakai radionya handphone.
0: Handphone, oke.
1: Kan handphone ada radio tuh. Ada aja yang dengar ya. Kemudian juga untuk yang mungkin beraktivitas juga di tempat kerja.
0: Di tempat kerja.
1: Ada juga banyak
0: masing-masing. Oke. Okay.
1: Terakhir gue pergi ke daerah Sudirman, Jakarta. Gue denger tuh yang lagi kerja pada dengerin radio tuh.
0: Iya. Mereka. Dengerin enggak itu?
1: Enggak tahu, enggak kedengeran. Karena gue di luar.
0: Kan dengernya masing-masing kan ya. Enggak ditanya gitu, denger apa, bro?
1: Di Empire.
0: Okay. Ini
1: Kak Jo, aku memang lagi bikin roti.
0: Kita tahu kita kan?
1: Pas banget ya.
0: Tahu, memang pas banget lah.
1: Aroma rotinya sampai ke sini kan.
0: Sampai ke sini loh. Kurang jauh apa tuh lagi Bandung.
1: Gue kalau masuk ke itu tuh, masuk ke ke minimart yang itu tuh, yang warna biru kuning.
0: Oke.
1: Kan dia jualan roti ya. Kalau masuk begitu buka pintu, tengnong, welcome. Welcome gitu kan. Gue cium buah roti. Ini pasti roti ini nih. Harum banget.
0: Udah tahu ya langsung ya.
1: Croissant. Rotinya croissant. Tapi yang coklat.
0: Oke.
1: Okay. Itu tahu kan? Yang warna biru kuning. Biru kuning merah. Pas buka itu, welcome.
0: Biru kuning merah. Bukan merah. Oh ya udahlah.
1: Ada merahnya kan?
0: Ada merahnya.
1: Ada birunya. Birunya.
0: Tapi kuningnya
1: yang jual roti itu ada birunya.
0: Oke.
1: Enak banget.
0: Nah
1: ya. Ini apakah... Kak Jo, rotinya juga
0: yang begitu-begitu
1: itu. Boleh nanti.
0: Apa lebih harum dari itu?
1: Yotei kah? Oke. Okay. Wah, pada main game nih kayaknya nih di TikTok kita ya.
0: Berarti mereka main game, main PS ya katanya tadi ya. Itu sambil dengerin radio bisa loh.
1: Bisa dong.
0: Bisa ya, bisa gitu ya.
1: Sambil main PS dengerin radio, dengerin Oktrin dan Chandra siaran.
0: Aha.
1: Lagu-lagu tahun 2000-an. Lagu barat, iya, lagu Indonesia, Indo. Lagu Indonesia, lagu barat.
0: Sama.
1: Sama aja.
0: Iya.
1: Oke, Oktrin, kalau gitu sambil kita tunggu lagi yang mau request di line WhatsApp kita 0819 269 1000 juga di live TikTok kita. Kita dengerin dari Westlife, My Love.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Sibuk belum tentu bertumbuh. Hari ini banyak orang terlihat sibuk, meeting terus, chat penuh, telepon tidak berhenti-berhenti, jadwal padat, tapi anehnya hidupnya begitu-begitu saja. Karena sibuk tidak selalu berarti berkembang. Hardliners, banyak orang bergerak cepat, tapi tidak bergerak maju. Setiap hari kerja, setiap hari capek, tapi tidak pernah benar-benar naik level. Kenapa? Karena terlalu banyak aktivitas, terlalu sedikit evaluasi. Sibuk itu mudah, tapi bertumbuh itu butuh kesadaran. Ada orang yang 12 jam kerja, tapi tidak belajar hal baru, tidak memperbaiki sistem, tidak meningkatkan kemampuan. Akhirnya tahun berganti, tapi kualitas hidup tetap sama. Hati-hati hardliners, kesibukan sering jadi tempat bersembunyi, supaya tidak perlu menghadapi kenyataan bahwa sebenarnya Anda stagnan. Kadang Anda bukan kurang waktu, Anda cuma kurang fokus. Terlalu banyak hal dikerjakan, tapi sedikit yang benar-benar penting. Bertumbuh itu tahu prioritas, tahu mana yang harus dikejar, tahu mana yang harus ditinggalkan. Karena tidak semua peluang harus diambil, tidak semua undangan harus datang, tidak semua pekerjaan harus diterima. Belajarlah berkata tidak, sebab setiap ya yang salah bisa mencuri masa depan Anda. Hardliners, mulai sekarang, jangan ukur hidup Anda dari seberapa sibuk diri Anda. Ukurlah dari apa yang berkembang, apa yang membaik, apa yang jadi lebih kuat. Karena tujuan hidup bukan sekedar penuh aktivitas. Tujuan hidup adalah mental bertumbuh, ilmu bertumbuh, keuangan bertumbuh, karakter bertumbuh. Dan ingat hardliners, orang yang benar-benar naik level biasanya tidak paling banyak omong, tapi paling konsisten berkembang setiap hari. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saya akan sharing tentang mimpi yang jadi kenyataan. Dulu, pas saya kelas 5 SD, saya ingat sekali, saya punya ibu guru yang sangat baik. Namanya Ibu Un. Beliau sangat baik sekali karena pada saat peralihan pelajaran yang satu dengan yang lain, kami diizinkan untuk membeli majalah. Ibu Un mengizinkan seorang ibu yang sudah lanjut usianya untuk menjajakan majalahnya di kelas kami. Saya sangat suka sekali membaca. Ada banyak majalah yang saya baca, seperti majalah Bubu, Kawanku, Hai, dan lain-lain. Saat itu, uang jajan kami sangat terbatas. Dan kami juga diperbolehkan untuk mengambil dahulu majalah tersebut dan membayarnya ketika kami sudah memiliki waktunya, uangnya. Akibat gemar membaca inilah, saya mulai keranjingan untuk membeli buku-buku yang lain, seperti buku autobiografi sukses, dan mulai memimpikan usaha Gado-Gado Boplo ibuku untuk menjadi sebuah restoran yang keren. Mimpi itu kubagikan kepada teman-teman saat aku kuliah dulu. Padahal saat itu, ibuku masih berdagang di garasi milik kakaknya. Di saat itu, belum ada motivator, mentor, apalagi yang dinamakan dengan The Law of Attraction. Dan akhirnya mimpiku terjawab di tahun 2004. Seorang investor mengajak kami bekerja sama. Ternyata, dari saat aku bermimpi sampai menjadi kenyataan, prosesnya lumayan panjang. Yang jelas, dari sharing yang saya berikan ini, Anda jangan pernah kehilangan dengan mimpi Anda. Saya Calvin Hartono, sebesar apapun impian Anda, Anda akan sampai ke sana selama Anda tidak berhenti mengusahakannya.

0: Smash dengan
1: Cenut. I hurt you. Gara-gara hurt you jadi cenut.
0: Jadi cenut dia. Bercenut dia.
1: Tapi enggak boleh hurt juga sih.
0: Kenapa tuh? Kenapa enggak boleh?
1: Kalau lagi cenut.
0: Kenapa tuh?
1: Karena nanti makin cenut.
0: Ini salah satu apa ya, boy band dulu ya, 2000-an ya Chandra ya, yang booming-boomingnya dulu waktu banyak boy band Indonesia.
1: Iya, benar.
0: Salah satu yang terkenal ini Smash.
1: Dulu ya. Hits ya, hits Smash banget. Ini ya. Mm-hmm. Dengan cenut-cenutnya ini, you know me so well, I know you bawel ya.
0: Iya lagi. Ya ketemu di mana sih itu kata-kata Chandra?
1: Baru tadi nih.
0: Oh, baru tadi ya.
1: Gara-gara ada well-well-nya kan.
0: Ada well-well-nya. Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Lagu saya aman atau diganti host?
0: Yang mana Mbak Sari? Tuh? Mbak Sari tadi kan Anyone of Us.
1: Oh, ini. Pas banget Mbak Sari tuh kalau komen di TikTok selalu lagunya pas mau diputer.
0: Okay.
1: Abis ini banget.
0: Abis ini berarti
1: Gerd
0: apa
1: Gets
0: ya?
1: Kan ya, Anyone of Us ya aman. Apa? Makanya sengaja kita puterin tantaran supaya Mbak Sarinya stay.
0: Iya, dan juga supaya nanya.
1: Aman Mbak Sari. Lagunya udah mau kita puterin abis ini. Cuman kita mau ngomong-ngomong dulu siang hari ini.
0: Udah lama nggak ngomong ya Chandra.
1: Ngomong mau nyapa-nyapa dulu nih untuk hardliner yang siang hari ini mungkin baru saja bergabung di 100,6-nya. Kita ada live TikToknya juga di Heartline FM. Boleh di follow juga langsung. Kalau mau nonton kita siang hari ini juga bisa langsung di live TikToknya. Mau kirim-kirim lagu di TikTok boleh.
0: Boleh banget.
1: Di 0819269000 juga boleh.
0: Juga boleh.
1: Kita bisa juga didengarkan melalui jalur hati.
0: Jalur hati.
1: www.jalurhati.com.id okay. Ya.
0: Iya,
1: oke, itu untuk di streaming kita.
0: Tadi juga bergabung bersama dengan kita di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM ada Kak Roy Dumplak ya.
1: Yeah.
0: Selamat siang Kak Roy Dumplak, lalu ada Kak Heri Karyos Yanto juga bergabung bersama dengan kita. Masih stay ada Kak Empire, ada Kak Jo, ada siapa lagi nih? Ada Mbak Sari, ada Pak Ishak juga stay bersama dengan kita. Ada Kak Aaron juga ya. Terima kasih untuk tap-tap love dan juga yang sudah follow-follow akun kita tentunya.
1: Iya, yeah, kata Kak Jo Bang Chan jarang muncul.
0: Emang jarang juga? Muncul. Enggak. Enggak sebenarnya
1: kemarin gua enggak ada.
0: Iya, kemarin memang enggak ada.
1: Iya kan? Siapa bilang jarang muncul?
0: Iya.
1: Kemarin enggak ada kok.
0: Iya.
1: Hari ini ada.
0: Iya. Besok enggak ada.
1: Besok,
0: karena
1: besok Sabtu
0: ya benar.
1: Apalagi Minggu.
0: Iya.
1: Jadi kalau Kak Jo bilang Chandra jarang muncul. Emang iya.
0: Kayak bercanda ya.
1: Jadi memang gini Kak Jo, kalau memang kalau Chandra lagi enggak siaran berarti lagi ada tugas di luar gitu. Jadi mohon maaf ya tidak bisa menemani Octrin juga. Tapi kita percaya Octrin juga pasti bisa selesaikan itu semua lagu sampai jam 3 sore.
0: 3 sore. Dramatis banget terakhir-terakhirnya.
1: Tawa lagi.
0: Iya, ketawa lagi.
1: Tawa lagi pokoknya mikir katanya. Oke, yang di luar negeri kita sapa lagi.
0: Ada di
1: Aussie. Keren ya. Ngomong-ngomong Aussie. Di sana lagi musim apakah rupanya?
0: Iya, lagi mungkin musim duren kah? Enggak gitu.
1: Rambutan sama buah matoa. Lu pernah makan buah matoa enggak?
0: Pernah.
1: Ya?
0: Pernah.
1: Tapi itu memang mirip-mirip rambutan juga ya. Tapi kenapa ada aroma duren-durennya ya? Buah matoa.
0: Makanya aku enggak suka. Aku makannya.
1: Ada enggak hardliner tahu enggak di live TikTok kita boleh nih. Kenapa kok buah matoa ada aroma durennya? Dia sebenarnya mau matoa atau mau duren?
0: Bener banget kayak nanggung gitu loh.
1: Iya.
0: Fisiknya apa, rasanya
1: makan
0: apa?
1: Buah matoa di situ.
0: Enggak, waktu aku kuliah dulu.
1: Tapi memang katanya jauh ya, asalnya dari Papua, bener?
0: Aha, timur sana sih Indonesia.
1: Daerah timur, Indonesia timur ya, itu buah matoa itu. Tapi ada banyak juga sekarang dijual di sini loh.
0: Diimpor langsung dari Papua maksudnya. Bukan
1: ngerti,
0: ya, enggak ya.
1: Yang gua lewat tuh di mobil-mobil biasanya. Okay. Jual buah matoa.
0: Okay. Berarti udah banyak yang doyan kali gitu.
1: Tapi memang pas gua makan pertama dapatnya mungkin yang kurang mantep.
0: Iya.
1: Kayak ala-ala rambutan.
0: Iya.
1: Tapi buah kedua gua coba lagi kok mirip stroberi.
0: Oh gitu. Oh bisa
1: buah
0: gitu.
1: Ketiga gua coba kok ada aroma durennya.
0: Oh gitu.
1: Buah keempat, lima, enam, dan seterusnya ternyata emang aroma durian yang benar.
0: Oh,
1: di bagian ujung-ujungnya itu.
0: Berarti ditipu awal-awalnya Chandra ya.
1: Iya.
0: Apa mungkin, hidungnya kurang
1: atau
0: tajam
1: mungkin
0: aja.
1: Atau mungkin buahnya aja kurang sensitif ya.
0: Bisa jadi.
1: Terlalu banyak maunya kayaknya.
0: Iya.
1: Chandra super sibuk. Enggak, bukan gitu Kak Jo. Memang tugas negara.
0: Iya, dan ini kantor. Harus diselesaikan ya dengan tempo yang sesingkat-singkatnya.
1: Dengan secara seksama ya dan tempo sesingkat-singkatnya.
0: Jadi ya itulah alasannya kenapa Chandra kadang muncul, kadang tidak, kadang ada, kadang tidak. Tapi percayalah,
1: antara ada dan tiada.
0: Oh, gak serem YouTube juga ya. Iya, ya. Jangan dong.
1: Itu tahun 2000-an ya?
0: Tahun 2000-an. Bisa diputerin tapi belum ada yang request ya. Nanti.
1: Ada yang mau request lagu Utopia antara ada dan tiada?
0: Boleh banget.
1: Boleh banget. Ya, karena 2000-an.
0: Karena 2000-an.
1: Waktu ini mau menyapa mungkin fanbase-nya yang ada di Mentawai.
0: Di Mentawai. Kayaknya mereka hari ini pada sibuk ya.
1: Okay. Gitu atau ya, belum dapat kiriman kuota?
0: Itu sebenarnya aku bilang usaha sendiri ya gitu ya. Kalau mau lihat saya.
1: Oke, dan 14 lebih 17 menit waktu di studio kami saat ini, Hardliner. Sambil nunggu yang mau request lagi, masih ada waktu. Tapi kita dengerin dulu yang sudah ada request oleh Mbak Sari.
0: Yes.
1: Anyone of Us, Garrett Gates.

0: Frontliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok @batamseafoodperanakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari dua tersangka kasus Nuske dilimpahkan ke kejaksaan. KSPI tunda aksi fokus kawal 4 tuntutan buruh. Dari Jawa Tengah dan Kalimantan Timur kantongi potensi kerjasama ekonomi 20 triliun rupiah. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Polres Maluku Tenggara pada Kamis minggu ini melimpahkan dua tersangka kasus pembunuhan Agrapinus Rumatora atau yang dikenal dengan Nuske ke Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara. Kedua tersangka berinisial HR dan FU beserta barang bukti dilimpahkan

0: Kan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Pendengar, kuasa hukum keluarga Nuske mengapresiasi proses penyidikan yang telah dilakukan kepolisian, namun pihak keluarga meminta aparat penegak hukum turut menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Keluarga menduga kedua tersangka yang telah ditahan hanya berperan sebagai pelaksana lapangan dan diduga mendapat perintah dari pihak lain. Peristiwa pembunuhan yang terjadi pada 19 April lalu di kawasan Bandara Karel Satsuit Tubun, Langgur, Maluku Tenggara, Agrapinus Rumantora meninggal dunia akibat penikaman saat menjalankan atau menghadiri agenda musyawarah daerah Partai Golkar. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI bersama Partai Buruh pada Kamis minggu ini memastikan tidak akan menggelar aksi massa berskala besar sepanjang Agustus hingga September mendatang. Keputusan tersebut diambil oleh KSPI dan Partai Buruh karena memilih fokus mengawal 4 tuntutan ketenagakerjaan hingga Oktober mendatang. Mendengar, 4 tuntutan tersebut meliputi revisi aturan pekerja alih daya atau outsourcing, penghapusan pajak atas manfaat jaminan hari tua, pelaksanaan putusan MK terkait pesangon pekerja yang terkena PHK, serta percepatan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan aksi besar akan kembali dipertimbangkan apabila pemerintah dan DPR tidak menunjukkan kemajuan dalam menyelesaikan tuntutan tersebut. KSPI berharap 4 agenda ini dapat segera diselesaikan untuk memperkuat perlindungan pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang lebih kondusif. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur pada Kamis minggu ini menjalin kerjasama lintas sektor dengan potensi ekonomi mencapai Rp20,2 triliun. Kerjasama ini mencakup perdagangan, pangan, industri, ekonomi kreatif hingga dukungan terhadap berbagai proyek di ibu kota Nusantara. Kesepakatan juga ditandai dengan penandatanganan kerjasama oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud di Samarinda. Kedua pihak atau kedua daerah dinilai memiliki potensi yang saling melengkapi. Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam, sementara Jawa Tengah memiliki sektor industri pengelolaan dan UMKM.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Dari ada band Manusia Bodoh yang direquest oleh Mas Yusmanto. Sudah membawa kita ke 38 menit lepas dari pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Masih bersama saya Chandra dan juga Oktrin.
1: Iya.
0: Kita sebenarnya masih pengen lama-lama ya Oktrin. Mm-hmm. Lagunya pun masih banyak sebenarnya kita stoknya.
1: Iya, ada berapa lagi tuh? 50 berapa lagi tuh?
0: Ada 52. Kita rapel nanti buat besok. Senin ya.
1: Oh, besok Senin. Iya. Karena satu minggu kan enggak ada ya.
0: Sabtu, Minggu aku enggak ada.
1: Aku mau nerusin tapi enggak tahu.
0: Aku mau makan pecel lele.
1: Udah mulai lapar. Anda lapar.
0: Jam-jamnya rawan.
1: Jam-jam
0: ya?
1: Rawan, jam-jam ngantuk, iya. Jam-jam lapar, jam-jam.
0: Tadi siang udah makan padahal ya. Mm-hmm. Kok lapar lagi?
1: Makan
0: gitu?
1: Apa tadi siang Chandra?
0: Biasa makan soto ayam.
1: Oh, soto ayam.
0: Pakai kerupuk.
1: Tapi kerupuknya belum 17-an kan?
0: Kerupuknya disisain buat nanti lomba 17 Agustusan. Okay.
1: Tapi enggak setengah kan disisain ya?
0: Enggak, satu full. Supaya nanti pada saat lomba makan kerupuk di 17-an ada sotonya juga.
1: Oh, dibalikin maksudnya.
0: Aduh. Okay. Di live TikTok nih kayaknya lagi rame nih, Oktrin. Coba dibacain dokter.
1: Kita bacain ya. Sudah bergabung ada Kak Frankie. Hai Kak Frankie, selamat sore. Sabtu Minggu Kak Oktrin live TikTok. Oh iya, benar banget. Di hari Sabtu ada program goals ya guys ya. Jadi boleh banget gabungan lagi tentunya. Ada Kak Jo juga masih stay bersama dengan kita membahas apa nih? Kak Kawai juga yang ada di Manado. Lalu ada siapa lagi nih? Mari kita lihat. Ada Pak Ishak masih stay bersama dengan kita ya. Ada satu akun yang private tidak tahu ini siapa?
0: Siapa nih? Siapakah?
1: Hey hey, siapakah Anda yang sedang bersembunyi itu? Janganlah bersembunyi. Ada siapa lagi ya? Terima kasih Kak Kawai sudah tap-tap love-nya. Tadi Kak Kawai request lagu apa tadi?
0: Lagunya
1: ya?
0: Ini apa? Selamanya Cinta. Selamanya dari BCL.
1: Okay.
0: Bukan BCD, BCL.
1: Bukan. Jadi dari BC langsung ke L.
0: Kalau gitu. BCL kan Bunga Citra Lestari. Yeah. Kalau BCD
1: Bunga cit enggak jadilah.
0: Bunga Citra Destari.
1: Oh iya, Destari jadinya. Apa Destania?
0: Destania.
1: Yang tandem dong. Ya, yang tandem de- mic on beat 1.
0: Destania ya. Destania, Final Destania.
1: Itu apa lagi?
0: Itu Final Destination.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu film ya. Bunga Citra Desa katanya okay. BCD.
1: Bisa aja Kak Kawai.
0: Kak Kawai ini ternyata bisa humor juga rupanya.
1: Ada Kak Carlos 870 juga yang baru bergabung bersama dengan kita di live akun TikTok. Di WhatsApp masih orang yang sama ya Chandra ya. Oke. Okay.
0: Dokter nanti tanggal 2 atau 17 itu kan Agustusan.
1: Iya.
0: Ada lomba panjat pinang dan lain-lain kan. Setelah tanggal 17 tuh ada tanggal 22. Kalau Heartland ada acara juga.
1: Ada acara apa tuh Chandra?
0: Ada acara Fantastik.
1: Fantastik, oke.
0: Itu di Maxbox di Lipo Karawaci.
1: Lipo Karawaci, oke.
0: Jadi itu acaranya juga seru. Karena memang bertemakan Independence Day juga. Kita dalam rangka Hari Kemerdekaan juga. Di sana nanti akan ada performance dari
1: komunitas-komunitas juga
0: komunitas-komunitas,
1: ya.
0: Komunitas-komunitas kemudian juga ada live talk show juga nanti dari Obi Fan.
1: Iya.
0: And then ada hibur-hiburan juga ya. Yang pasti seru-seruan menyambut hari kemerdekaan.
1: Hari kemerdekaan. Iya.
0: Tanggal 22 Agustus
1: ya, memberikan kemerdekaan.
0: Maxbox.
1: Ya, Maxbox.
0: Lipo, jadi untuk Karawaci
1: untuk hardliner mungkin seputaran Tangerang ya, boleh banget datang di hari itu tanggal 22 Agustus.
0: Kalau mau datang nanti tanggal 22 Agustus di Fantastik.
1: Fantastik. Iya.
0: Wow, Fantastik.
1: Fantastik. Fantastik. Fantastik apa Fantastik?
0: Friend itu kan friend, Obi Fan.
1: Okay.
0: Jadi makanya ada Obi Fan-nya karena Fantastik. Wow, fantastic tuh kan. Wow, fantastic.
1: Terima
0: yang
1: kasih.
0: Penting seru itu kayaknya pedes-pedes gimana.
1: Emang ada apa Chandra pedes-pedes kok?
0: Kalau gue lihat penampakan dari jauh situ ada mangga dan kawan-kawan.
1: Yes.
0: Ada jambu.
1: Oke. Okay.
0: Itu apa es teh manis ya?
1: Kopi kayaknya kopi, bukan ya?
0: Itu ini bumbu rujaknya kayaknya.
1: Bumbu, oke. Okay. Oh, berarti ada rujak.
0: Gue tahu sih itu beli di mana itu.
1: Di mana ya itu ya? Terima kasih ya bro.
0: Kita closing aja langsung ya. Oke. Okay.
1: Jangan dong. Masih okay. Ada lagu apa nih?
0: Kita masih mau puterin lagu karena ada 3 lagu lagi yang masih ngantri. Kayaknya pasti waktunya sampai di closing ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau gitu sebelum kita closing, kita akan puterin dulu dari Dewa 19 dengan Hadapi Dengan Senyuman.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Bersyukurlah jika Anda ditolak. Judul di atas bukan kata-kata penghiburan bagi Anda atau seorang marketer atau salesperson. Saya tidak sedang berusaha mencoba berkata-kata manis untuk Anda agar Anda suka kepada saya. Tetapi yang ingin saya bagikan adalah seperti ini. Di dalam pekerjaan kita menawarkan produk, sudah pasti kita akan menghadapi 3 perkataan dari calon pembeli kita. 1, yes atau langsung membeli produk kita. 2, kemungkinannya adalah tidak atau no, alias menolak untuk membeli produk dari kita. Dan yang ketiga, mereka akan menjawab pikir-pikir dulu. Pengalaman saya di bidang dunia sales, biasanya yang menolak karena belum paham manfaat produk. Mereka belum percaya dengan keunggulan produk kita. Jadi, kita harus sabar dalam memberi waktu agar pelanggan bisa lebih paham dan percaya kepada produk kita. Riset sudah membuktikan, customer akan membeli produk setelah mereka melihat sekitar 7-8 kali dari iklan kita. Dan barulah mereka tertarik untuk membeli. Jadi, pas Anda ditolak, jangan pernah merasa sedih, apalagi punya perasaan kepingin mati. Colonel Sanders saja, yang seorang founder dari KFC, menerima ratusan kali penolakan sampai akhirnya resep ayam gorengnya laku terjual. Saat ada penolakan, saya hanya bilang next, sambil belajar tahu kenapa, apa latar belakang saya bisa ditolak. Apakah cara menawarkan saya kurang bagus di mata pelanggan? Apakah ada kelemahan produk yang harus diperbaiki? Atau teknik closing? Apalagi yang harus saya upgrade? Dan yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana saya harus bisa mengembangkan skill penjualan saya? Dan kembali statistik membuktikan 100 kali kita melakukan presentasi atau menawarkan produk itu akan menghasilkan 20 kali closing, alias sekitar 20% itu pun sudah maksimal. Jadi, jika Anda baru 50 kali presentasi, ayo tawarkan lagi sampai 100 kali, maka Anda akan mendapatkan penjualan sebesar 20. Yuk, kita habiskan jatah gagal kita, karena sukses akan menanti kita. Saya Calvin Hartono, owner Gado-Gado Boplo, yang berkali-kali ditolak, menantang Anda untuk bangkit dan terus semangat sampai Anda meraih kesuksesan impian bisnis Anda.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Ya, sebuah lagu dari Leto dengan Ruang Rindu sudah membawa kita ke pukul 14:54. Itu artinya, wah, kita
1: artinya kita harus pamit undur diri ya, Chandra.
0: Kita sudah sampai di penghujung program.
1: Penghujung. Terima kasih nih untuk hardliner yang bergabung bersama dengan Octurin dan Chandra tentunya ya, hampir 2 jam ini menemani Anda di program Hardline Request. Yang sudah request lagunya dan juga sudah menginformasikan cuaca tentunya ya. Tetap semangat untuk hardliner, selamat melanjutkan aktivitasnya tentunya.
0: Ya, dan jangan lupa setelah ini akan ada program Cemilan Sore.
1: Yes.
0: Yang akan menemani terus sampai jam 5 nanti.
1: Mm-hmm.
0: Namun jangan bersedih, jangan galau, jangan kecewa karena nanti Heartline Request akan kembali lagi di hari Senin sampai Jumat lagi. Lagunya masih 2000-an.
1: Masih 2000-an. Kalau mau nostalgia di hari Sabtu ya, Heartliner besok untuk, di jam yang sama.
0: Untuk
1: tentunya
0: nostalgia ada di hari Sabtu yang mau dengerin lagu-lagu lawas, lagu-lagu yang dulu-dulu ya kan, yang sekarang-sekarang, yang dulu ya biarlah dulu.
1: Sekarang-sekarang aja.
0: Oke, terima kasih sekali lagi Octurin, juga buat semua Heartliner yang sudah bergabung di live TikTok juga di Line WhatsApp kita, dan semoga terhibur apa yang sudah kita putarkan hari ini lagu-lagunya. Juga kita mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Dan akhirnya saya Chandra
1: dan saya Octurin,
0: kita pamit undur. Terima kasih Heartliner, Heartline FM,
1: memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi dalam program kesayangan Anda, Cemilan Sore, bersama dengan Versiana dan juga Daniel.
1: Iya, dan kita bakal temani kalian semua sampai di jam 5 sore nanti. Udah pada pengen dengar suara kita pastinya, ya kan?
0: Betul.
1: Ngomong-ngomong, kita mau menyapa dulu dua pendengar setia kita yang tadi kita kunjungi ya, Daniel.
0: Iya, betul.
1: Kebetulan ikut kunjungan pendengar hari ini versi sama Daniel nih. Kalian yang mau dikunjungi juga merasa selama ini udah jadi pendengar setianya Heartline. Coba infoin ke kita, siapa tahu bisa kita kunjungin juga.
0: Betul sekali.
1: Kita sapa ada Ibu Halin sama Ibu Evi. Wow. Keren ya. Senang banget boleh ketemu langsung sama pendengar radio Heartline yang bikin kita bisa ada sampai hari ini ya, pendengar-pendengar ini. Daniel.
0: Betul sekali.
1: Oke. Ya, sekarang kita pengen tanya nih Heartliner, ngomongin apa nih Daniel sama Versi sore hari ini?
0: Nah, jadi sebenarnya ada topik yang menarik sebenarnya. Gue pengen tanya sebuah fakta atau bukan sebenarnya.
1: Tanggapan Heartliner ya.
0: Benar, tanggapan Heartliner terkait dengan topik yang akan kita bawakan sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya apakah ini sebuah fakta? Jika memang seorang cowok anggaplah cowok gitu ya. Kalau semakin besar rasa sayang, semakin susah marah.
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau cewek, semakin besar rasa sayang justru semakin gampang marah. Coba.
1: Ini bisa ke cowok-cewek yang lagi pacaran, bisa juga yang udah menikah ya.
0: Betul.
1: Wow, gue jadi penasaran nih, pengen tahu tanggapannya Daniel seperti apa.
0: Iya, betul.
1: Cowok semakin besar rasa sayangnya, semakin susah marah ke ceweknya.
0: Iya.
1: Tetapi kalau cewek katanya semakin besar rasa sayangnya, semakin gampang marah ke cowoknya atau ke suaminya.
0: Betul.
1: Ini sebenarnya mitos atau fakta sih, Daniel?
0: Itu dia.
1: Kita bakal kulik dan juga tunggu Heartliner tanggapannya seperti apa. Tentu saja di line interaktif kita di mana, Dan?
0: 0819-269-1000
1: dan,
0: atau juga yang mau langsung komen-komennya, langsung aja join di TikToknya Heartline FM.

0: 100,6 Heartland Radio Your Family Station sama Versi dan juga Daniel.
1: Yes.
0: Ngomongin cowok sama cewek. Jadi berarti kita ngomongin relationship ya, Heartliner ya.
1: Betul.
0: Bukan hanya orang yang pacaran aja, tapi kadang-kadang orang yang udah menikah juga punya problema tersendiri dalam relationship-nya. Nah, karena selalu menarik nih ngomongin soal relationship, kita pengen tahu tanggapan kalian dari statement ini.
1: Betul.
0: Ini menurut kalian mitos atau fakta nih, Heartliner? Cowok semakin besar rasa sayangnya, semakin susah dia marah.
2: Yeah. Sedangkan cewek atau kita sebut wanita, semakin besar rasa sayangnya justru dia akan semakin gampang untuk marah.
0: Ya, kita tanya dulu yang di studio dong ya. Di sini ada narasumber dan juga host kita.
2: Ya, kita bisa jadi narasumber, kita juga bisa jadi host.
0: Ya, kalau lu sendiri gimana? Nah, lu setuju enggak?
2: Kalau gua sendiri gua akan mewakili cowok-cowok itu ya.
0: Ya, boleh.
2: Iya, kan kalau
0: tanggapan seorang Daniel.
2: Kalau gua sih gua setuju akan hal ini. Tapi untuk khususnya untuk statement si cewek ini, gue ada yang bisa dibilang iya, bisa juga dibilang tidak. Tapi kalau untuk cowok, rasanya sih memang semakin dia kuat gitu relationship-nya dengan pasangannya misalnya gitu ya, itu akan memang akan lebih ke semakin sayang dan tidak gampang marah karena dia lebih ingin melindungi.
0: Oh wow, kayak gitu ya.
2: Iya, kita anggap kan kayak misalnya pasangan kita ya kayak yang perlu kita lindungi, terus kayak ingin dianggap sebagai hero. Jadi kalau misalnya kita pun gampang marah, rasanya mereka gak akan merasa terlindungi.
0: Oh gitu. Karena Daniel udah yang setuju sama statement ini.
2: Iya.
0: Gue bagian gak setujunya sih. Gue bagian gak setujunya atau bagian kontranya.
2: Lo kontranya ya.
0: Dulu tanggapan gue seperti itu juga sih.
2: Ya.
0: Cowok semakin besar rasa sayangnya, harusnya semakin diam dong.
2: Ya,
0: terima aja cewek tuh ngomong apa gitu, marah. Ya pokoknya cewek yang berkuasa lah, yang mesti dimanja, mesti diikutin maunya apa. Kesininya gue tuh kayak berubah gitu konsepnya gitu. Makin kesini, kenapa cewek juga harus gampang marah? Ya emang sih kadang-kadang cewek tuh dipengaruhi sama yang namanya siklus hormonalnya ya.
2: Ya betul.
0: Kadang-kadang ya kalau lagi seneng banget, kalau lagi sedih ya sedih banget. Karena ada siklus itu yang seringkali menjadi apa sih namanya ya, ya alasannya. Tapi makin kesini gue kayak gini, ih gak bisa deh kayaknya cewek tuh menjadi orang yang gampang marah. Jadi kan itu kan karakter ya.
2: Ya.
0: Semakin besar walaupun sebesar apapun rasa sayang dari si cewek itu gak bisa juga langsung, oh karena gue sayang gue marah.
2: Betul.
0: Ya, lo harus terima kalau gue marah-marah itu bukti rasa sayang. Kalau gue udah diem, gue udah gak peduli.
2: Nah iya.
0: Kan agak jadi menurut gue agak sedikit apa ya, walaupun sometimes ya gue mengakui gue termasuk orang yang ya itu tadi
2: pernah bisa,
0: kadang suka gampang marah juga.
2: Oh, okay.
0: Tetapi ya kita kan setiap hari gak boleh terus-terusan gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi pernah punya ini statement gue banget di zaman dahulu kala deh. Tapi kesininya masa kayak gitu terus sih. Nah kalau Heartliner tanggapannya kayak gimana nih? Ini kalimat yang kayaknya sering beredar di media sosial dan sering menjadi bahan candaan banyak orang, bahkan Daniel. Banyak pasangan yang suka ketawa sendiri karena ngerasa kok relate ya. Nah itu kan Daniel ketawa kan?
2: Langsung ketawa gue.
0: Ya kok kayak gue ya.
2: Bener.
0: Tapi tanggapan kalian tersendiri pasti agak berbeda dengan tanggapan Daniel sama versi juga. Wah, mungkin ada yang bilang, oh gak selalu, oh gak gue. Tetapi kenapa sih Daniel banyak orang sering merasa ini relate, ini bener?
2: Iya, sebenarnya kan karena memang kalau bisa dibilang apakah ini benar-benar atau fakta? Jawabannya sih ya nggak selalu ya.
0: Nggak selalu ya.
2: Iya nggak selalu. Karena memang kalau misalnya ditanya kenapa banyak orang merasa ini nggak benar.
0: Ini benar?
2: Iya. Itu karena memang kalau bisa diperhatikan banyak suami yang ketika sangat mencintai ya kan
0: istrinya
2: ya, atau misalnya cowok suka dengan apa, cowok mencintai pasangannya, justru itu lebih memilih mengalah daripada untuk bertengkar. Jadi kayak ya udahlah gitu ya.
0: Daripada lebih, konflik, lebih,
2: daripada konflik gitu, ya? Gitu karena karena kan bagi kami juga kayak ribet juga nih, ribet mulu gitu ya.
0: Ya ampun, silakan curhat.
2: Iya. Nah, tapi sebaliknya justru banyak yang istri ataupun pasangan wanitanya yang ketika semakin dekat dan juga semakin sayang justru lebih sering mengeluh, marah ataupun proses, dan ini pun gue nggak tahu alasannya apa.
0: Padahal
2: kadang-kadang kan suka gitu ya,
0: iya.
2: Marah di situasi yang kayak ini lagi adem nih,
0: nggak
2: no wind no rain ya kan, tiba-tiba
0: ngambek.
2: Aduh. Terus ditanya lu kenapa? Pikir aja sendiri.
0: Oh ya ampun.
2: Lu kenapa? Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Keluarin dan. Unek-unek gitu ya, sampaikan, mungkin lagi dengar pasangannya.
2: Nah kayak gitu, jadi sebenarnya padahal belum tentu juga cintanya itu berkurang sebenarnya, baik si wanita maupun si pria.
0: Yes.
2: Gitu. Yang berbeda adalah cara mengekspresikan emosi sebenarnya.
0: Oh.
2: Jadi mungkin si pria dan wanita memang memiliki kecenderungan berbeda dalam menghadapi sebuah konflik.
0: Oke. Gitu. Nah. Katanya nih cowok atau suami-suami, halo suami-suami.
2: Hai,
0: kaum pria di luar sana. Semakin sayang, semakin menahan amarahnya. Benar gak sih? Iya. Karena gini, mungkin banyak cowok ya, gue mencoba ngelihat pria itu pikirannya, kalau gue marah, nanti suasana hubungannya jadi gak enak.
2: Nah itu, itu deh ya.
0: Atau nanti kalau dia jadi lebih marah gimana? Mending gue diem.
2: Itu bener.
0: Jadi mungkin cowok-cowok kayak lo dan lebih memilih kayak nenangin diri gitu daripada panjang gitu.
2: Benar.
0: Debat gak habis-habis. Kenapa bisa gitu ya Dan?
2: Iya, karena memang banyak pria itu menganggap dirinya lah ini adalah sebuah pelindung atau hero untuk pasangannya.
0: Oh.
2: Jadi kami anggap ya udahlah lo nggak apa-apa deh gue yang tersakiti.
0: Iya. Yang penting damai.
2: Yang penting damai gitu. Iya kan? Karena percuma juga debat nggak mungkin menang gitu.
0: Iya. Iya. Oke, gue menyelami nih.
2: Iya gitu. Jadi, terus? Ya mereka ingin sebenarnya rumah itu tetap damai. Mereka juga takut. Apa namanya, perkataannya nih takutnya melukai si pasangannya itu sendiri, yang paling dia cintai. Karena nantinya kalau misalnya kemudian akhirnya si pasangannya nangis karena kita marah, ikut marah gitu, kita juga nyesel nantinya gitu. Jadi semakin apa namanya, semakin sayang justru banyak yang semakin banyak yang dipendam oleh si pria. Jadi kayak ya udahlah gua ngalah, ya udahlah lu marah, ya udahlah gitu. Jadi banyak ya udahlahnya. Kadang bukan karena enggak marah sih sebenarnya, tapi karena memilih untuk tidak mengeluarkan semuanya.
0: Oh, gua paham, gua ngerti. Gua jadi ngerti di sini bahwa bukan karena kalian itu enggak marah. Justru kalian menahan diri karena takut, waduh, kalau gue keluarin yang ada di hati, di pikiran, lu bisa lebih sakit hati dari gue.
2: Itu dia. Makanya akhirnya kami berusaha untuk diam.
0: Aduh, tapi hati-hati loh Dan.
2: Iya.
0: Diam itu kan maksudnya kalau semuanya itu dibawa diam, itu kan nggak nyelesain apa-apa ya.
2: Benar.
0: Nggak bikin apa namanya, emosi dirilis ya, ya kan?
2: Benar.
0: Apalagi kalau kayak lu ini, tipe kalau pendiam kayak lu ini, lu pendem, one day itu meledak.
2: Ya, bom waktu ya, ya kan?
0: Keluar.
2: Ya udah.
0: Ya itu yang biasanya loh. Sorry kalau gua salah. Yang gua lihat ya dalam perjalanan kehidupan gua sejak zaman. Sejak gue Gen Z pada zamannya, biasanya dulu yang pendiam sekali, seketika dia marah, malah lebih serem.
2: Iya, rata-rata sih gitu sih.
0: Ini karena gini loh, emosi kan kalau numpuk, lama ditahan-tahan, itu jadi ya itu bom waktu yang ketika meledak, boom, wah.
2: Bener, bener banget.
0: Jadi menahan marah mungkin baik ya, tapi kalau lu tahan-tahan yang keluar adalah bom atom, yang bisa meledak tuh bukan hanya Hiroshima dan Nagasaki.
2: Benar.
0: Ya. Rumah tangga, say. Jadi segala sesuatu kayaknya perlu deh dikomunikasikan.
2: Setuju, setuju, setuju. Makanya makanya akhir-akhir ini gue berusaha untuk membangun habit komunikasi.
0: Ya.
2: Ngobrol, ngobrol aja gitu.
0: Ngobrol. Semua.
2: Lo nggak suka ngobrol? Maksudnya memang karena nggak enak kan kalau untuk ngebahas sebuah masalah ya kan?
0: Ya.
2: Kita lebih cenderung memang untuk menghindar biasanya. Yes. Tapi ketika kita ini, ya cobalah untuk belajar komunikasikan. Gitu nggak ada salahnya juga sih kalau menurut gue, walaupun memang rasanya nggak enak.
0: Siap kalau hardliner gimana nih tanggapannya? Kita masih pengen kalian nanggapin statement yang dari awal kita infokan adalah benar nggak sih cewek itu kalau udah marah kalau udah sayang suka gampang marah ke pasangannya. Tetapi kalau cowok semakin gede rasa sayangnya, katanya
2: semakin sulit marah.
0: Benar nggak sih?
2: Coba hardliner langsung kirimin voice note-nya, pesannya juga di 0819269000 ataupun yang mau langsung komen-komen di TikTok-nya Hardline FM juga boleh.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok,

lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Rita Kikapulu. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Wakil Bupati Tangerang dorong pengelolaan sampah berbasis teknologi. Dari Bupati Tangerang, wisuda 132 bayi penerima ASI eksklusif. Akhir dukung Infantino kembali pimpin FIFA. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah pada Kamis minggu ini mendorong pengelolaan sampah berbasis teknologi melalui rencana pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R di Kecamatan Tiga Raksa. Sebelumnya Wabub Intan meninjau langsung lahan rencana pembangunan TPS 3R di Desa Pematang dan Desa Pasir Nangka untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana. Dalam peninjauan tersebut, Pemkab Tangerang turut mendorong pengembangan mesin pengolah sampah ramah lingkungan dengan nama Mota dan

0: dukungan dari Kementerian Pertahanan melalui Dandim 05103 Raksa. Teknologi tersebut diharapkan dapat mengolah sampah di wilayah Tiga Raksa sehingga tidak seluruh sampah harus dibawa dan menumpuk di TPA Jatiwaringin. Dan untuk informasi selanjutnya, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid pada Kamis minggu ini juga menghadiri kegiatan Wisuda ASI dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Sedunia 2026. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 132 bayi penerima ASI eksklusif mengikuti prosesi wisuda sebagai bentuk apresiasi terhadap orang tua yang telah memberikan ASI eksklusif kepada anak mereka. Kegiatan ini juga mendorong atau menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi tumbuh kembang bayi. Bupati Tangerang mengajak para orang tua untuk rutin membawa anak ke posyandu sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dipantau secara berkala. Dan dari dunia olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kamis minggu ini menegaskan dukungan penuh kepada Gianni Infantino untuk kembali menjabat sebagai Presiden FIFA. Erick menilai kepemimpinan Infantino telah memberikan dampak nyata bagi perkembangan sepak bola Indonesia, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pembinaan pemain usia muda. Salah satu bentuk dukungan FIFA, seperti pendanaan sebesar 5,4 juta dolar Amerika Serikat untuk tahap pertama pembangunan National Training Center atau NTC di ibu kota Nusantara. Selain itu, Jakarta juga dipercaya menjadi FIFA Hub untuk kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur yang melayani 21 asosiasi anggota FIFA.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saat ini adalah saat yang sulit bagi banyak perusahaan di mana kita tahu banyak sekali usaha yang tutup dan melakukan PHK di mana-mana. Jika Anda bekerja dengan skill tipis-tipis, jangan pernah menuntut gajinya berapa. Karena jika Anda punya skill, pandaian, atau keahlian di sebuah bidang yang mumpuni, maka perusahaan sudah pasti memberikan gaji dan imbalan yang sepadan dengan kualitas kerja Anda. OB di tempat saya yang dulu bekerja, pada awalnya hanya kerja bersih-bersih kantor saja. Tetapi dengan kegigihan dia sekarang, dia mulai belajar melakukan sesuatu bisnis, yaitu bisnis kue. Dia membuat kue-kue dan sekarang dia sudah bisa meningkatkan dirinya menjadi pekerja yang lebih baik. Dia sendiri yang meningkatkan dirinya, bukan perusahaan. Dan perusahaan pasti menghargai orang yang berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Tetapi jika Anda baru mau masuk kerja, tapi sudah mematok gaji yang tinggi yang Anda minta dari perusahaan, namun skill Anda belum ada atau bahkan skill Anda cuma sedikit, maka itu tidak akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, di luar sana berapa banyak ribuan bahkan ratusan ribu anak-anak yang baru lulus sekolah SMA, dan mereka adalah sainganmu, dan itu adalah sangat-sangat berat sekali tingkat persaingannya. Dan inilah yang akan terjadi saat itu. Jadi, ketika Anda ingin gaji besar, Anda harus melakukan usaha, belajar skill yang lebih baik daripada sebelumnya, agar dengan skill itu Anda bisa memperoleh keterampilan yang lebih daripada orang lain. Skill dan talenta adalah sesuatu yang bisa dipelajari di tempat kerjamu sekarang. Jika ada waktu luang, belajarlah untuk melihat di YouTube keterampilan apa lagi yang bisa Anda raih, Anda pelajari, sehingga dengan keterampilan itu, maka perusahaan akan melihat kinerjamu akan semakin tinggi dan engkau akan memperoleh peningkatan dari gaji Anda sendiri. Jika Anda baru diterima kerja dan dilakukan proses training, bersyukurlah karena Anda itu dibayar walaupun Anda sedang dalam proses training. Jangan pernah memilih pekerjaan. Memang sangat sulit untuk kita menjalaninya. Begitu besar banyak godaannya, tantangannya. Tapi tunjukkanlah Anda orang yang berbeda, yang tahu berterima kasih kepada perusahaan. Lakukanlah segala apa yang dipercayakan dengan Anda dengan lebih baik lagi. Dan kemudian hari akan lebih baik lagi ketika Anda sudah tahu dan memiliki skill untuk menangani pekerjaan itu. Orang-orang yang berhasil saat ini adalah mereka yang pernah di posisi sulit pada saat dahulunya. Hanya saja mereka tidak pernah menyerah dengan keadaannya, tapi mereka gigih berjuang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Jalan perlahan kalau Anda lelah dalam menghadapi kesulitan. Tapi jangan pernah berhenti mengembangkan diri. Karena setiap kesempatan hanya datang buat orang yang terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya.

0: 106,6 Hotline Radio, your family station. Kembali lagi di program Cumilan Sore ya. Bersama dengan Versi dan Daniel.
1: Iya, dan kita mau turut berduka cita nih buat Daniel karena neneknya meninggal.
0: Iya, baru dapat kabar tadi sih.
1: Baru
0: lihat grup tadi. Di grup keluarga, kayak papa tadi menginformasikan kepada kami semua bahwa nenek kami tercinta yang ada di kampung nan jauh di sana telah berpulang ke rumah bapak.
1: Turut berduka cita buat Daniel.
0: Terima kasih.
1: Hidup nggak ada yang tahu ya.
0: Iya.
1: Kemarin masih sehat, tiba-tiba ya. Meninggal. Nah. Iya. Ada kejadian apa? Tiba-tiba udah nggak ada.
0: Betul.
1: Sama seperti kakak Isak Cahyadi yang katanya mau melayat juga di rumah duka Oasis.
0: Iya.
1: Karena ada kerabatnya yang meninggal. Turut berduka cita.
0: Turut berduka cita.
1: Oke, nah kita ke topik kita lagi di kesempatan sore hari ini ngomongin soal tanggapan kalian soal statement yang bilang cowok katanya semakin besar rasa sayangnya semakin susah dia marah ke ceweknya. Sementara cewek semakin besar rasa sayangnya semakin gampang marah. Menurut kalian gimana nih? Bener mitos kah ini atau fakta ini berlaku dalam kehidupan di relationship kalian?
0: Betul.
1: Atau aku beda. Iya, boleh kasih tanggapan ya. Kita mau baca dulu komentarnya. Mungkin Daniel apa?
0: Iya, ini tadi Kak Isak nih tadi sempat komentar ke kita di live TikTok kita ya. Katanya kalau istri biasanya itu semakin sayang, lebih mudah marah dan juga terkesan seperti mengatur.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimana?
1: Lebih mudah dan mengatur. Ini opininya Kak
0: Isak.
1: Siap. Ini pastinya dari pengalaman pribadi nih.
0: Iya, pasti dong.
1: Wow, dan salut Kak Isak nih perjalanan pernikahannya Desember kalau enggak salah.
0: Iya, betul.
1: Desember katanya mau 25 tahun. Udah kawin perak tuh.
0: Iya, bener banget.
1: Jangan lupa undang-undang versi madang dong.
0: Iya dong.
1: Iya, betul. Wah, luar biasa ya. Dari perjalanan hidup ini ada Kakak Paul juga kasih komentarnya. Kakak Paul juga tanggapannya menarik juga nih Kakak Paul.
0: Dia. Kata Kak Paul itu katanya dari kalau cowok ya. Nah, kalau cowok itu semakin dewasa, semakin sayang sama ceweknya.
1: Oke.
0: Itu semakin ceweknya itu ya Kak, tapi jangan sekali-kali disakiti katanya.
1: Iya.
0: Karena
1: cewek ya, jangan disakiti cewek ya.
0: Iya, cowok. Cowok. Jadi kalau misalnya cowok semakin dewasa, itu semakin sayang sama ceweknya. Nah, jadi tapi ada tapinya, jangan sekali-sekali disakiti.
1: Iya. Sama seperti cewek, Kakak Paul, jangan sekali-sekali disakiti juga ya. Ya karena ada cewek yang pemaaf, ada yang cewek ya.
0: Iya.
1: So long, bye-bye. So long, bye-bye. Iya. Istri semakin sayang, semakin gampang marah. Wow, ini semakin gampang marah ini apakah karena istri semakin sayang, semakin berani mengungkapkan perasaannya? Perasaan sedih, marah, emosi apapun gitu.
0: Betul.
1: Kenapa sih banyak istri justru lebih mudah marah ke suaminya?
0: Ya sebenarnya karena mereka merasa ya kan, ini kayak ini orang itu memang sudah menjadi tempat yang paling aman kayaknya buat aku.
1: Iya. Kayaknya itu lebih cocok buat gua deh.
0: Gua yang nyebutinnya. Gua akan coba mewakili lo gitu ya.
1: Iya. Gini. Justru karena cewek itu karena dia sayang, justru karena dia percaya, ia merasa nggak perlu pakai topeng.
0: Gitu.
1: Ngapain gua jaim-jaim orang pacar gua sendiri? Ya orang suami gue sendiri,
0: iya
1: kan? Ya kalau gue kecewa, gue bilang dong, ya gue kecewa nih malu.
0: Betul.
1: Kalau gue sedih, ya gue kasih tahu, nangis, gue sedih. Sedih gue diginiin. Kalau kesel, langsung juga keluar emosinya.
0: Iya betul.
1: Tapi harus gue disclaimer dulu. Ini bukan rata-rata sih, bukan karena cewek benci juga, tapi karena dia ngerasa, hubungan itu udah safe, ya.
0: Iya, betul.
1: Udah kayak cukup aman untuk dia nunjukin perasaan yang ada di dalam. Kan namanya perasaan gak kelihatan.
0: Betul.
1: Ya, jadi lebih mudah. Jadi dia merasa, oh kayaknya gue safe deh kalau gue nunjukin bahwa gue nih gak suka kalau begitu.
0: Iya, paham.
1: Jadi
0: paham.
1: Emosinya gak ditahan-tahan lagi. Kayak cowok banyak nyimpen, mendem, dan segala macam.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi dia apapun yang dia rasakan karena dia merasa di zona aman bersama dengan pasangannya, maka dia utarakanlah itu semua.
1: Betul.
0: Supaya dia rilis, ya kan?
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kebalik ya. Iya. Kebalik dengan kami ya.
1: Iya, kebalik memang karena namanya juga pria dan wanita, ya kan?
0: Tapi menariknya sebenarnya itu marahnya istri ternyata belum tentu loh karena mereka itu benci.
1: Oh.
0: Iya. Kadang memang yang sebenarnya itu yang ingin dia sampaikan adalah seperti aku ingin, sebenarnya aku ini pengen diperhatiin.
1: Oh.
0: Caper lah kalau bisa gue bilang.
1: Ada makna tersembunyi.
0: Bener
1: ya kan?
0: Gitu. Jadi kayak misalnya mungkin laki-lakinya sibuk banget dan jarang gitu untuk bisa mention dia. Tapi kan ya dengan cara apa ya aku bisa mencuri perhatiannya? Yang ngambek. Terus mungkin aku ingin didengar biasanya. Yeah. Atau,
1: tapi banyakan karena ini, aduh lagi capek.
0: Lagi capek ya?
1: Pokoknya yang namanya makhluk perempuan itu kalau lagi capek,
0: aduh ngerisai. Enggak.
1: Suka lebih sensi.
0: Oh iya, senggol bacok enggak?
1: Yeah, enggak juga.
0: Enggak ya.
1: Jadi lebih menuntut, ayo dong ngertiin, lagi capek nih, gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi sayangnya, sayangnya kadang-kadang itu keluarnya pengen dimengerti itu keluarnya dalam bentuk marah.
0: Oh.
1: Padahal isi hatinya bisa beda dan isi hatinya bisa beda. Karena kecapean aja. Pengen dimengerti aja.
0: Tapi
1: yang keluar marah. Ya begitulah. Karena
0: wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan gue lupa dong.
1: Okay.
0: Lagu-lagu. Iya, memang seringkali kemarahan itu hanyalah sebenarnya bahasa aja sih. Ya kan, language-nya aja itu dari kebutuhan yang memang belum sempat atau belum tersampaikan dari seorang wanita.
1: Iya. Karena itu, karena itu yang namanya cewek marahnya kadang-kadang cewek suka bilang nggak jelas nih. Kenapa nih? Ada apa nih? Ada apa sih? Gak jelas nih. Ini uring-uringnya nih kenapa nih?
0: Biasanya kata-kata ini keluar dari cowok biasanya. Ini dia mulai deh. Gak jelas nih emang.
1: Iya,
0: jadi memang yang sering dikeluhkan para para laki-laki ya kan, atau suami-suami di sana kayak perasaan masalahnya kecil deh. Tapi kok marahnya gede banget.
1: Iya.
0: Perasaan gak ada angin, gak ada hujan, no wind, no rain, ya kan. Lo tiba-tiba ngambek.
1: Gue kasih tahu dan gue kasih tahu rahasianya ini kadang-kadang, bukan kadang sih, sering kali malah. Sering kali itu sebab musababnya ini bukan satu kejadian.
0: Okay.
1: Tapi accumulation.
0: Jadi tukang tumpuk juga ya sebenarnya.
1: Akumulasi.
0: Iya. Misalnya gimana?
1: Kasih tahu. Ya, misalnya cewek tuh udah capek seharian gitu ya. Dia udah jadi ibu rumah tangga yang baik. Sebelum berangkat kerja dia udah masakin anak, udah ngebekalin lah anak sekolah segala macem. Kemudian dia kerja juga, ya kan. Anaknya kalau dia nggak kerja bisa jadi anaknya lagi rewel, ya
0: bener.
1: Kan pekerjaan di rumah belum cucian, belum jemuran, belum setrikaan, ya kalau dia nggak ada ini PRT di rumah ya.
0: Iya betul.
1: Kalaupun ada dia tuh belum belanja bulanan, hormonnya lagi bergejolak. Lalu suami lupa kalau hari itu adalah
0: ulang tahunnya,
1: anniversary-nya mereka. Aduh.
0: Kacau lah semua itu.
1: Bisa kacau itu bisa bener. perang teluk. Bukan perang.
0: Iya.
1: Jadi yang keluar waktu itu bukan marah lagi, tapi akumulasi.
0: Iya, benar sih.
1: Tetapi itu beban yang lagi penuh. Bukan karena hal kecil aja, tapi lagi kepenuhan aja. Ibarat gini dan ibarat gelas itu udah hampir penuh.
0: Iya, iya.
1: Mau luber.
0: Iya.
1: Tetes terakhir itu bisa bikin luap.
0: Benar, langsung tumpah semua.
1: Basah semua.
0: Betul, benar banget. Jadi udah di ujung tanduk gitu sebenarnya.
1: Bukan lagi mandi basah yang basah apa ya, mandi bebek. Udah. Ya,
0: bukan. Iya, udah keguyur itu.
1: Kuyup itu. Nah,
0: nyemplung lah ya.
1: Kehujanan, hujannya gede.
0: Badai sih bisa bilang itu. Ya sebenarnya pria dan wanita itu sejatinya itu memiliki cara untuk mengelola emosi sebenarnya. Yang mungkin notabene-nya antara pria dan wanita itu berbeda-beda.
1: Iya.
0: Nah, secara umum atau harfiah asik. Iya. Jadi memang banyak pria ini cenderung menyimpan masalahnya itu sendiri.
1: Kayak lu ya.
0: Betul. Dan mungkin pria-pria di sana seperti itu ya.
1: Akhirnya dia mengakui. Akhirnya dia mengakui selama ini ada banyak masalah.
0: Iya, jadi memang karena kan otak pria itu banyak ya. Gue pernah dengar dokter Aisyah kalau gue nggak salah ya, itu dia menjelaskan bahwa memang otak pria itu adalah otak solusi.
1: Ya, cari fokusnya cari, fokusnya ke solusi.
0: Iya betul. Dan cenderung menghindari konflik biasanya.
1: Ya.
0: Terus diam juga, diam saat memang sedang emosi.
1: Oh.
0: Karena dia tahu resiko yang akan dia udah pikirin nih resikonya ya. Apa kalau misalnya gue sampai emosi gitu. Dan juga kalau ada masalah. Kenapa cowok gak langsung cerita? Karena memang kami sedang memproses sebuah semua informasi yang kami terima untuk mencarikan solusinya.
1: Rilisnya kayak gimana rilis emosinya akan kayak gimana nih? Jadi lagi lagi benar-benar ngecerna dan lagi memproses untuk menanggapi seperti apa nih ya?
0: Iya, biasanya nih, biasanya yang dilakukan para pria ya. Kalau ya.
1: Tapi kalau perempuan.
0: Kalau perempuan boleh deh.
1: Wanita ya, biasanya kami tuh lebih seneng cerita. Curcol, gitu ya.
0: Ya.
1: Ayo dong ceritain ada apa ini sebenarnya. Mau unek-unek kah apakah?
0: Iya, iya.
1: Dan pengen didengerin.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jadi kalau misalnya wanita tuh perempuan tuh lagi ngomong, cewek-cewek lagi ngomong, lagi cerita, dengerin aja. Dengerin aja.
0: Iya.
1: Pas udah kelar nih udah capek dia ngomong. Baru lo gantian.
0: Baru gantian.
1: Karena kadang-kadang dia perlu ngeluarin yang namanya emosinya biar dia bisa lega.
0: Benar Ji, benar.
1: Dan kalau lu ada di kalau levelnya bisa lebih naik lagi, dia butuh lu validasi perasaannya.
0: Oh, kamu lagi marah ya?
1: Ya.
0: Kamu lagi sedih ya?
1: Kayaknya ada yang salah ya dari aku ya.
0: Oh, maunya gitu ya? Oke. Siap.
1: Tapi lagi-lagi, ini bukan aturannya mutlak karena di luar sana sini itu banyak wanita-wanita alpha yang udah nggak kayak gitu lagi sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kebanyakan pola yang kayak gitu yang mereka pengen cerita, pengen didengerin, pengen keluarin emosi biar lega, butuh divalidasi perasaannya. Jadi apa namanya tips ya buat kalian laki-laki?
0: Oke, siap.
1: Jangan buru-buru menyimpulkan ini sebenarnya gue yang salah apa dia yang salah sih ini? Gak jelas ya, gitu ya.
0: Benar. Setuju.
1: Karena kadang-kadang ya wanita cuma butuh dimengerti.
0: Itu dia.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Sibuk belum tentu bertumbuh. Hari ini banyak orang terlihat sibuk, meeting terus, chat penuh, telepon tidak berhenti-berhenti, jadwal padat, tapi anehnya hidupnya begitu-begitu saja. Karena sibuk tidak selalu berarti berkembang. Hardliners, banyak orang bergerak cepat, tapi tidak bergerak maju. Setiap hari kerja, setiap hari capek, tapi tidak pernah benar-benar naik level. Kenapa? Karena terlalu banyak aktivitas, terlalu sedikit evaluasi. Sibuk itu mudah, tapi bertumbuh itu butuh kesadaran. Ada orang yang 12 jam kerja, tapi tidak belajar hal baru, tidak memperbaiki sistem, tidak meningkatkan kemampuan. Akhirnya tahun berganti, tapi kualitas hidup tetap sama. Hati-hati hardliners, kesibukan sering jadi tempat bersembunyi, supaya tidak perlu menghadapi kenyataan bahwa sebenarnya Anda stagnan. Kadang Anda bukan kurang waktu, Anda cuma kurang fokus. Terlalu banyak hal dikerjakan, tapi sedikit yang benar-benar penting. Bertumbuh itu tahu prioritas, tahu mana yang harus dikejar, tahu mana yang harus ditinggalkan. Karena tidak semua peluang harus diambil, tidak semua undangan harus datang, tidak semua pekerjaan harus diterima. Belajarlah berkata tidak, sebab setiap ya yang salah bisa mencuri masa depan Anda. Hardliners, mulai sekarang, jangan ukur hidup Anda dari seberapa sibuk diri Anda. Ukurlah dari apa yang berkembang, apa yang membaik, apa yang jadi lebih kuat. Karena tujuan hidup bukan sekedar penuh aktivitas. Tujuan hidup adalah mental bertumbuh, ilmu bertumbuh, keuangan bertumbuh, karakter bertumbuh. Dan ingat hardliners, orang yang benar-benar naik level biasanya tidak paling banyak omong, tapi paling konsisten berkembang setiap hari. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station.
1: Iya, dan kita masih bersama versi
0: dan juga Daniel
1: di CS Cemilan Sore.
0: Ya.
1: Ngebahas topik yang menarik sekali soal relationship. Kalau menurut kalian, benar gak sih statement yang bilang cowok katanya kalau semakin besar rasa sayangnya semakin susah marah, kalau cewek semakin besar rasa sayangnya semakin gampang marah. Ya. Di sini ada Kakak Indra yang lagi mau berkomentar.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, kayaknya memang benar mesti pakai todongan gini deh. Oke, halo. Belum dianggap.
0: Belum.
1: Oke, halo Kak Indra.
2: Nah, semoga udah sehat nih.
1: Udah.
0: Sehat, sudah sehat oleh Fiat dia.
1: Kak Indra gimana Kak Indra? Wah. Wow.
2: Suaranya kecil banget sih. Sorry, sebentar. Aku enggak bisa monitor kalian.
0: Oh.
1: Okay. Kedengaran lah ya Kak. Yang ini gimana? Halo.
2: Kenapa, Kak?
1: Ini kedengaran ya Kak?
2: Waduh, tektokannya nggak bisa dapat nih. Mudah-mudahan bisa deh.
0: Ya.
1: Oke. Kak Indra tangga.
2: Kecil aja.
1: Sebenarnya suaranya gimana, suaranya Kak Indra terdengar dengan jelas di sini. Mungkin tanggapannya Kak Indra gimana?
2: Iya, kayaknya sih ya mungkin itu secara general barangkali iya, makanya ada statement itu ya. Cuman yang udah ketemu sih biasanya balik-baliknya tergantung kedua belah pihak. Nggak si cowoknya, nggak si ceweknya. Jadi, dan kebetulan sih lagi nggak begitu.
1: Lagi nggak begitu.
2: Jadi, iya maksudnya nggak general seperti yang... Sorry hari ini topik gitu loh.
1: Oke.
2: Jadi
1: justru gitu malah kan. Jadi, ternyata di Kak Indra kebalik.
2: Barangkali ya, tapi kan kembali ke person masing-masing ya. Gimana?
1: Enggak apa-apa Kak Indra. Mungkin apa ya. di Kak Indra-nya justru mungkin kebalik apa gimana?
2: Bukan kebalik. Jadi tidak gara-gara ini kan tadi urusannya kalau yang punya sama yang nggak punya gitu ya?
1: Enggak dong. Yang maksudnya dalam pengertian.
2: Kalau ulangi Kak, aku tadi nggak baca itunya notisnya di TT.
1: Kalau cowok semakin besar rasa sayangnya semakin susah marah. Kalau cewek semakin besar rasa sayangnya semakin gampang marahnya.
0: Gimana?
1: Kak Indra sendiri kebalik?
2: Enggak gitu deh kayaknya.
1: Oh nggak gitu. Siap.
2: Ketemu ini baru. Sekitar 2 atau 3 gitu. Tidak pribadi ansih ke aku pribadi. Tapi di lingkungan keluarga besar atau di kan suka nenangga juga gitu ya. Bahwa mungkin ini barang umum iya, tapi kan ada juga tipikal orang-orang yang tidak di yang umum gitu kan.
0: Yeah.
2: Jadi pas yang aku ketemuin kok 2, 3, 4 pasangan B aja enggak gitu.
1: Oke.
2: Bukan salah dan benar.
1: Oke.
2: Jadi sayang dan tidaknya bukan karena dikomparasikan jen tadi maksudku gitu.
1: Siap.
2: Yang bisa begini, yang wanita juga bisa begitu gitu. Tidak karena gender bahwa itu mungkin inian umum, ya nggak apa-apa kan ini kan bukan salah benar, bukan lagi cari. Ayo suara terbanyak siapa nanti. Next tahun kesekian menjadi ketua umum kan nggak begitu ini bercandanya jangan diambil hati. Tapi di urusan kehidupan tampaknya yang itu terpatahkan Kak. Tapi ya nggak apa-apa ini kan bukan salah benar ya kan.
0: Betul.
1: Oke. Siap Kak Indra. Betul. Thank you ya Kak Indra ya.
0: Selamat
2: tugas hingga tuntas.
1: Yes. Yang aku tanggapin bahwa Kak Indra ini termasuk yang memberi disclaimer-nya kalau no.
0: Tidak seperti itu.
1: No. Di gua, di keluarga gua, di yang gua kenal ya statement ini B aja
0: betul.
1: Bukan yang mendominasi kalau cowok makin besar rasa sayangnya semakin susah marah.
0: Yeah.
1: Cewek semakin besar rasa sayangnya semakin gampang marah. Oke.
0: Benar.
1: Menarik ya, tetapi Kak Indra juga yang nggak dia disclaimer bahwa kebanyakan memang kayak gitu.
0: Ya, secara umum sih sebenarnya. Ya, betul.
1: Tapi seringkali orang yang belum mature, mau secara apapun tanggapan kalian dewasa dalam pengertiannya, kadang-kadang merasa kalau marah itu nggak sayang.
0: Oke.
1: Padahal kan?
0: Padahal kan sebenarnya marah itu belum tentu juga belum tentu juga itu nggak sayang, ya. Karena memang banyak ada juga orang yang marah karena memang dia care.
1: Dia peduli.
0: Ya kan? Atau juga ada yang diem karena memang ya emang nggak peduli aja.
1: Udah cuek, gak peduli.
0: Cuek aja gitu ya. Karena emang dia udah dingin gitu. Yang harus dilihat sebenarnya bukan hanya marahnya sebenarnya. Tetapi afternya itu.
1: Yes.
0: Ya, setelah dia marah itu apa? Gitu ya kan. Apakah masih mau memperbaiki hubungan? Ya kan. Atau mungkin masih mau meminta maaf? Atau masih mau mendengarkan?
1: Masih mau dengerin,
0: nah,
1: gitu
0: ini,
1: ya.
0: Ini pertanyaan yang kemudian perlu diperhatikan gitu setelah dia marah. Responnya sih kalau bisa gue bilang.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul. Karena kalau dia masih mau minta maaf, kalau dia masih mau dengerin elo, berarti hubungan itu masih bisa diperjuangkan.
0: Betul.
1: Jangan nyerah dulu.
0: Bener.

0: Iya.
1: Tapi
0: ya, betul.
1: Yang perlu diwaspadai di sini adalah,
0: iya, jadi sebenarnya marah adalah emosi yang normal ya.
1: Normal
0: sekali
1: kok.
0: Lagi ya, marah tuh boleh.
1: Boleh.
0: Gitu. Boleh banget gitu. Tetapi tidak boleh menjadikan alasan untuk misalnya menghina pasangan kita. Mentang-mentang lo lagi emosi, mentang-mentang lo lagi kerasukan.
1: Iya, betul.
0: Kerasukan kemarahan gitu, ya. Lo menghina pasangan lo gak boleh.
1: Iya, dasar lah. Dasar. Kumisnya tipis ya.
0: Ah, bener.
1: Coba, gak iya. Banyak.
0: Dasar lo ganteng banget lo, ya kan? Misalnya gitu.
1: Atau ngebentak-bentak terus gitu kan. Iya. Oke, lagi marah, seharian dibentak-bentak iya, gitu ya.
0: Kayak sah-sah aja gitu.
1: Ya, atau pasangannya dijadikin...
0: Samsak.
1: Nah, itu dia.
0: Jangan ya.
1: Atau bahkan ngontrolnya terlalu over. Ya.
0: Oh, oke. Secara berlebihan ya kan.
1: Iya.
0: Nah, ini yang lebih mengerikan lagi, mengeluarkan kata-kata yang melukai hati.
1: Itu dia kalau lu kasih kata-kata atau kalimat yang udah enggak bisa diterima nalar, iya. Ya bikin luka di mana-mana.
0: Bener.
1: Yang bermasalah bukan lagi marahnya.
0: Iya.
1: Ya, tapi kayaknya cara mengelola emosinya ada yang salah.
0: Betul. Iya, jadi kasih yang sehat. Apa namanya, kasih yang sehat itu tetap disampaikan dengan rasa yang hormat.
1: Harus tetap ada respeknya.
0: Betul.
1: Ya kan, siapapun, walaupun lu merasa hubungan itu udah safe, dimana apapun emosi yang lu keluarin itu rasanya bisa diterima.
0: Betul.
1: Tetap dong, harus dengan rasa hormat.
0: Benar ya sekali. Nah, terus sebenarnya, oke.
1: Okay. Sebenarnya apa?
0: Ini kan akhirnya muncul pertanyaan. Sebenarnya kan kayak ini nih cewek cowok. Tapi sebenarnya gimana sih ngadepin perbedaan itu?
1: Ya, laki-lakinya gimana suka diam, perempuannya kalau katanya sayang makin mudah berkata-kata.
0: Iya.
1: Agak boros dalam berkata-kata.
0: Nah, itu dia.
1: Gimana tuh?
0: Ayo,
1: gimana?
0: Coba.
1: Kalau kalian punya solusi mengatasi perbedaan ini,
0: bener.
1: Gimana solusinya?
0: Gimana?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya di Garuan. Kado kemerdekaan pemasangan air bersih dapat diskon 81%. Menelusuri riwayat kampung Cikoneng girang hingga menjadi manis jaya. Dari Sri Mulyani duduki jabatan strategis di Bank Dunia. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Pemkot Tangerang bersama Perumda Tirta Benteng pada Kamis minggu ini menghadirkan program diskon 81% biaya pemasangan sambungan baru air bersih dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Direktur Utama Perumda Tirta Benteng, Dodi Effendi, menyatakan biaya pemasangan yang sebelumnya Rp1.250.000 kini cukup dibayar sekitar Rp237.500. Program ini berlaku sepanjang Agustus bagi warga Kota Tangerang yang belum menjadi pelanggan, khususnya di Kecamatan Priuk, Jatiung, Cibodas, dan Karawaci. Pemasangan sambungan baru ditargetkan selesai paling lambat 7 hari setelah pembayaran. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari Kota Tangerang. Rencananya pemerintah Kota Tangerang pada Kamis minggu ini mengangkat kembali sejarah kampung Cikoneng Girang yang berada di Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jatiung, Kota Tangerang. Nama Cikoneng Girang memiliki kaitan erat dengan kondisi alam dan letak geografis wilayah tersebut pada masa lalu. Berdasarkan catatan sejarah dan kesaksian tokoh lokal, kawasan ini dahulu merupakan persawahan tadah hujan dengan tanah berbatu. Saat musim hujan, air di kawasan tersebut berubah menjadi keruh dan kekuningan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi asal nama Cikoneng, yang berarti kampung dengan air berwarna kuning. Dan untuk informasi selanjutnya dari mancanegara, Sri Mulyani Indrawati pada Kamis ini resmi ditunjuk Bank Dunia sebagai Ketua Independen Asosiasi Pengembangan Internasional. Dalam jabatan ini, Sri Mulyani akan

0: memimpin proses penggalangan kembali dana IDA 22 bersama Direktur Pelaksana Bank Dunia Pascal Jonohu. Pendengar, IDA merupakan lembaga pendanaan Bank Dunia yang berfokus membantu negara berpendapatan rendah dan memerangi kemiskinan ekstrim. Lembaga ini menyediakan pinjaman tanpa bunga atau berbunga rendah, serta hibah untuk mendukung pembangunan dan peningkatan taraf hidup.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga, jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bersyukurlah jika Anda lahir di Indonesia, tempat di mana orang-orang malas belajar dan selalu mengecilkan peran mindset. Minat baca yang rendah membuat Indonesia tertinggal di beberapa bidang. Dan apa akibatnya? Persaingan Anda tidak terlalu banyak. Anda bagus sedikit sudah bisa menjadi sukses. Jika Anda bagus sedikit di negara maju, pasti tidak akan berhasil. Karena lebih banyak orang yang hebat daripada Anda. Sekarang, tingkatkan kemampuan Anda agar kompetitor tidak mampu mengalahkanmu. Selamat meningkatkan skill, talenta, dan kemampuan Anda dengan belajar lebih banyak lagi. Jangan lupa berkomunitas dan membantu usaha orang lain. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.
2: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Ngacu mana sih? Seluruh banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
3: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
2: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
3: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
2: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
3: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
2: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
3: Selalu aja ayang aja.
4: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
4: Data tanggalnya hari Sabtu 22 Agustus 2026 mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartline Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
5: Come and join us, Fantastic 2026 Voice of Freedom.
6: Di bagian akhir CS 9 sore edisi hari ini 7 Agustus 2026 sama Versiana
7: dan juga Daniel.
6: Ngomongin perbedaan cowok dan cewek yang katanya cewek cowok
7: kalau semakin sayang itu semakin sulit untuk marah. Tetapi sebaliknya kalau misalnya cewek semakin sayang semakin gampang tuh buat marah.
6: Gue senang karena jawabannya pada beragam.
7: Beragam.
6: Ada yang langsung disclaimer, termasuk tadi Kak Indra, yang tadi bilang bahwa enggak, gue enggak gitu. jadi bisa jadi kebalik ya Kak Indra.
7: Iya benar.
6: Tapi memang benar loh dan betul. ada juga temen gue yang justru ceweknya tuh lebih diem. Ya, ceweknya lebih diem.
7: Cowoknya aktif.
6: Ya, cowoknya yang aktif. Oh, jadi kalau dia marah okay. tuh lebih ya lebih vokal aja.
7: Iya, iya, oke.
6: Jadi memang enggak bisa digeneralisir semuanya gitu.
7: Betul, betul, betul.
6: Tetapi sebagian besar katanya seperti itu. Terus kalau memang beda, sebagian besar kayak gitu, gimana nih menghadapi perbedaan antara Venus dan Mars, Mars ini?
7: Nah ya. Itu yang tadi gue tanya ya kan. Jadi gimana sebenarnya? Jadi kalau untuk cowok nih ya, alangkah baiknya jika kalian apa namanya, jangan cuma hanya diem sih sebenarnya. Kayak lu tuh belajar untuk mengatakan apapun yang sedang dirasakan. Seringkali kan cowok begitu tuh, karena ya gue gak bisa bilang itu mungkin ada egonya juga sih. Kayak cowok menganggap bahwa ya karena gue hero, gue tuh gak usah lah dibelas kasihan, gue gak mau lah cerita-cerita gitu. Biar gue menyelesaikan masalah gue sendiri. Tapi gak boleh gitu. Dan belajar untuk bisa mendengar pasangan kita tanpa harus buru-buru memberikan solusi. Nah ini karena memang otak pria itu otak solusi. Jadi apa-apa yang diceritain, kalau dikasih masalah itu bawaannya pengen buru-buru nyelesain.
6: Yes, betul gitu.
7: Semua langsung dikasih solusi. Padahal kan enggak kan. Seringkali memang kadang kaum hawa itu hanya ingin didengerin aja kok.
6: Betul. Dan gue merasa ya enggak 90% juga. 80% pria di muka bumi ini.
7: Iya.
6: Yang gue temuin rata-rata kayak gitu sih. Ketika gue cerita ya rata-rata gini aja.
7: Betul-betul. Nah jadi sebenarnya jadi gini, triknya adalah kalau misalnya memang dalam situasi seperti itu, untuk khusus para cowok, mendingan tanya deh.
6: Jadi,
7: misalnya tanya nih ke pasangan kalian, kalau kalian ini sekarang ingin didengerin atau ingin dibantu atau mau apa atau mau cari solusi gitu, jelasin aja maksudnya gitu. Nanti kan kalian pasti mendapat jawaban gitu ya kan. Oh, enggak, gue pengen didengerin dong. Ya udah dengerin aja gitu, jangan kucuk-kucuk lu tiba-tiba ngasih solusi lah terus ya kan langsung ngebantu apalah gitu. Enggak usah. Kadang memang sepasangan kita khususnya wanita itu sebenarnya hanya ingin didengerin doang.
6: Ya
7: enggak lebih dari itu kok.
6: Oke, siap. Nah dan cewek-cewek kayaknya seperti gua, kayaknya kita mesti belajar untuk nyampein perasaan tanpa menyerang.
7: Oke.
6: Kadang-kadang kan ya kita pikir gua hanya mau kasih tahu unek-unek gua aja, ya.
7: Betul-betul.
6: Gua hanya mau kasih ini gua nggak, gua komplain ini, ya. Tapi kita nggak sadar kayaknya kita udah nyerang.
7: Nyalahin, kita nyalahin dia, gitu. Okay.
6: Sama kayaknya kita mesti gak usah berharap untuk pasangan kita bisa baca isi hati kita deh. Kadang-kadang kita merasa seharusnya lu udah ngerti dong, iya ya kan? Karena sebagai elu di dunia ini, semenjak kita punya hubungan yang dekat, kalau misalnya masih pacaran ya, sampai hari ini, rasanya lu udah tahu gua dah, ya kan? Seharusnya gak perlu gua jelasin ini, itu dong kalau gua gak suka diginiin dan digituin. Terus kayaknya kita mesti jelasin kebutuhan kita ketika kita cerita itu apa, biar ya pasangan gak salah gitu kan, mengira-ngira.
7: Betul.
6: Sama kadang-kadang cewek tuh harus disadari bahwa susah untuk ngebedain ini lagi capek, lagi lelah, atau
7: emang marah.
6: Kadang-kadang ya seringkali ya lagi capek aja sebenarnya. Iya,
7: betul.
6: Karena ternyata dari bapak-bapak yang dari tadi komentar di TikTok,
7: ya
6: ada Pak Ishak, ada
7: Kak
6: siapa
7: Indra
6: lagi?
7: Tadi.
6: Kak Indra, ada Kak Paul. Rata-rata bapak-bapak loh kita, ya ampun.
7: Tadi ada Kak Sinta sih, cuman dia belum secara gambling membahas itu tadi.
6: Cuma agak-agak mempertanyakan apakah versi dan Daniel enggak suka marah juga.
7: Enggak.
6: Kita disclaimer tadi udah ya langsung. Sinta. Ya kita juga pernah marah.
7: Benar.
6: Pernah marah, walaupun marah sama marah-marah ini beda.
7: Betul.
6: Kita pernah kedua-duanya.
7: Iya.
6: Oke. Okay.
7: Komunikasikan ya.
6: Komunikasikan. Betul, karena komunikasi yang baik bisa bikin kita lebih mudah memahami sebenarnya apa yang kita rasakan.
7: Nah, jadi sebenarnya
6: cewek lebih gampang marah kalau dia udah sayang atau cowok lebih diem kalau dia udah sayang?
7: Nah, ini fakta
6: atau mitos?
7: Ya sebagiannya sih benar ya.
6: Sebagian
7: nih ya. Gua nggak bilang ini benar secara mutlak, tapi memang sebagian lah ya, sebagian itu benar, tetapi tidak juga bisa digeneralisasi.
6: Gak bisa.
7: Itu dia.
6: Ada suami yang semakin sayang semakin sabar.
7: Ada juga suami yang justru semakin mudah tersinggung, iya, bahkan.
6: Ada istri yang semakin sayang dia semakin cerewet.
7: Nah itu dia. Ada pula juga istri yang justru semakin sayang dia akan semakin tenang.
6: Semakin tenang. Gua lebih suka semakin sayang semakin tenang sih.
7: Iya betul.
6: Ya semoga gue menjadi demikian ya. Amin.
7: Amin.
6: Mohon doanya Bapak Ibu.
7: Iya. Yeah.
6: Tapi yang dari tadi kita obrolin yang ngebedain bukan jenis kelamin cewek atau cowoknya ternyata, tetapi lebih ke kepribadian,
7: betul.
6: Ke pengalaman hidup, pola komunikasinya, cara masing-masing mengelola emosi, merilis emosi kayaknya juga menjadi pengaruhnya.
7: Iya. Yeah. Karena memang hubungan yang sehat itu sebenarnya bukan diukur dari seberapa jarang pasangan itu marah-marah ya atau marah gitu. Melainkan dari bagaimana mereka itu menyelesaikan sebuah konflik atau mengelola si kemarahan itu sendiri. Karena dengan saling menghormati dan tetap memilih untuk mengasihi,
6: hubungan bisa dipertahankan.
7: Hubungan bisa dipertahankan
6: apapun masalahnya.
7: Benar.
6: Wow, kita udah belajar banyak ya. Bukan berarti kita udah pakar di sini.
7: Yes,
6: tetapi dari respon kalian semua, dari pengakuan kita, kita juga masih bisa marah. Ya, tahu lah ya, kita masih berpijak pada bumi yang sama.
7: One thing, dan gua
6: merasa kayak gini, setiap gimana? Orang yang mau dibaharui dari hari ke sehari, enggak mau gitu-gitu aja.
7: Betul.
6: Gitu kan, mau berbenah. Mau, karena kita kan gak bisa memperbaiki orang lain.
7: Iya, betul.
6: Yang kita bisa lakukan adalah memperbaiki diri kita sendiri.
7: Setuju.
6: Seringkali kita nuntut orang lain menjadi ngerti kita, memahami kita, ngelakuin apa yang kita mau. Tapi kita gak melakukan hal yang sama kepada orang lain.
7: Betul. Dengan kata lain, kalau lu berharap sesuatu dari seseorang, kenapa gak lu mulai dulu dari diri lu sendiri?
6: Yes, betul. Jadi perbedaan cara cowok dan cewek mengekspresikan emosinya bukan sebenarnya jadi harus jadi penghalang dalam hubungan.
7: Betul.
6: Oh, gue benar-benar mesti klik dulu baru jalin hubungan atau baru membawa hubungan menjadi lebih serius. Serius. Tapi sebenarnya sebuah jadi sebuah kesempatan untuk saling belajar memahami.
7: Iya, karena memang ketika seorang pria belajar lebih terbuka dan juga mungkin wanita belajar menyampaikan perasaan dengan lebih tenang, hubungan itu sebenarnya akan menjadi lebih sehat.
6: Amin.
7: Gitu. Dan pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang seberapa besar rasa sayang, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang yang kita sayangi setiap hari.
6: Iya, karena rasa sayang yang kita akui sebagai rasa sayang yang besar juga harus kita wujud nyatakan dengan
7: tindakan
6: bagaimana kita memperlakukan dia.
7: Wow, setuju.
6: Oke. Thank you banget buat semuanya yang dari tadi udah ngerespon topik kita yang ringan-ringan aja.
7: Iya, betul.
6: Biasa kita udah mau weekend, jadi kita mau say happy weekend.
7: Happy weekend
6: semuanya.
7: Guys. Iya, betul.
6: Sampai jumpa lagi Senin. Yang tugas ada Versiana
7: dan juga Daniel di sini.
6: Kita mau pamit undur diri dari ruang dengar dan dari live TikTok. Thank you.
7: Thank you semuanya yang sudah gabung. Ada Kak Indra, ada Kak Sinta, ada Kak Zara juga, ada Pak Indra juga yang tadi sudah bergabung.
6: Wow. Dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Heartline Radio, your family station.
7: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Stars, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: You're still listening to Heartline Radio, your family.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu. Sebagai orang tua, kita bekerja keras agar anak memiliki kehidupan yang lebih baik. Kita berusaha memenuhi kebutuhan mereka, memberikan pendidikan terbaik, dan menyiapkan masa depan yang cerah. Namun, di tengah semua kesibukan itu, ada satu hal yang sering terlupakan, waktu bersama mereka. Bagi anak, kebahagiaan bukan hanya tentang mainan baru atau liburan yang mewah. Duduk bersama saat makan malam, mendengarkan cerita mereka sepulang sekolah, bermain selama beberapa menit, atau sekedar memeluk mereka sebelum tidur. Itulah momen yang akan mereka kenang hingga dewasa. Karena anak tidak hanya membutuhkan perhatian ketika mereka bermasalah, mereka membutuhkan kehadiran kita setiap hari. Mari luangkan waktu, sebab bagi anak, hadiah terindah bukanlah barang, melainkan orang tua yang benar-benar hadir.

0: pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga

0: 26. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.
1: Judi online dan pinjaman online, jalan pintas yang berujung derita. Modal kecil, untung besar. Kalimat itu terdengar menggiurkan. Namun kenyataannya, judi online lebih sering meninggalkan penyesalan daripada kemenangan. Begitu juga pinjaman online yang digunakan tanpa perhitungan. Awalnya terasa seperti solusi, tetapi bisa berubah menjadi beban yang terus menghimpit. Yang terdampak bukan hanya diri sendiri. Keharmonisan keluarga bisa terganggu. Kepercayaan pasangan memudar. Bahkan, anak-anak ikut merasakan tekanan akibat masalah keuangan di rumah. Jika sedang mengalami kesulitan ekonomi, jangan mencari jalan pintas yang beresiko. Bangun komunikasi dengan keluarga, cari solusi yang sehat, dan jangan ragu meminta bantuan kepada orang yang dapat dipercaya. Karena masa depan keluarga jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika pasanganmu suka berbisnis, Anda juga harus ikutan mendukungnya. Supaya apa? Agar kalian berdua bisa kompak dalam membangun bisnis bersama. Janganlah hanya menjadi penonton saat pasanganmu berjuang dalam bisnisnya. Pasangan yang baik pasti always support apapun usaha dari pasangannya. Soal strategi, jangan terlalu dipikirkan sendiri. Kadang pasangan memberikan input yang sangat berharga dan berpengaruh untuk kesuksesan kita. Bisnis yang dibangun bersama pasangan akan lebih cepat maju, lebih kuat pondasinya karena ada pasangan yang mendukungmu. Ingatlah, di balik bisnis yang sukses selalu ada support system yang mendukung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bob.
2: Saya Calvin Hartono tidak mungkin menjadi seperti ini tanpa dukungan istri saya. Dia ada saat-saat tersulit hidup saya, dukung penuh, memberi semangat dan inspirasi saat bisnis kami menemukan kesulitan tantangan. Sudahkah Anda menjadi support system nomor satu untuk usaha dan bisnis pasangan Anda?

Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Di era media sosial, satu kesalahan bisa menyebar dalam hitungan menit. Tak sedikit orang langsung menghakimi, mencela, bahkan mengucilkan sebelum mengetahui seluruh fakta. Tentu, setiap kesalahan memiliki konsekuensi. Namun, jika seseorang sungguh mengakui kekeliruannya, bertanggung jawab, dan berusaha berubah, bukankah ia juga layak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri? Menghargai kesempatan kedua bukan berarti membenarkan kesalahan. Itu adalah bentuk kepedulian agar seseorang dapat bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. Mari menjadi masyarakat yang adil, tegas terhadap kesalahan, tetapi tetap memberi ruang bagi pertobatan dan perubahan.

mengapa mengucapkan maaf semakin sulit. Ada satu kata yang pendek tetapi sering terasa paling berat untuk diucapkan, maaf. Kadang kita takut dianggap lemah, kadang gengsi lebih besar daripada keinginan memperbaiki hubungan. Padahal meminta maaf bukan tanda kekalahan, justru dibutuhkan keberanian dan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Bayangkan jika setiap orang berani memulai dengan berkata, "Maaf, saya keliru." Mungkin lebih banyak hubungan yang pulih, lebih banyak keluarga yang kembali akrab, dan lebih banyak hati yang berdamai. Hari ini, jika ada hubungan yang sedang renggang, mengapa tidak menjadi orang pertama yang mengulurkan tangan? Karena damai seringkali dimulai dari satu kata sederhana, maaf.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Liners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita sudena.

Hardliner, pernahkah kita melihat seseorang tertangkap karena diduga melakukan kejahatan? Mungkin mencuri motor, mungkin mencuri ayam, atau seseorang yang diduga mengambil barang milik orang lain. Lalu warga berdatangan. Satu orang berteriak, yang lain ikut marah. Dan dalam hitungan menit, kemarahan berubah menjadi kekerasan. Orang yang awalnya hanya diduga melakukan kejahatan, akhirnya menjadi korban pengeroyokan, bahkan kehilangan nyawa. Pertanyaannya, ketika seseorang diduga melakukan kesalahan, apakah kita berhak menghukumnya sendiri? Atau sebenarnya kita sedang menciptakan kejahatan baru? Saya Versiana, mengajak Anda melihat tiga peristiwa yang terjadi belum lama ini. Tiga kasus berbeda, tiga lokasi yang berbeda, tetapi memiliki satu benang merah yang sama. Dugaan kejahatan, amarah massa, dan kematian. Inilah refleksi minggu ini. Kita mulai dari Tabanan, Bali. Pada akhir Juli 2026, seorang pria berinisial KD, warga Buleleng, diduga kepergok hendak mencuri ayam aduan di wilayah desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Informasi mengenai dugaan pencurian itu kemudian berkembang menjadi pengeroyokan. KD menjadi sasaran amuk massa. Dan akibat luka-luka yang dialaminya, ia akhirnya meninggal dunia. Tetapi ada satu bagian dari peristiwa ini yang kemudian menyentuh hati banyak orang. Ketika jenazah KD dibawa pulang, anaknya menangis, anaknya meronta. Seorang anak yang mungkin belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, yang dia tahu ayahnya sudah tidak ada. Di sini kita tidak sedang mengatakan bahwa mencuri itu benar, tidak. Kalau seseorang terbukti melakukan pencurian, tentu ada hukum yang harus dijalani. Tetapi pertanyaannya, apakah hukuman atas sebuah dugaan kejahatan harus berakhir dengan kematian? Dan siapa yang akhirnya menanggung akibatnya? Bukan hanya orang yang meninggal, tetapi juga anak, istri, orang tua, keluarga, dan orang-orang yang kemudian harus mempertanggungjawabkan tindakan kekerasan mereka. Satu peristiwa bisa melahirkan begitu banyak luka. Peristiwa berikutnya terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang pemuda berinisial AYS, berusia 24 tahun, meninggal dunia setelah dikeroyok. Kasus ini berawal dari dugaan pencurian di sebuah bengkel. Pemilik bengkel mendapati sejumlah barang dan peralatan hilang. Ada rekaman CCTV, ada dugaan terhadap orang tertentu. Tetapi kemudian, masalah itu berkembang menjadi tindakan kekerasan. AYS dikeroyok dan akhirnya meninggal dunia. Polisi kemudian memproses kasus pengeroyokan tersebut. Di sini kita melihat sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seseorang merasa dirugikan, emosi bisa muncul. Ketika emosi bertemu dengan rasa tidak percaya, orang berpikir, kalau diserahkan ke polisi, nanti bagaimana? Kalau tidak dihukum sekarang, dia akan mengulanginya. Harus diberi pelajaran. Dan kalimat harus diberi pelajaran ini kadang menjadi awal dari tindakan yang tidak terkendali. Awalnya mungkin hanya ingin menakut-nakuti, lalu mendorong, memukul.

pukul dan yang lain ikut-ikutan. Tiba-tiba semuanya menjadi terlambat. Kasus ketiga terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah. Seorang pria berinisial S, 33 tahun, diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor. Ia kemudian diamankan warga. Namun situasi berubah. S dikeroyok massa. Ia sempat mendapatkan pertolongan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Dan ada satu hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Sampai proses penyelidikan berlangsung, polisi belum dapat memastikan bahwa S benar-benar merupakan pelaku pencurian motor. Artinya, ada seseorang yang sudah kehilangan nyawa, sementara status kesalahannya sendiri masih harus dibuktikan. Coba sama-sama kita mengambil waktu merenungkan, bagaimana kalau seseorang yang kita tuduh ternyata bukan pelakunya? Bagaimana kalau informasi yang kita terima ternyata tidak lengkap? Bagaimana kalau kita salah mengenali orang? Bagaimana kalau orang yang kita pukul ternyata tidak bersalah? Nyawa tidak bisa dikembalikan. Tiga kasus, tiga tempat, dan tiga peristiwa yang mengingatkan kita pada satu masalah, budaya main hakim sendiri. Kita tentu bisa memahami kemarahan masyarakat. Pencurian merugikan, kejahatan membuat orang merasa tidak aman. Dan ketika seseorang menjadi korban kejahatan, tentu ada rasa marah. Tetapi, marah adalah perasaan, sedangkan memukul, mengeroyok, atau menghilangkan nyawa seseorang adalah tindakan. Dan setiap tindakan ada konsekuensinya. Kita sering mendengar kalimat, dia kan pencuri, dia memang pantas dihukum. Kalau tidak dihajar, nanti tidak kapok. Tetapi, siapa yang menentukan bahwa dia benar-benar bersalah? Siapa yang memastikan bahwa orang yang dituduh itu memang pelakunya? Dan siapa yang menentukan seberapa berat hukuman yang harus diterimanya? Itulah alasan mengapa kita memilih hukum. Karena manusia bisa salah, massa bisa salah, informasi bisa salah, dan emosi bisa membuat kita kehilangan kendali. Polisi bertugas menyelidiki, jaksa menjalankan proses hukum, hakim memutuskan. Sementara kita sebagai masyarakat, kita bisa membantu menghentikan kejahatan, tetapi bukan mengambil alih peran hakim. Karena menangkap bukan berarti berhak menghukum. Lalu mengapa budaya main hakim sendiri masih terjadi? Mungkin karena sebagian masyarakat merasa hukum terlalu lambat. Mungkin karena ada yang merasa hukum tidak memberikan efek jera. Mungkin karena masyarakat kehilangan kepercayaan. Atau mungkin karena ketika melihat seseorang yang diduga melakukan kejahatan, amarah lebih cepat muncul daripada pikiran yang jernih. Dan ketika seseorang mulai memukul, orang lain ikut memukul karena merasa yang lain juga melakukan. Padahal, kalau semua orang merasa berhak menghukum, siapa yang menjamin keadilan? Hari ini yang menjadi korban mungkin orang yang diduga mencuri. Besok bisa jadi orang lain, orang yang salah dituduh, orang yang salah dikenali, atau orang yang hanya kebetulan berada di tempat kejadian. Dan kalau kita membiarkan budaya ini terus hidup, maka kita sedang membangun sebuah masyarakat di mana siapapun bisa menjadi hakim dan siapapun bisa menjadi korban. Yang paling menyedihkan dari main hakim sendiri adalah kita mungkin memulai dengan keinginan untuk melawan kejahatan, tetapi akhirnya kita justru menciptakan kejahatan baru. Ada dugaan pencurian, kemudian terjadi pengeroyokan, lalu ada yang meninggal. Setelah itu, orang-orang yang melakukan pengeroyokan harus berhadapan dengan hukum. Keluarga korban kehilangan orang yang mereka cintai, keluarga pelaku pengeroyokan juga harus menghadapi konsekuensi. Dan masyarakat kembali bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Padahal jawabannya mungkin dimulai dari satu hal sederhana, kita gagal mengendalikan amarah.
Sobat Wainer, kita tidak sedang membela pencuri, kita tidak sedang membenarkan kejahatan. Kita sedang mengingatkan diri kita sendiri bahwa keadilan tidak boleh dibangun di atas kemarahan. Kalau kita melihat seseorang diduga melakukan kejahatan, jangan ikut memukul, jangan ikut mengeroyok, jangan ikut menyebarkan provokasi. Kalau memungkinkan dan aman, bantu amankan situasinya. Mungkin bisa dengan menghubungi aparat, serahkan prosesnya kepada hukum. Karena tugas kita bukan menjadi hakim, tugas kita adalah menjadi manusia yang tetap mampu berpikir jernih, bahkan ketika sedang dalam kemarahan. Mungkin kita tidak bisa menghentikan semua kejahatan, tetapi kita bisa menghentikan satu kekerasan. Dengan memilih untuk tidak ikut melakukan kekerasan, kita bisa menghentikan satu amukan dan berani berkata, sudah, cukup, serahkan kepada hukum. Karena ketika kita memilih untuk tidak ikut memukul, kita mungkin sedang menyelamatkan satu nyawa dan mungkin juga menyelamatkan diri kita sendiri dari penyesalan seumur hidup. Tiga peristiwa, tiga kematian, dan begitu banyak keluarga yang akhirnya harus hidup dengan kehilangan. Mungkin hari ini kita bisa bertanya kepada diri sendiri, kalau seseorang melakukan kesalahan, apakah kita ingin hidup di negara yang hukumnya berjalan? Atau kita ingin hidup di tempat di mana kemarahan massa menjadi penentu hidup dan mati seseorang? Jawabannya tentu ada di tangan kita. Mari kita lawan kejahatan tanpa menjadi pelaku kejahatan yang lain. Mari kita tegakkan keadilan tanpa kehilangan kemanusiaan. Dan mari kita ingat satu kalimat ini. Jangan sampai kita membenci kejahatan, tetapi kemudian melakukan kejahatan lain atas nama keadilan. Saya Versiana, dan inilah refleksi kita minggu ini. Semoga minggu ini kita belajar satu hal. Ketika amarah datang, jangan buru-buru bertindak, karena satu pukulan bisa mengubah hidup banyak orang.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Satu-satunya cara tambah kaya bagi Anda adalah yang seorang perintis adalah dengan cara menabung. Pak, yang benar saja. Zaman sekarang, apakah menabung bisa jadi kaya? Ini boleh menjadi pertimbangan jika Anda seorang pewaris atau Anda anak orang kaya yang sudah punya kapital untuk diturunkan dari orang tua Anda. Tetapi, jika Anda seorang perintis dan tidak punya habit menabung, lalu apa yang mau diinvestasikan? Apakah Anda mau investasi dari modal tetangga atau dari saudara? Atau ngutang dari teman? Percayalah, modal tersebut teman-teman harus kembalikan loh. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan modal investasi adalah dari surplus penghasilanmu. Intinya, income harus lebih besar dari pengeluaranmu. Dan ini harus dikerjakan terus-menerus. Hiduplah dengan standar yang lebih kecil dari penghasilanmu. Barulah dirimu bisa menabung. Jika sudah banyak semua hasil tabunganmu, dan ini akan menjadi kapital untuk modal investasimu. Karena investasi adalah permainan kapital yang diperoleh dari menabung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Menabung adalah hal mendasar bagi setiap orang yang ingin membangun bisnisnya. Hal inilah yang saya pelajari dari ibu saya. Setiap hari, dia menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Keuntungan tidak dihabiskan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Hemat pangkal kaya akan berlaku bagi orang yang gemar menabung untuk diinvestasikan pada bisnis impiannya. Saya Kevin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Yes. Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Ya, horas. Dita salut na bang sobatak, dihamu aka amang, inang tulang, namburu, amang buru, ito lain ibado, sude aka pendengar na pinar sangapan, didia pehamu maringanan, saya anggiat matuhani, totong maramoti ganup marsada-sada. Ya, salam jumpa Dita Sudina di Boronginondo, auto gamar paung, sada lasmi roha, bui pajupang museng, kita ditunga-tunga muna. Ima mandongani Boronginon di bagasan program Horas Bona Pasogit. Sada program nama buan hita bernostalgia, bui mabege lagu-lagu bata rohani, songsongoni bui pasahaton akatabe muna tu dongan keluarga. Do di haholongan Sudena. Iya. Selamat malam dan salam haranar. Apa kabarnya hari ini? Ya, kiranya selalu dalam keadaan sehat, baik tentunya dalam kasih setia Tuhan dimanapun Anda berada. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga Marpaung akan menemani haranar dalam 2 jam ke depan sampai jam 9 malam nanti dalam program Horas Bona Pasogit. Ya, program yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani, dan haranar juga dapat memberikan salam-salam, sapa-sapa ke pendengar dan keluarga, teman, kerabat dimanapun mereka berada, ya. Ya, seperti Mazmur berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan dan semua bangsa, suku dan bahasa memuji-muji nama Tuhan saja. Ya, tidak ada yang baru gabung, silakan nanti di merequestnya di 0819269000. Ya, selain itu juga Renar dapat berinteraktif ya lewat WA call atau bisa menelpon ke WA call kami di 0855885106. Ya, jadi aka amang inang boy pasatu muma salinai tapi munatu aka dongan dot keluarga nania holongan. Idi ape maringanan jala boy request lagu-lagu rohani Batak. Nama dongan hita di Boronginon. Jadi kiripa muma tu nomor wa nami dol walu sada sia 26 sia 1000. Songsong nitong hala amang inang pendengar nani haulungan boy ma BG marang namanya sihon programon melalui laptop nami. Nah, Marguar Heartland FM. Ya. Ya, sekali lagi Aranar juga dapat menyaksikan program ini melalui live TikTok Heartland FM ya. Di situ juga atau di kolom komentar Aranar dapat mengisi apa yang menjadi request dari Aranar ya. Begitu sekali lagi silakan sampai pukul 9 malam nanti. Ya, kita bagaimana Josada Ede. Ima nama judul Ode Bata Tung Longang Do Rohaku. Ya, dari buku ND 569. Kita bisa mensyukuri atas berkat dan kebesaran Tuhan, sebab kita ada hingga saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan itu langsung saja kita dengarkan sambil menunggu request dari Harnar. Ode Bata Tung Longang Do Rohaku.

0: Ya, 100,6 Heartland FM, your family station ya. Masih bersama saya Bung Toga Marpaung ya. Dalam program Horas Bona Pasogit, program yang memutarkan atau bernuansa Batak, yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani. Jadi Aka Amang Inang Rade Mahamu Idiape Maringanan Poi Mamilit Manang Merkus Lagu Dohot Pasata Bemuna Tu Akadongan Manang Keluarga Nani Haholongan. Ya, kesempatan na luar biasa on au nga idongani we sada pria tampan ade. Ni boi mo dokonon pria tampan tampilan menawan. Iya, ima lai manang nabung Dodi Simanjuntak, Marga Simanjuntak. Horas Leku.
1: Horas.
0: Marga Simanjuntak ade.
1: Simanjuntak lai. Ya. Horas Madita salut nah ala Amang Inang.
0: Iya. Kabar sehat gak teh?
1: Sehat, puji Tuhan sehat.
0: Majuah doi rera lai manang na bungon.
1: Bung pe bui. Okay. Lai pe bui.
0: Jadi na tabu nama teh.
1: Siap lai. Iya,
0: jadi Bung Dodi ini harenar ya, pa pendengar Amang Inang dongan sahuta ya, dongan kampung.
1: Satu kampung.
0: Iya, Simanjuntak. Jadi Molo Simanjuntak ini biasanya marga Batak itu ada ininya ya, persatuannya. Mas
1: ada.
0: Mana aja itu?
1: PSSIB. Kalau saya masuknya Tangerang Raya.
0: Iya, Tangerang Raya. Kok Simanjuntak itu biasa apa nama itunya? Persadana.
1: Persadaan Sitolusadaina.
0: Ya, Sitolusadaina.
1: Dohot Buruna.
0: Iya, masuk apa aja itu?
1: Masuk Molo Simanjuntak, masuk mei siakangan siahaan. Si nomor 2 mai Simanjuntak, si nomor 3 mai Huta Gaul.
0: Iya.
1: Jadi Molo Simanjuntak persadaan nami Sitolusadaina ima na ini dokonna si Tobuk baru merdaut dohot Huta Bulu.
0: Iya.
1: Ima persadaan nami Simanjuntak Sitolusadaina.
0: Sitolusadaina. Jadi Simanjuntak siahan dohot
1: siahaan Simanjuntak Huta Gaul.
0: Huta Gaul.
1: Horas madi sude dongat tubuh.
0: Iya, saya enggak mai bagi aka amanginang alana lai rong dotong piga sering merequest aka marga nakingi siahaan.
1: Ido aktif. Mm,
0: jadi saya enggak mah biasana merequest do aka marga siahaan Simanjuntak makana ita aha manon dah deh.
1: Siap.
0: Kita bereng manon.
1: Siap.
0: Iya, jadi ini arenar ya sekali lagi. Kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, Dodi Simanjuntak, yang akan menemani kita sampai pukul 9 malam nanti dalam program Horas Bona Pasogit. Ya, langsung saja ya, Haranar, kita baca-baca ya, atau kita langsung kita bacakan request dari Haranar ya, yang sudah masuk di ruang studio WA maupun melalui live TikTok kami. Sekali lagi Haranar juga dapat menyaksikan program ini melalui live TikTok Heartline FM ya. Di situ langsung bisa di kolom komentar bisa mengisi apa yang menjadi request dari Haranar ya. Kita bacakan dan putarkan langsung. Iya. Hita jahama juatilai.

0: ima WA. Oh, songon nagudang don, WA non.
1: Ah, ngagudang bela.
0: Iya. Ima parjolo sian Emi Boru Huta Barat.
1: Emi Boru Huta Barat.
0: Iya. Horas itoku, ya. Marpaung doh semajunta. Au minta lagu judulna O De Bataku Rodowau Naeng Tua Dopamu. Ya, ditujukan untuk temanku lansia HKBP Ciputat. Ya, Ciputat masih Tangerang ini lah ya.
1: Tangerang, Tangerang Ciputat.
0: Ya, ya, yang sudah single parent ya. Semoga kamu semakin bahagia dengan keluarga masing-masing dan semangat dalam pelayanan di gereja dan komunitas pelayanan lain masing-masing. Maulate itoku, salam sehat semuanya. Amin, amin. Ya, maulate juga ya. Oh, amin pas
1: sehat. Salam sehat semuanya.
0: Iya, Boru Huta Barat.
1: Boru Huta Barat.
0: Di Batamang Aramoti keluarga Sudinate. Khusus untuk teman nak. Nah, di HKBP,
1: HKBP
0: luas HKBP Ciputat. Ciputat. Iya. Sosong ini tong mangihung useng imaleni ba si Pai, oh dang marpaung hapeng si Payung. Ya,
1: si Payung.
0: Ya, Erik si Payung. Ya, Horas Leku ne mangido jo request ima sian Dorman Manik. Laguna Ende Hon Amen Haleluya. Nyon pemilir don laguon ende hon di biasana di gereja-gereja. Dedehon, endehon, amin, haleluya. Anggur angsala, somba majahoba.
1: Somba jahoba.
0: Iya. Oke, mulai hati leku. Si, ya. Marpaung do simanjuntak. Dibata mangaramoti. Amin, amin.
1: Amin,
0: ya,
1: amin.
0: Ya, mulai hati sian si Payung. Eri si Payung di Cempaka Putih. Cempaka Putih, Jakarta.
1: Jakarta Timur.
0: Timur, itu. Sekitar arah itu Jakarta Timur, ama. Iya. Perbatasan Jakarta Pusat ya seperti ini. Iya, mangi mamuseng ima Ibu Rince Boru Manalu di Kelapa 2.
1: Kelapa 2.
0: Iya. Horas Bonapasogit, selamat malam untuk
1: Horas.
0: Horas, Horas Ibu Rince Boru Manalu. Ya, salam mau minta lagu ya pujian yang judulnya Mari Suang Do Sasude. Salam-salamna untuk yang ada di GGA. Jadi GGA on grup khusus lansia, Golden Egg, Golna, ya disingkat grup WA Golden Egg,
1: Golden
0: khusus lansia, ya usia Golden, usia yang senior luar biasa. Ya salam juga untuk Pak Mandahara Sitohang, Pak Dirja, ya Pak Dirja Tampubulun, Bu Ida Simanjunta, ya sudah ada Simanjunta gini ya.
1: Salam itu.
0: Ya. Wow, Bu Sari, Bu Riana, nah, Panggabean, dan semuanya saja juga buat untuk serta kru yang bertugas selama melayani Tuhan Yesus Mangaramoti. Amin, amin. Maulate ya, itu Ibu Rince Manalu di
1: Boru Manalu teh Ibu Rince.
0: Boru Manalu.
1: Oh, Horas mah Pariban.
0: Oh, bah bahasa mah Pariban.
1: Ale, oh matong Boru Manalu.
0: Oh iya ya. Jadi ya kalau sama dengan mama kita, jadi Pariban kita ya. Iya. Wow, luar biasa. Mangi mamu sengima Pak Wardiono di Cengklong. Iya. Nyondang Batak alis.
1: Nyondang Batak kan.
0: Iya, alis semangatnya semangat Batak.
1: Horas ma Pak Wardiono.
0: Horas, Horas Pak Wardiono. Ya, salam selamat malam Toga. Saya Wardiono dari Cengklong. Ya, request lagunya terserah ya Toga yang penting enak
1: didengar.
0: Salam natu Opung Roy. Panjaitan Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso. Ya, Bapak Coki, Bapak Doni, Oma Yanti, Oma Maria, Ibu Sari Noreni, Ibu Rince, Ibu Yohana, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Ren. Dan juga buat seluruh pendengar, pecinta Heartland Request. Semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Selamat bertugas, sampai tuntas, salam sehat dan sukses selalu. God bless you. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih ya. Atau mau lihat di gudang ke Bapak Wardiono di
1: Cengkareng.
0: Ya, Cengkareng. Cengklong.
1: Cengklong.
0: Iya.
1: Daerah dia teh Cengklong.
0: Cengklong masih Tangerang Selatan.
1: Oh, Tangerang Selatan ya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Iya. Samangi museng ima opung yati di Batam. Horas bonaposogit. Horas, Horas. Selamat malam untuk request lagu judulnya Partondion ya. Salam untuk semua pendengar dan sobat GGA. Salam kompak selalu di udara. Terima kasih untuk Kamalete Gudang. Salam sehat. tuhita sudena. Amin,
1: amin, amin.
0: Ya. Mangiu mamuseng ima opung maruli Siregar di Bogor.
1: Wow.
0: Daud wati sian Bogor. Ya, salom lai toga marpaung do lai simanjunta.
1: Shalom lai.
0: Salom, salom. Iya.
1: Marga hata ya?
0: Siregar.
1: Oh, Siregar. Shalom.
0: Maruli Siregar.
1: Opung maruli.
0: Iya. Ngamar popu. Jadi makannya di jauh opung.
1: Opung gimana? Iya. Pangguaran na opung ahado ala
0: amamon. Oh, iya deh. Ide do pas di. Jadi popu pertama
1: iya,
0: deh.
1: Iya, asalan warna kan?
0: Ido pas-pas di. Ido asasongon nasang apa teh?
1: Oh, lo.
0: Iya. Ni pete ate request na opung alana lagi ison lagi mengetik sedang mengetik jadi dang sangado peda untuk mengirimpon request na jadi sambil hita pete hita jaha mamuseng selanjutna ima sian ibu Rita Mutiara horas buna pasogit ya sudah menyapa kita maulate terima kasih ibu Rita Mutiara ya ya, ditunggu requestnya Ibu Rita. Ya, ngadong sada 2, tolu, opat, lima. Ngadong 5 request sambil mamete requestnya opung Siregar, maruli Siregar ate. Langsung mah ita, iya, langsung mah ita putar hot maju ate. Tiga request, nanang kita siap pon. Ima... Endehon amin haleluya manang sombama,
1: sombama
0: Jehovah. Ya, jangan kemana-mana, harana tetap stay tune hanya di Heartland FM.

0: Ya, Anda masih di 106.6 Heartline FM ya, dalam program Horas Bona Pasogit ya. Program bernuansa Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani sampai pukul 9 malam nanti ya. Jadi akan manginang serenai Rade Mahamudia pe maringanan Boy Mamilip manang merequest lagu Dohot Pasahat Tabimuna tu akadongan manang keluarga Nani Aholongan. Jadi kiripamu ma tu tu dia lai simanjuntak
1: Boy Matong ta WA melalui Amanginang di nomor WA 0819-269-1000.
0: Iya.
1: Kami masih setia menunggu untuk bisa request lagu Ima lagu Batak.
0: Iya, khusus lagu Batak rohani ya. Yang masih bersama saya Bung Toga Marpaung
1: dan saya Bung Dodi Simanjuntak
0: ya. Ya, kita ini sahuta katanya satu kampung. Ya, tak terasa ya sudah 1 jam. Pukul 8 lewat 5 menit. Ada 55 menit lagi ya untuk kita menangkan.
1: Iya, ini ada WA dari Mbak Sari, Jakarta Selatan.
0: Iya.
1: Horas Bona Pasogit, selamat malam Bung Toga, salam kenal Bung Simanjuntak. Salam kenal kembali ya Ito ya.
0: Iya.
1: Selamat Horas bertugas, mau sapa-sapa saudara di Medan, Parapat, Danau Toba, Bapak Barus Sitorus, Bapak Hendrik Sirait di Kisaran, Mandoge, Ibu Ida Pasaribu, Ibu Rince Manalu, Opung Roy Panjaitan,
0: iya,
1: Opung Siregar, dan semua yang mendengarkan, salam sehat selalu. Semoga terhibur buat Bung Toga, Bung Simanjuntak, Mauleate Godang, God bless. Mauleate Godang itu.
0: Iya, sama-sama.
1: Tuhan berkati kita,
0: berkati
1: semua.
0: Juga Mauleate Godang ya. Itu Sari di Jakarta Selatan sudah bergabung di Horas Bona Pasogit
1: malam
0: hari ini ya. Ya, lanjut lagi Lai Simanjuntak. Siapa lagi nih ya? Ada Ito Sinta ini, Boru Simamora ini ya.
1: Ito Sinta, Boru Simamora. Salam kenal Ito, Pariban, ya. Kamu, Mama Boru Manalu, sama ya.
0: Iya.
1: Simamora Manalu. Selamat malam, Horas Bona Pasogit.
0: Iya.
1: Bang Togana Burju.
0: Amin.
1: Request Anggara Trio, Ajalni Portibi. Met bertugas Bang Toga, selalu sehat-sehat. Salam-salam. Kompak di udara, tetap semangat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati kita sude Mauleate Godang.
0: Amin, amin.
1: Ini lagu favorit juga ini.
0: Iya ya, Ajalni
1: Portibi, karena ini lagu yang benar-benar memberi iya kita satu ini ya, apa namanya, seperti introspeksi.
0: Betul
1: di
0: ya
1: dalam kehidupan ini.
0: Benar, seperti pesan bagi kita bahwa ya, hidup ini sementara,
1: sementara
0: saja ya. Seperti lagu juga, hidup ini ya suatu kesempatan sementara,
1: kesempatan
0: biar kita pergunakan semua untuk
1: kemuliaan nama Tuhan.
0: Ya, nanti kita akan dengarkan nih Ajalni Portibi.
1: Ajalni Portibion.
0: Ya, salinai mulate yang mepasahatu Ito Sinta. Ya. Mangi mamu segi masian. Nah, ini Sian Opung Maruli Siregar sudah ada pesannya nih ya. Iya, Opung Siregar neng request Endeta Tiki Dak Danak Sekolah Minggu. Iya.
1: Sekolah Minggu ate.
0: Iya, ahame. Nah,
1: dia mai. Sekolah Minggu Tiki Dak Danak ate. Lagu rohani.
0: Iya, tangaku name met huleom made bata tu de bata.
1: Oh.
0: Iya, tanganku mulai yang tema kecil ini aku Opung persembahkan kepada Tuhan, katakan. Iya. Kita ini anak-anak Tuhan ya, apa yang kita miliki semua untuk
1: kemuliaan nama Tuhan, Tuhan ya.
0: Sian buku ND, tabe nami tu todong golden egg ya, ya grup gigi tadi nih ya,
1: yeah.
0: Golden egg. Doho tu sude heartliners jala tu lay nadua ati.
1: Iya. Yeah.
0: Tu lay nadua na setia martugas di studio Borginon.
1: Mau lihat
0: dan GBU. Ya, sama-sama Opung Maruli Siregar di Bogor. Ya,
1: ini juga sudah hadir di TikTok ya.
0: Iya. Dari... Oh, satu lagi di WA ini belum.
1: Oh, di WA masih
0: belum
1: ada.
0: Dibaca. Ini aparanya
1: lagi
0: ya. Oh,
1: Ibu Rita.
0: Enggak, itu satu lagi Igo Sihan.
1: Igo Sihan, Horas ya. Abang.
0: Iya.
1: Horas ya, Bona Pasogit. Horas Lai Toga Marpaung, salam sehat. Selamat bertugas, request lagu Hodo Rajaku. Ah, ini juga
0: iya,
1: lagu
0: favorit ini ya.
1: Favorit juga ini. Sehata betu sude pendengar Horas Bonapasogit. Tuhan Yesus memberkati. Igo Siahaan, salam kenal Abang Igo.
0: Iya, merabang ate.
1: Merabang. Si nomor sada nami.
0: Iya, wow. Ya, jadi ada dongan tubuh ini ya. Igo Siahaan. Ya. Sonari ta aja sama sian TikTok ate.
1: Sian TikTok, iya. Ya,
0: live TikTok sudah request ade nih ya. Ima Om Sento ya. Meneng request lagu Jo Ima Saya Puji Made Bata ya. Sebelumnya minta request Somba Maja Wahuba De Bata karena lagu ini tadi sudah diputarkan ya. Jadi
1: iya,
0: diganti Saya Puji De Bata. Oke, maulate godang tong ombe pasahatu
1: Om Sento ya. Selalu setia ini ya. Holy apa ini?
0: Holy SGL ini ya.
1: Iya.
0: Mualate untuk tap-tap sudah di-share-share ya. Bolehlah di-share-share ya, di tap-tap maupun di support ya. Terima kasih itu Holy SGL.
1: SGL.
0: Kalau pilih aku SGL-nya ini Buru Sagala ini SGL.
1: Bisa
0: ini
1: jadi Buru Sagala
0: ya,
1: mungkin.
0: Mualate itu ya untuk Gibnate. Ya. Ya untuk request-nya Dangarong DPT. Belum ada.
1: Belum
0: ya
1: ada.
0: Ditunggu ya itu ya. Untuk requestnya hanya bergabung dan ini aja ya,
1: share-share ya. Sama Ito Morin juga ini ya.
0: Iya,
1: belum ada requestnya ini.
0: Belum ada requestnya ini ya. Iya, ada Kak Yong ya. Iya, lagunya disesuaikan tema saja. Baik, nanti akan disesuaikan ya di ini nanti. Kita pilihkan nanti ya, Kak Yong. Ya, lanjutnya ini selanjutnya ada Daud Sinaga.
1: Daud Sinaga.
0: Ya, Daud Sinaga.
1: Nunga Luja. Au Tuhan.
0: Oh, ini ras, juga oras.
1: Favorit ini.
0: Ya, request colai Nunga. Ya.
1: Nunga Luja.
0: Nunga Luja au Tuhan dari Nenggulan Sister ate. Nunga Luja au Tuhan dari Nenggulan Sister.
1: Sepertinya sama tadi itu sama ini tadi ya. Yang lagu
0: ya, yang pertondian.
1: Iya.
0: Oh, ya beda-beda.
1: Beda itu ya.
0: Cuman sama-sama lungu, sama-sama sedih lagunya.
1: Luar biasa.
0: Iya, selamat bertugas untuk Leleku ya. Sama-sama Lai Sinaga, Daud Sinaga. Te, Moloboi Binoto Irere dia tinggal Leleku dah. Molo sekitar Tangerang do, boi ma meramiam tu Hartlena te. Asa Martu Turita.
1: Begitu juga Abang Igo Siahaan ya. Terima kasih Horas, mas. Salam kenal mate ya Bang.
0: Iya.
1: Abang Duli. Mau lihat ya Bang.
0: Iya. Baik. Kana. Ada Kana. Baik. Makasih Kana sudah bergabung ya di live TikTok. Ditunggu requestnya.
1: Iya. Untuk Kana itu Papi Kana, katanya.
0: Iya. Ya, mau. Iya, sepertinya enggak ada, belum ada ya judulnya,
1: belum
0: lagu
1: ada
0: Batak,
1: judul
0: ya,
1: Papi.
0: Ya, nanti itu masih kita tunggu ya.
1: Kita tunggu mungkin untuk
0: ngetiknya requestnya
1: karena ya.
0: Ngetiknya mungkin masih separuh.
1: Separuh
0: ya,
1: jadi
0: belum
1: judulnya
0: selesai.
1: Hanya Papi gitu ya.
0: Iya. Oke ya. Mangi Mamu Sengima ya, ada Dina Lumban Tobing.
1: Dina Lumban Tobing.
0: Ya, salam Horas Lai Togar. Toga,
1: toga
0: ya.
1: Toga.
0: Dohot Lai Simanjuntak.
1: Horas, Horas, Horas, Horas, Horas itu Horas.
0: Ya, hamu saya diramoti mah hamuna dua te.
1: Amin, amin.
0: Pelayanan muna di bagasan Tuhan di na mula-mulaon. Ya, salam Bona Pasogit. Manang di dia pe hita maringanan. Tuhat tama toto mangaramoti request na lagu Maju Awaleku Nadua Ima judulna Unang Mabiar Ho Dingolumi.
1: Amin.
0: Ya, lapatana adilai
1: Unang. Kita mabiar. Jangan takut di dalam hidup ini.
0: Iya, betul ya.
1: Memang gak ada yang perlu ditakutkan.
0: Betul. Banyak firman Tuhan yang memberikan kita ya.
1: Amin,
0: sehat,
1: amin,
0: untuk
1: amin.
0: Kita jangan takut karena Tuhan menyertai kita senantiasa sampai selama-lamanya. Ya, sahat mata be sian au moral lumban tobing sian luat karawaci pem Perumnas Tangerang.
1: Perumnas. Oh.
0: Oh, sian Perumnas
1: itu. Sian Perumnas ya Jono Doison.
0: Jono
1: Perumnas. Bui Dumar Delan sian.
0: Iya. Iya. Tua taman mangaramoti hita saluhutna.
1: Amin.
0: Tarmulubi.
1: Amin, amin.
0: tu lainiba lejun tak dok marpaung horas
1: horas horas, horas.
0: Iya ya mulate salinai tu lainiba lumban tobing ate
1: salam kenal
0: ya jorok doha pengi tadi di iya. Karawaci boi ma
1: perum nas perum sedia leku perum piga
0: oi oh, date
1: alana asa udah metong dok jalan na kan
0: ido asa boi kita rapat mengopi ate
1: iya
0: mangida lokasi non
1: oh, begitu juga mantap. Abang Igo ya sudah hadir di live TikTok kita ya.
0: Oh sudah ya tadi dari ini sekarang kan udah pindah WA. Ke dari WA pindah ke TikTok ya.
1: TikTok.
0: Iya horas horas horas di PT Mate lah tu han request na ngahami siap po BT. Jadi jolo kita pasai juga sada nayon imasian Esther. Di Kabupaten Bogor.
1: Oh, Esther ya. Kabupaten.
0: Salam Bung Toga dan Bung Dodi, mau tanya ya, barusan judulnya apa ya? Request lagu Ode Bata versi Rock God Bless.
1: Ode
0: ya.
1: Bata.
0: Oh, mungkin masuknya sebelumnya nih nanya ini Ibu Esther.
1: Judulnya, lagu yang, ya, judulnya
0: lagu,
1: apa?
0: Lagu judul yang sebelum ini
1: yang sebelum dinyanyikan.
0: Kalau enggak salah Partondian tadi ya?
1: Partondian.
0: Iya. Betul-betul Partondian ya. Partondian Ibu judulnya tadi ya. Ya ditunggu Ibu Esther untuk requestnya Ode Bata ya. Ya engkaulah Allahku. Baik. Oh dijawab ya Perum 1 leku tadi dari Lumban Tobing.
1: Oh ya. Perum 1 ya.
0: Iya.
1: Salam kenal Laleh. Saya ya. Lama di Perum 1 Jalan Kakap.
0: Wow. Ya. Igo Siahan, molate asa binereng jole leku dohot angginiba.
1: Horas, horas sama bang, horas, iya. Horas, horas.
0: Nah, jadi gak dibereng ate. Horas ya siap mate, lai siahan ate. Kita sudinai dia pemaringanan. Iya, langsung ma jo ada nangga gudang ate.
1: Iya, mungkin bisa langsung kita putarkan. Iya,
0: langsung ma kita putar hon. Piga request on. Jadi sambil memete request selanjutnya langsung mah kita BG. Ima sian Nenggulan Sister. Nah di request nek opung maruli ya. Tangaku na met.

0: Iya, Hodo Rajaku, lagu yang memberikan pesannya sangat dalam bagi kita semua yang percaya untuk senantiasa menjadikan Tuhan sebagai raja yang memerintah atas kehidupan kita. Sebab hidup yang kita hidup ini lagi bukan kita lagi, tapi Kristus
1: Amin,
0: yang
1: amin.
0: ada dalam kehidupan kita, ya. Ya, hidup ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau
1: Amin.
0: Bahasa Batak dibilang alani asini rohani di bata hidup
1: Debata.
0: kita adong satu tikion, ya.
1: Amin.
0: Iya, senang masih bersama saya Bung Toga dan Bung Dodi
1: Simanjuntak,
0: ya. Masih setia menemani Herner, ya. Sudah menit ke-43. Ada kurang lebih 17 menit lagi, ya, Bung Dodi, ya.
1: Ya.
0: Untuk menemani Amanginang pendengar semua IDAP Maringanan, ya. Salinai arong dope tikia te bui ma tolu opak nai lagu nai te kita putar ho jadi kirim pamu ma amanginang tu dia lai kirim na tu nomor
1: 0819269100
0: iya atau 1000 baik selain itu juga amanginang pendengar manang haranar Boy ma menyaksihon programon di like TikTok nama teh nama regoar Heartline FM ya sudah banyak ini ya yang sudah bergabung ya ini tak terasa ya
1: sudah Bung tidak terasa Jo, Bung Toga
0: sudah menit ke-44 dan tak terasa juga kita sudah menginjakkan kaki kita di bulan Agustus ya ingat bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan ya.
1: Ada.
0: Kemerdekaan bangsa Indonesia kita. Ya. Kalau dihubungkan Bung ya, Dodi dengan kampung halaman ya.
1: Iya.
0: Dengan tema kita ini Buana Poso kita itu menang kampung halaman. Ya, teringat jadinya.
1: Jadi teringat
0: bulan,
1: ya.
0: Bulan-bulan
1: Agustus.
0: Agustus ini persiapan kemerdekaan, ya
1: 17
0: Agustus untuk merayakan kemerdekaan. Biasanya itu kalau di kampung ya mau 17-an gini kita udah sibuk ini.
1: Sudah cari, sibuk.
0: Sibuk mempersiapkan. Salah satunya kesibukan adalah kita cari bambu tiang ini, tiang bendera.
1: Untuk ornamen-ornamen.
0: Iya betul. Ya? Dan
1: ornamen-ornamen
0: lain. Nah karena wajib kita harus pasang tiang bendera
1: pasang
0: depan
1: tiang bendera.
0: Rumah masing-masing kan. Jadi
1: betul,
0: untuk
1: Bung.
0: Kalau di sini kan tiang itu dibeli bisa ya.
1: Bisa.
0: Soalnya kalau
1: bisa.
0: Di kampung kita cari sendiri. Sampai ke hutan-hutan pun kita di ladang-ladang kita cari itu. Bambu ya untuk
1: iya,
0: bisa ada
1: sekali.
0: Tiang bendera ya jadi ada kesenangan tersendiri kalau kita cari bambu baru kita tancapkan itu ya di depan rumah dan ya kita pasang sendiri ada ya sukacita tersendiri ya kesenangan tersendiri
1: yes.
0: Gitu juga kalau mengenang bulan-bulan
1: Agustus
0: ini biasanya juga di kampung bukan hanya ornamen kemerdekaan,
1: bukan.
0: Tapi makanan juga.
1: Makanan.
0: Biasanya kita juga persiapkan dari makanan dari yang tempatnya wadahnya itu bambu juga.
1: Dari bambu, betul.
0: Cuman agak lebih tipis, yaitu namanya lemang ya kalau di
1: ya,
0: sini.
1: Lemang.
0: Lomang.
1: Lomang lah lomang, kalau ya. Di huta.
0: Jadi kayak ketan gitu, ketan dimasukin air, ya, kasih
1: ketan,
0: santan, ya.
1: Santan, airnya santan.
0: Ya, cuman bedanya ini dimasak di wadahnya itu bambu ya.
1: Betul.
0: Wow, rasanya nikmat sekali. Ya. Kalau Bung Dodi ini apa kesan apa yang ada di kampung halaman ini kalau mempersiapkan Agustus atau kemerdekaan begini biasanya ada makan favorit nggak ataupun
1: ada.
0: Persiapan lain-lainnya apa itu
1: yang
0: ya,
1: paling
0: bisa
1: berkesan
0: dicerita bagikan ke Amanginang atau pendengar lainnya
1: sebelum kita bagikan saya bacakan dulu ya yang sedang masuk dari Mariati ya
0: oh iya iya
1: rumah paung nih
0: wow.
1: Ini
0: oh iya,
1: Horas Buna Pasogit, Horas itu
0: Horas.
1: Horas Sian Mariati Marpaung di Kamal Jakarta Barat.
0: Iya.
1: Selamat borongin itu Toga Marpaung dohot itu Simanjuntak salam kenal itu.
0: Iya.
1: Neng Mangidu ende itu Margogo do Tangiang. Tu itu dohot Sude Kru selamat melayani Debata Mangaramoti dohot Mama Sumasu Hita Saluhutna. Mau lihat godang itu,
0: amin amin. Mau lihat godang itu, ku.
1: Ya,
0: ini
1: itu
0: pendengar
1: dah,
0: setia,
1: ya,
0: pendengar
1: jadi,
0: setia Horas Buana Poso gitu.
1: Horas Buana Poso
0: ya, itu nih, Mbak.
1: Jadi molo biasa lae,
0: ya.
1: Nah paling berkesan di Agustus Songonon memang di situasi sikola memang ate.
0: Oh, dia
1: dingok lae di.
0: Oh iya.
1: Ya kan?
0: Amel itu.
1: Siap-siap mamar drum band kita kan?
0: Iya, betul.
1: Baru jalan sehat ya.
0: Jalan sehat atau gerak jalan.
1: Gerak jalan, gerak, iya, jalan, gerak jalan itu melingkari apa namanya? Kebun, iya, teh.
0: Kebun teh, betul.
1: Kebun teh walaupun kebunan panas, jauh, lelah, iya, juga letih ya, tapi kayaknya senang aja,
0: tetap
1: gitu ya.
0: Tetap senang ya, tetap semangat, nah, gitu.
1: Cuman memang yang sekarang sepertinya kalau saya pernah pulang kampung itu ya, khususnya, iya, di kampung kami Bapak Amang Inang itu di Sidamanik ya.
0: Iya, di
1: itu sudah enggak ada lagi drama atau pentas panggung seperti apa namanya?
0: Iya, sudah jarang ya.
1: Udah enggak ada, saya pernah pulang ya, tuh enggak ada lagi seperti drama yang kayak berperang.
0: Iya.
1: Itu luar biasa pada saat itu bisa menangis melihat, betul, satu adegan itu ya. Jadi itu yang paling sama, satu lagi lomba-lomba ya.
0: Iya.
1: Nah, itu. Jadi Maulubui memang dipertahankan lah ya,
0: iya,
1: supaya ada yang kita kenang selalu untuk di Bonapasogit gitu ya.
0: Betul.
1: Mungkin nanti Amang Inang juga bisa kali berbagi ya, bagaimana pengalaman-pengalaman di Bonapasogit selama Agustusan, pasti Panjat Pinang ya Amang ya.
0: Iya, banyak lah itu ya.
1: Banyak itu Panjat Pinang.
0: Iya, rasanya bukan cuma di Jakarta atau di perantauan ini Panjat Pinang, di kampung-kampung juga
1: di
0: ada ya.
1: Di Bonapasogit itu sepertinya handalan.
0: Iya, Bonapasogit itu juga, cuman mungkin agak berbeda ya, lebih mungkin kalau di Panjat Pinang di sini tinggi-tinggi ya, kalau
1: iya,
0: di
1: tinggi-tinggi.
0: Iya, kalau di kampung enggak terlalu,
1: enggak
0: tapi
1: terlalu.
0: Ya, hadiahnya juga ya, ini ya.
1: Biasalah kalau
0: iya,
1: ini ya.
0: Iya. Mungkin ada haranar ya Bapak Ibu Amang Inang yang mau membagikan atau men-sharekan ya pengalaman atau kesan persiapan
1: 17-an
0: Agustus ya, atau ke hari kemerdekaan, boleh di 0819269000 ya.
1: 1000.
0: Kita akan bacakan ya, sambil kita mendengar lagu-lagu Batak ya, tentunya akan lebih ya nikmat sambil seduh kopi ya, kopi kita sambil minum kopi sangat luar biasa tentunya ya. Kita sambil mendengarkan lagu-lagu Batak Rohani. Baik, di request berikutnya tadi sudah ada ya, Ito Maria Boru Marpau. Ya, selanjutnya ada ini, tadi Boru Marpau, sekarang Boru Hutapea ini.
1: Boru
0: ya,
1: Hutapea.
0: Ya, itu ya, Boru Hutapea, Aurora Boru Hutapea. Ya, selamat malam Bonapasogit, selamat sehat Ito Toga Marpaung Dohot Ito Simanjuntak.
1: Salam sehat, Horas sehat, Ito, sehat, kita, sehat ya, semua kita ya.
0: Ya, ikutan di acara lagu Rohani Batak, lagunya Nungalau Nungalau.
1: Nungalau
0: ya,
1: Nungalau.
0: Sudah pergi atau sudah berangkat,
1: sudah pergi
0: ke rumah Bapa di surga. Ya, tuh didengar bersama keluarga kami yang oh, yang baru ditinggal inang kami terkasih, tu surgo bersama Tuhan Yesus. Oh, pantesan ya. Ini jadi tema lagunya juga mengarah ke situ ya.
1: Iya, biarlah terhibur ya,
0: ya
1: dengan lagu terhibur, yang akan diputarkan
0: ya,
1: buat itu.
0: Sudah pergi inang bersama Bapa di sorga sudah 100 hari yang lalu.
1: Oh.
0: Ya, juga tabena tu keluarga besar Sejabodetabek ate Hutapea.
1: Hutapea.
0: Sosongonitong Hutapea opung tombak. Opung panak-nak si Raja Deang lagu Boti, juga keluarga besar Panjaitan Lumban Onan dan Panjaitan Huta Namora Sitorang. Iya, dohot sude Sejabodetabek dan para pendengar setia Radio Heartland dimanapun berada. Horas, horas, horas,
1: horas, horas.
0: Mau lihat ya, Ito Marpaung dohot Ito Simanjunta dan kru yang bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Iya, ya salinai itu dok marhabat tadi saya iya. Tuhan ini memang ngelian hagugun keluarga nan ditinggal hon inang nak terkasih ate udah nggak 100 hari tinggal hon saya yang gak malah gua non nungalau nungalau
1: bisa
0: boy ya jadi hagugun
1: hagugun
0: haporsian ya ke keluarga ate. Jadi langsung kita bikin mati.
1: Ini kita bacakan dulu sebentar.
0: Oh, arung, arung,
1: dari Igo tadi ya, Abang
0: oh,
1: Igo
0: iya.
1: Sian ya, ternyata karena dia mendengar kita orang Sidamanik
0: oh,
1: dia
0: iya.
1: Sampaikan bah Parsidamanik do hafe anggidolinia vion. Kami Iyido. Berdua abang orang Sidamanik abang.
0: Iyido, sahuta. Hida.
1: Sahuta. Jadi jonok do hutata di Siborna. Iya jonok
0: oh,
1: Siborna.
0: Siborna.
1: Do opuku nahinan di simpang
0: Babirong Ulu.
1: Iya pas deh Siborna.
0: Iyido.
1: Simpang Babirong Ulu. Bah udah ngolan sian marga teh. Berarti jonok do hita sian huta. Jadi ya biarlah ya. Saluran FM 106 ini
0: iya,
1: Heartland. Yang khususnya dengan judul Bona Pasogit ya. Iya. Ini juga bisa menyatukan kita.
0: Amin, amin.
1: Kita bisa saling tegur sapa di Heartline ini ya. Ternyata kita bisa satu marga, iya. Kita juga ternyata teman Masa satu kampung. Kita,
0: iya.
1: Jangan-jangan ternyata nanti kita bisa ketemu yang saopu gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi biarlah ini jadi saluran berkat ya. Berkat tak selalu bicara materi, tapi berkat itu bicara bagaimana kita jadi bertemu jadi satu keluarga,
0: iya, saling
1: di
0: membangun
1: acara Bona Pasogit ini.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul, saling menguatkan ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Iya, untuk kita senantiasa terus maju di dalam Tuhan ya.
1: Amin, amin.
0: Iya. Langsung saja kita dengarkan Nele ya.
1: Ya, langsung saja mau kita dengarkan
0: lagunya. Dari Boru Marpaung dan Boru Huta Pea ya. Margogodo Tangiangi.

0: Yes, Anda masih dirasa ke-6 Heartland FM, your family station, dalam program, masih dalam program Horas Bona Pasogit bersama saya Bung Toga dan Bung Dodi Simanjuntak. Ya, ya, tak terasa ya,
1: tak
0: lah
1: terasa.
0: Ya. Sudah 2 jam menemani Amang Inang, pendengar Harian IDAP Maringanan ya. Dari pukul 7 tadi ya, dari jam 7 sampai 7. Jam 9.
1: 9 malam.
0: Ya, tak terasa biar puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita ya.
1: Amin.
0: Dan terima kasih juga yang sudah bergabung, yang sudah request di baik itu melalui live TikTok maupun melalui WA ya. Yang sudah bergabung di Horas Bona Pasogit malam hari ini. Ya. Sampai jumpa ya. Jumat, setiap Jumat jam 7 sampai jam 9 malam. Dan sekali lagi dalam program Horas Bona Pasogit. Ya. Jadi Amang Inang hola noma pacu pangat tabor nginon sai anggiat ma puji-pujian hita BG gabe hagugon hapor siata. Jupang hita museng minggu naro di gelombang yang sama tiap hari Jumat jam 7 saat jam siaborngin. Hipas-hipas mahita sude ganup marsada-sada saya Tuhanima mengaramoti. Dohot mamasu-masu lakata ganup marsada-sada. Horas madihita saluhutna. Akhir kata saya Bung Toga Marpaung.
1: Dohot. Dan saya Dodi Simanjuntak.
0: Ya, jawabkan pamit undur diri dari pendengar Anda. Hatlen FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Horas jalagabe, Tuhan Yesus memberkati.
1: Memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ke-9, apakah dia masa lalu? Atau apakah dia hadir sekarang? Bagian kedua. Apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang dia, tetapi apakah kita benar-benar mengenal dia secara pribadi, intim, sepenuhnya? Dr. David Jeremiah membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Dr. David Jeremiah menyebutnya sebagai hal yang paling ofensif yang pernah Yesus katakan. Dan itu hanya menjadi lebih dalam budaya relativistik saat ini. Hari ini, di Titik Balik, David memeriksa klaim Kristus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Memperkenalkan Yesus yang mungkin Anda tidak kenal. Judul ke-9, apakah dia masa lalu? Atau apakah dia hadir sekarang? Bagian kedua. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, saya harus memberitahu Anda sedikit tentang bagaimana rasanya menjadi seorang gembala di zaman Yesus. Pada malam hari ketika para gembala akan mengumpulkan domba-domba itu, mereka memasukkannya ke dalam kandang domba. Kandang domba dibuat agak praktis, itu bisa digerakkan dan tingginya akan cukup tinggi, sehingga seekor domba tidak bisa melompatinya. Dan biasanya, ketika kita melihat gambar itu di majalah atau kamus, itu menunjukkan pintu gantung di satu sisi bukaan ini. Biasanya terbuat dari tali atau semacamnya, dan begitulah gambarannya. Ketika semua domba masuk, pintunya berayun ditutup. Dan domba-domba tertutup, dan mereka aman untuk malam itu. Tetapi Yesus berkata, akulah pintunya, apa yang Anda lakukan dengan itu? Nah, Anda kembali dan Anda mempelajari sejarahnya. Dan inilah yang Anda temukan. Tidak ada pintu di kandang domba. Semua barang pintu ayun itu ala barat. Kita menciptakan itu. Seorang gembala tidak pernah melihat hal seperti itu dalam hidupnya. Karena apa yang dilakukan gembala adalah ini. Dia akan mengumpulkan domba-domba di kandang pada malam hari. Dia akan tahu satu persatu dari mereka. Faktanya, kita akan mengetahui. Dalam beberapa saat, dia bahkan memiliki nama untuk domba-dombanya. Dan setelah semua domba berada di kandang, gembala akan pergi ke ruang terbuka di mana mereka masuk. Dan dia akan berbaring di tempat itu. Dan di sana, dia akan tidur malam itu. Dia akan membawa bajingan dan tongkat gembalanya bersamanya. Dan tidak ada domba yang bisa keluar dari kandang kecuali dia merangkak di atas gembala yang sedang tidur. Dan tidak ada yang bisa masuk ke kandang untuk menyakiti domba karena gembala adalah pintunya. Ketika Yesus berkata, akulah pintunya, yang dia maksudkan adalah sama seperti gembala adalah pintu kandang domba. Akulah pintunya. Olehku kamu harus masuk. Selalu ada argumen ini jika seseorang diselamatkan, dapatkah mereka tidak diselamatkan? Jika seseorang diselamatkan dan mereka dijanjikan ke surga, mungkinkah mereka tidak masuk surga? Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu hari ini, tetapi inilah yang akan saya katakan. Jika Anda salah satu domba milik Yesus, Anda harus memanjat tubuhnya untuk masuk, dan Anda harus memanjat tubuhnya untuk keluar. Dan itu sangat tidak mungkin, bukan? Anda adalah miliknya. Dia tahu nama Anda. Dia adalah pintu ke kandang domba, dan dikatakan pencuri dan perampok. Mereka mencoba masuk melalui tembok, tetapi Anda tidak bisa masuk melalui tembok. Anda hanya dapat masuk melalui pintu. Dan Yesus berkata, "Hei, akulah pintunya. Tidak ada yang masuk ke kandang kecuali melalui aku." Bagian keempat, akulah gembala yang baik. Sekarang ini sangat mirip dengan saya berikutnya. Yesus selanjutnya berkata, "Akulah gembala yang baik." Kami membaptis seorang wanita di sini dan dia memberikan kesaksian lengkap tentang bagaimana konsep dalam perjanjian baru tentang gembala yang baik adalah hal yang paling berarti dalam hidupnya. Aku sedang duduk di sana agak tercengang. Dia memberikan pengantar untuk khotbah saya. Tetapi dia berbicara tentang bagaimana gembala yang baik begitu istimewa baginya. Anda tahu bahwa jika Anda pergi ke Israel dan Anda melakukan tur sejarah, Anda melihat tempat di mana orang dikuburkan atau tempat di mana mereka telah memulihkan budaya hari Yesus. Apa yang akan Anda temukan adalah bahwa tokoh Kristen favorit di semua kata kombe ini adalah sosok seorang gembala. Dia sedang mekar di masa mudanya. Dia memiliki penjahat atau pipa gembala di tangannya. Kadang-kadang ia digembalakan oleh satu domba saja. Di lain waktu oleh dua ekor domba. Biasanya, di gambar itu ada beberapa domba di kakinya dengan berbagai sikap. Adalah seorang gembala yang orang-orang Kristen mula-mula suka melukis di dinding kapel mereka, di oratorium mereka, dan memahat mereka di makam mereka. Dan mereka mengukir gambar gembala pada piala yang mereka gunakan untuk mengambil perjamuan Tuhan. Mereka menelusurinya dengan emas pada gelas tempat mereka minum. Dan jika Anda pergi ke salah satu toko souvenir di Israel, Anda akan menemukan banyak, banyak hal yang diilhami oleh para gembala. Di zaman kita, mazmur yang paling dicintai adalah apa itu? Ini mazmur gembala, bukan? Sekarang izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sangat menarik. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai seorang imam. Dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai seorang pengkhotbah. Dia tidak pernah menyebut dirinya seorang pendeta. Dia tidak pernah mengatakan dia adalah seorang uskup. Dia tidak pernah mengatakan dia adalah seorang penatua. Tapi, oh, betapa dia suka menyebut dirinya pengembala. Yesus adalah gembala. Dia berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Bagian A, gembala yang baik mengasihi dombanya. Izinkan saya memberitahu Anda tiga hal tentang seorang gembala yang diajarkan Alkitab tentang Yesus. Pertama-tama, gembala yang baik mengasihi domba-dombanya. Kita telah membicarakan banyak hal tentang ini di rumah kita, dan saya tahu Anda akan mengerti. Saya tidak pernah terlalu banyak memiliki binatang. Istri saya memiliki dua kucing selama yang saya ingat. Mungkin itu salah satu alasannya. Saya tidak tahu. Tapi kita punya anak anjing. Dan saya tidak tahu Anda bisa mencintai binatang seperti kita mencintai anak anjing itu. Maksudku, aku mencintai anjing itu seperti dia adalah salah satu anakku. Saya membawanya kemanapun saya pergi jika saya bisa. Saya membawanya ke bank tempo hari. Dia duduk di bank dan saya membereskan barang-barang saya. Dan orang-orang melihat saya seperti saya. Saya pikir mereka pikir saya semakin tua. Saya pikir itulah yang mereka pikirkan. Tapi saya suka anak anjing itu dan saya memanggilnya dengan nama. Dan ketika saya meninggalkan rumah, dia menangis. Ketika saya kembali, dia menjadi bersemangat. Dia temanku. Dan saya pikir para gembala pada masa-masa awal itu memiliki hubungan seperti itu dengan domba-domba mereka. Kami memiliki beberapa bukti bahwa mereka memberi nama domba mereka, dan mereka memanggil domba mereka dengan nama. Dan ketika mereka kembali ke kandang, pada malam hari, mereka menghitungnya. Mereka memastikan mereka semua masuk. Anda tahu cerita tentang pengembala yang memiliki 100 domba. Dan salah satunya hilang, dan dia meninggalkan 99. Dan dia pergi mencari yang satu. Itulah gambaran seorang gembala. Domba adalah satu-satunya hewan yang saya kenal, yang sama sekali tidak berdaya tanpa seorang gembala. Saya pernah menghadiri konferensi menteri di mana mereka berbicara tentang gembala dan domba, dan mereka senang membahas secara rinci tentang bagaimana domba adalah hewan paling bodoh di muka bumi. Dan mereka mengatakan hal-hal yang sangat baik tentang jemaat mereka. Saya tidak mengerti, tapi itulah yang mereka lakukan. Ya, saya tidak akan pergi ke jalan itu, tetapi saya ingin memberitahu Anda ini. Kita adalah domba dan kita tidak berdaya dalam perjalanan kita sendiri di muka Kristen seperti domba tanpa gembala. Saudara-saudara, kita membutuhkan seorang gembala, dan kita membutuhkan seorang gembala yang memanggil kita dengan nama. Kita membutuhkan seorang gembala yang mengenal kita. Kita membutuhkan seorang gembala yang memastikan bahwa kita berada di kandang sebelum kegelapan dan melindungi kita dan menjauhkan binatang buas dari kita. Kita membutuhkan seorang gembala. Itu sebabnya kita menyukai Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Pernahkah Anda membaca bagian yang mengatakan, Dia menuntun saya ke air yang tenang? Mengapa Dia melakukan itu? Karena saya tidak punya cukup akal untuk pergi ke sana sendiri. Saya domba. Saya seorang gembala. Tetapi saya juga seekor domba. Bagian B. Gembala yang baik memimpin dombanya. Gembala yang baik mengasihi dombanya. Dan gembala yang baik memimpin domba-dombanya. Pernahkah Anda mengalami saat-saat seperti ini? Saya sedang memikirkan hal ini tempo hari. Anda tahu ketika kami masuk ke mobil kami, saya memiliki GPS di telepon saya. Donna punya satu di teleponnya. Dan kami punya satu di mobil. Kami saling memandang. GPS mana yang harus kami gunakan? Terkadang kami menyalakan yang di mobil dan yang di telepon. Dan mereka tidak setuju. Saya sering tersesat mengikuti GPS kecil saya. Ketika datang arahannya, kalian semua dan saya putus asa. Terkadang hidup terasa seperti saya melihat peta, dan seseorang mengambil nama semua jalan, dan semua jalan, dan semua tempat di luar peta. Dan itu hanya sekumpulan garis, dan saya tidak tahu di mana saya akan pergi atau apa yang harus saya lakukan. Saya mungkin telah mengatakan ini kepada Tuhan lebih banyak dalam beberapa tahun terakhir daripada sebelumnya di awal kehidupan saya. Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mata saya tertuju padamu. Berapa banyak dari Anda yang tahu ketika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan dan Anda tidak memiliki peta yang masuk akal, Anda harus tetap dekat dengan gembala. Orang-orang selalu bertanya kepada saya, Dr. Yeremia, bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Tuhan? Dan apa yang mereka ingin saya lakukan adalah memberi mereka beberapa formula bahwa mereka dapat memilih A, B, C, D, dan E. Dan ketika mereka mengisi semua ruang, mereka tahu bahwa mereka seharusnya menjadi seorang dokter dan bukan seorang pengacara. Tetapi Alkitab tidak seperti itu. Dan meskipun saya telah mendengar banyak konstruksi dan banyak khotbah tentang bagaimana mengetahui kehendak Tuhan, saya hanya ingin Anda mengesampingkan semuanya dan mengingat satu hal sederhana. Cara Anda mengetahui kehendak Tuhan adalah Anda tetap dekat dengan pemimpin yang adalah gembala Anda. Anda tetap dekat dengan gembala yang memiliki jalan yang telah dipetakan. Dan selama Anda tetap dekat dengannya, Anda akan selalu berada dalam kehendak Tuhan. Saya tidak berpikir kehendak Tuhan adalah tempat atau posisi. Kehendak Tuhan adalah sebuah proses. Ini adalah proses berjalan dengan gembala. dan cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan tetap dekat dengannya. Inilah beberapa ayat yang ingin saya berikan kepada Anda hari ini. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Dan tahukah Anda, hadiri sekalian, saya pernah mengalaminya ketika saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya berkata, Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mata saya tertuju padamu. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Tuhan telah memberitahu saya seperti apa langkah selanjutnya. Bagian C, gembala yang baik memberikan hidupnya untuk dombanya. Tuhan adalah gembala kita. Dia mengasihi kita dan dia memimpin kita. Tetapi inilah hal terpenting tentang gembala ini. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Anda tahu, dalam mempelajari Alkitab, salah satu hal yang Anda pelajari cukup cepat, jika Anda seorang pelajar Alkitab, adalah jika Alkitab mengatakan hal yang sama berkali-kali, dalam sebuah perikop yang pendek, biasanya itu cukup penting. Maksud saya ini disebut penekanan. Alkitab mungkin tidak memiliki stabilo, penulis Alkitab tidak menggaris bawahi hal-hal, tapi inilah yang terjadi. Jika mereka ingin menyampaikan maksud, mereka menyampaikan maksud dengan mengatakannya berulang-ulang. Jadi izinkan saya mengarahkan perhatian Anda ke pasal 10 dari Yohanes. Dan saya ingin membaca 4 ayat dalam rentang yang sangat singkat. Lihat apakah Anda tidak dapat menangkap apa yang penulis teks ini ingin kita ketahui. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 15. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi inilah pertanyaan, siapa yang membunuh Yesus? Apakah itu orang Romawi? Apakah itu orang-orang Yahudi? Apakah kita dengan dosa-dosa kita? Dalam beberapa hal semua itu benar, tetapi kitab suci mengatakan, tidak ada yang mengambil nyawanya dari dia, karena tidak ada yang memiliki wewenang untuk melakukannya. Gembala yang baik, anak Allah, dengan sukarela atas kehendaknya sendiri, karena kasih menyerahkan nyawanya untuk Anda dan saya. Pada akhir Perang Dunia Kedua, ketika pasukan kembali ke Amerika, seorang ibu pergi ke pelabuhan untuk menemui putranya yang pulang dari pertempuran. Dia belum siap untuk sejauh mana luka-lukanya. Dia adalah prajurit yang paling terluka. Dan ketika anak laki-laki itu turun dari tangga dan dibawa ke kursi roda, dia mencari putranya sendiri kemana-mana. Dan akhirnya, dia melihatnya. Dan secepat yang dia bisa, dia menerobos kerumunan menuju anak laki-laki itu. Dan dia berkata, Nak, lihat ke atas, ini ibumu. Lihat aku. Dan anak itu berkata, saya tidak bisa melakukan itu, Bu. Mata saya hilang. Dia terhuyung sejenak dan kemudian dia berkata, kalau begitu, Nak, berdiri saja dan sambut ibumu yang lama. Dan dia berkata, saya tidak bisa, Bu, kakiku juga hilang. Saat mengerikannya kekejaman perang menimpa wanita tersayang ini, dia berlutut di dekat tubuh anak laki-laki yang terluka itu. Dan dia berbisik, kalau begitu, Nak, lingkarkan tanganmu di leher ibumu dan peluk dia. Dan dia berkata, Ibu, saya tidak bisa karena saya juga kehilangan tangan saya. Dan wanita yang hancur itu mulai terisak dan dia berteriak, Perang yang mengerikan dan kejam ini. Anda kehilangan mata, kehilangan kaki, kehilangan lengan, dan anak laki-laki itu mengangkat dirinya sebaik mungkin hingga setinggi kursi roda. Dan dia berkata, Oh tidak, Ibu, jangan dilakukan itu. Kehilangan mereka. Tidak, tidak, tidak, Ibu, aku tidak kehilangan mereka. Saya memberikannya untuk negara saya. Dan intinya adalah, Yesus tidak kehilangan nyawanya. Dia memberikannya, dia memberikan hidupnya atas nama Anda dan saya. Dia dengan sukarela menyerahkan nyawanya untuk kita, agar kita memiliki yang kekal dan hidup berlimpah. Dia adalah gembala yang baik, dan Alkitab berkata, karena Tuhan adalah gembala saya memiliki semua yang saya butuhkan. Dia adalah gembala yang baik. Bagian kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Dia adalah roti kehidupan, dia adalah terang dunia, dia adalah pintu. Dia adalah gembala yang baik, dan Alkitab mengatakan, dia juga kebangkitan dan hidup. Dalam Yohanes pasal 11, di mana pernyataan ini muncul, Yesus telah dipanggil ke tempat yang awalnya dia pikir adalah sisi tempat tidur Lazarus, dan kemudian ke sisi kuburan Lazarus. Martha sangat kecewa dengan Yesus, dan dia berkata kepada Yesus. Maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Yohanes 11 ayat 21 hingga 22. Dan Yesus berkata kepadanya, Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 hingga 26. Dan orang-orang Yahudi pada hari Tuhan kita tidak percaya kepadanya. Banyak dari mereka dan kebangkitan ada seluruh kelompok dari mereka yang disebut Saduki. Mereka bahkan tidak percaya kebangkitan itu ada. Dan inilah Yesus yang berkata kepada wanita ini, Akulah kebangkitan dan hidup, dan tentu saja dalam beberapa saat dia akan membuktikannya. Dia memanggil Lazarus keluar dari kubur. Alkitab sangat jelas tentang bagian ini, dari apa yang Yesus lakukan. Yesus bukan hanya aku untuk saat ini, dia adalah aku untuk masa depan. Anda berkata, Baiklah, Pendeta Yeremia, bagaimana dia akan membangkitkan kita? Maksudku, sepertinya semua orang sedang dikremasi sekarang, dan mereka membawa abunya ke laut, dan mereka menyebarkannya ke seluruh lautan, dan Yesus akan membangkitkan kita. Izinkan saya mengatakan kepada Anda, Yesus yang sama yang menyatukan mereka pertama kali, dapat menyatukan mereka untuk kedua kalinya. Saya tidak khawatir tentang itu. Alkitab mengatakan bahwa suatu hari, ketika Yesus datang kembali, dan jika kita meninggal, tubuh kita ada di dalam kubur. Tubuh kita mati, tetapi kita masih hidup. Dan Alkitab berkata, Yesus akan membawa kita bersamanya, membawa roh dan jiwa mereka yang telah mati bersamanya. Dan ketika terompet berbunyi dan suatu malaikat agung terdengar, baik sisa-sisa tubuh lama kita yang terkumpul atau tersebar, akan disusun kembali menjadi tubuh seukuran Tuhan Yesus. Dengan kata lain, ketika Yesus datang kembali untuk menerima kita kepada dirinya, jika kita telah mati dan berada di dalam kubur, kita akan dibangkitkan. Dan dalam proses kebangkitan itu, kita akan mendapatkan tubuh yang sama sekali baru. Kita akan mendapatkan perubahan ekstrim dalam perjalanan ke surga.

0: karena lebih dari apapun yang saya ketahui di seluruh dunia. Saya tahu bahwa ketika saya mati itu bukanlah akhir. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup Anda dan saya yang melewati kuburan dan berakhir dalam kekekalan dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagian keenam, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, akulah roti kehidupan, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang berikutnya. Ini adalah hal yang paling ofensif yang pernah Yesus katakan ketika dia berada di bumi ini. Apakah Anda siap untuk itu? Inilah yang dia katakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Cobalah itu di pesta kantor Anda berikutnya dan lihat apa yang terjadi. Salah satu masalah terbesar hari ini adalah bahwa Anda tidak bisa eksklusif dengan Injil dan Anda mendengar hal-hal seperti, bukankah semua jalan menuju surga? Tidak.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ke-9, apakah dia masa lalu atau apakah dia hadir sekarang? Bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah melanjutkan dengan pernyataan Yesus. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengasihi dan memimpin dombanya. Yesus sebagai gembala telah memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Akulah kebangkitan dan hidup, jalan, kebenaran, dan hidup. Yesuslah pokok anggur sejati. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya, judul ke-10, apakah dia Raja Orang Yahudi atau Raja Segala Raja? Masih dalam serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
4: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
3: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
4: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Berita yang kami sampaikan tidaklah sia-sia. Kita tidak lagi berkanjang dalam dosa dan bersyukurlah kepada Allah bahwa setiap orang yang meninggal di dalam Kristus sekarang ada bersama Dia. Demikianlah kebenarannya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Setiap orang yang pernah hidup akan menghadapi pengalaman mengerikan yang sama, pengalaman yang tidak dapat dihindarkan atau ditaklukkan sendirian. Tentu, kejadian menakutkan itu adalah maut. Akan tetapi bagi umat Kristiani, maut tidak lagi menakutkan. Sesungguhnya, maut hanyalah pintu menuju kekekalan penuh sukacita, kedamaian, dan persekutuan dengan Allah. Itulah pengharapan kita dan keyakinan kita. Hari ini, Dr. Stanley membantu kita menemukan penghiburan dan kepastian dalam janji dan kilas pandang kebangkitan.
0: Saudara pendengar, kalau setelah merenungkannya Anda memutuskan bahwa maut mengakhiri keberadaan Anda, bahwa tidak ada lagi kehidupan setelah maut, bagaimana hal itu akan mempengaruhi gaya hidup Anda yang sekarang? Bagaimana hal itu akan mempengaruhi cara Anda menghabiskan waktu Anda? Cara Anda membelanjakan uang Anda? Cara Anda menjalin hubungan dengan sesama? Bagaimana hal itu akan mempengaruhi moral Anda? Seandainya Anda meyakini dalam hati bahwa tidak ada kehidupan lain setelah yang sekarang. Sesungguhnya, cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menyingkapkan seperti apa kita sesungguhnya. Seandainya kita menganggap bahwa tidak ada lagi kehidupan setelah sekarang, filosofi kita akan menjadi makan minum, besok kita meninggal. Titik. Ada sebagian orang yang beranggapan demikian. Akan tetapi saya ingin mengatakan bahwa begitu seseorang dilahirkan, ia selamanya tidak akan kehilangan keberadaannya. Alkitab mengajarkan bahwa kita masing-masing akan dibangkitkan dari antara orang mati, entah Anda percaya atau tidak. Kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan untuk memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan kita di bumi. Demikian Allah memprogramkannya, itulah yang akan terjadi bahwa tidak seorang pun mungkin terluput daripadanya. Itulah sebabnya Anda perlu mendengarkan pesan tentang pengharapan ini, yang sekaligus juga memberikan peringatan agar Anda jangan terus saja menolak Kristus, terus saja membelakangi Allah, terus saja bersikap, makan minum dan bergembira, sebab besok Anda akan meninggal. Judul pesan hari ini adalah kebangkitan, janji dan kilas pandangnya. Kilas pandang maksudnya adalah hal-hal yang akan terjadi kelak. Rasul Paulus telah menghabiskan hampir satu pasal untuk membicarakan kebangkitan dari antara orang mati, sebab hal itu sangat penting. Itulah inti dari segala yang kita yakini, yaitu salib Kristus dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dalam 1 Korintus 15 ayat 50-58, Paulus melanjutkan, "Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia."

Saudara pendengar, Paulus memberitahukan kita suatu rahasia, suatu informasi yang tidak mungkin kita temukan sendiri dan hanya mungkin kita temukan ketika Allah sendiri yang menyingkapkannya kepada kita. Apa rahasianya? Yaitu bagi orang percaya, meninggal akan seperti tidur. Anda tidur di waktu malam dan begitu Anda terjaga, malam telah berlalu dan Anda memasuki hari yang baru. Kebangkitan dari antara orang mati ini sangat penting. Kalau Anda tidak mempercayainya, Anda akan susah. Kalau Anda mempercayainya, Anda mempunyai tanggung jawab. Saya ingin membahas pertama-tama tentang janji kebangkitan. Lalu saya ingin memberikan sekilas pandang tentang bagaimana jadinya nanti. Kebangkitan dari antara orang mati adalah bagian dari Injil Yesus Kristus, di mana dikabarkan tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib serta kebangkitannya dari antara orang mati. Hampir keseluruhan 1 Korintus 15 dikhususkan untuk membahasnya. Sebab penting sekali kita memahami kebangkitan dari antara orang mati ini dan seperti apa jadinya kelak. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13, Paulus menulis jawaban kepada jemaat di Tesalonika yang mempertanyakan nasib orang-orang yang mereka kasihi yang telah meninggal. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Dalam hal ini, kematian orang percaya digambarkan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 6-8. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Paulus menggambarkan kematian orang percaya sebagai beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan, ibarat tidur di waktu malam dan terjaga pada keesokan harinya. Selanjutnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14, Paulus menulis, "Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia." Kembali di sini ditegaskan konsep kematian orang percaya sebagai beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Bagaimana lagi orang yang di dalam kubur dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus kalau bukan dengan beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan? Demikianlah sebagai orang percaya. Seandainya Anda meninggal hari ini juga Anda beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Yang berarti, ketika Yesus datang lagi kelak, Ia akan disertai oleh seluruh orang kudus. Selanjutnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 Paulus menulis, "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal." Yang berarti bahwa seandainya Yesus datang lagi sekarang ini, seluruh orang yang kita kasih yang telah mendahului kita akan dibangkitkan terlebih dahulu dari antara orang mati. Baru kita, yang masih hidup, yang masih tinggal, akan langsung diubah dan diangkat menyongsong Tuhan dalam awan di angkasa. Seperti yang Paulus tuliskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-18, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini." Demikianlah Yesus mau menghibur murid-muridnya. Seperti pada malam sebelum Ia disalibkan, dalam Yohanes 14 ayat 1, Yesus mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Dan dalam Yohanes 14 ayat 26, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." Demikianlah Yesus tidak mau kita merasa tiada berdaya, tiada berpengharapan, berkabung atas orang-orang yang kita kasih yang telah meninggal dalam Kristus. Saudara pendengar, dalam Wahyu 20 ayat 11-15, kita kembali melihat janji tentang kebangkitan dari antara orang mati bagi orang yang tidak percaya. "Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.
dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api.

0: Saudara pendengar, itulah janji firman Allah, bahwa Anda yang tetap menolak Yesus Kristus hingga Anda meninggal, Anda akan dibangkitkan dari antara orang mati untuk dihakimi di hadapan tahta putih yang besar itu untuk mempertanggungjawabkan setiap dosa yang Anda perbuat. Sedangkan orang percaya yang meninggal dalam Kristus, segala dosanya telah diampuni, sehingga bukan lagi akan dihadapkan kepadanya untuk mempertanggungjawabkan segala dosa, melainkan untuk diberikan imbalan menurut perbuatan baiknya. Jadi, baik orang yang percaya maupun tidak percaya akan dibangkitkan dari antara orang mati, hanya saja untuk keperluan yang berbeda. Kebangkitan dari antara orang mati bukanlah sekedar fakta, melainkan suatu kebenaran yang kekal, yang takkan mungkin diubah lagi, entah Anda percaya atau tidak. Sebab, entah percaya atau tidak, Anda tidak mungkin mengubah fakta bahwa Yesus yang pernah hidup di bumi ini telah mati di kayu salib, dimakamkan, dan dibangkitkan pada hari ketiga dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk mendoakan seluruh orang percaya, dan suatu hari kelak akan menjadi hakim yang adil. Percaya atau tidak, Anda tidak mungkin mengubah kebenaran itu. Orang yang bijaksana mendengarkan kebenaran Injil Kristus. Mereka mengandalkan salib Kristus bagi pengampunan dosa mereka. Mereka mempercayakan pengampunan dosa mereka kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan mereka, dan suatu hari kelak mereka akan masuk surga. Hanya itulah caranya Anda masuk surga. Bagaimana dengan tubuh jasmani? Sejak zaman Paulus pun orang Yunani sudah beranggapan bahwa tubuh jasmani sama sekali tidak penting. Padahal kitab suci mengatakan lain. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, Paulus menulis, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Tubuh orang percaya adalah bait Allah yang hidup melalui kehadiran Roh Kudus-Nya. Lalu bagaimana jadinya ketika orang percaya meninggal entah karena penyakit atau karena sebab lain? Dalam 1 Korintus 15 ayat 42-44, Paulus menulis, "Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania." Maksudnya begini, entah karena sebab apapun juga, tubuh orang meninggal akan binasa. Dan di sini Paulus menulis bahwa pada saat kebangkitan dari antara orang mati kelak, tubuh yang binasa akan digantikan dengan yang tidak dapat binasa, yang akan tetap kuat selamanya, yang memuliakan Allah yang hidup. Demikianlah tubuh sempurna yang Allah niatkan sejak Ia menciptakan Adam. Saudara pendengar, selain itu, tubuh yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Entah dengan apa Allah menjadikannya, tubuh orang percaya tidak akan membutuhkan apapun kelak. Kita semua akan sanggup melakukan apapun yang Allah perintahkan tanpa terbatas oleh ruang atau waktu, tanpa terbatas oleh kelemahan apapun dalam fungsi tubuh kita. Berikutnya, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Sebab tubuh jasmani yang sekarang kita miliki dikuasai oleh dosa. Setiap manusia yang lahir adalah manusia berdosa. Itulah sebabnya kecenderungan manusia adalah berbuat dosa, takluk kepada godaan. Sedangkan tubuh rohania adalah tubuh yang sepenuhnya konsisten dengan maksud, kuasa, serta karya Roh Kudus yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak lagi tidak taat, tidak lagi memberontak terhadap Allah, melainkan dengan sukacita melayani Allah yang hidup selama-lamanya di surga. Demikianlah kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang tidak pernah menjadi lelah, yang tidak pernah menjadi tua, yang tidak pernah terkena penyakit, yang tidak pernah mengalami kebinasaan, penuh sukacita, selalu konsisten dengan Roh Kudus. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, sudah selayaknya dan sepantasnya lah kalau kita tetap bersuka cita. Bahkan di tengah-tengah segala kesulitan, kesusahan, kepedihan, kekecewaan, kesengsaraan, sebab kita memiliki Yesus. Seperti dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 56-57. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah selayaknya dan sepantasnya kalau kita pertama-tama bersyukur atas pengampunan dosa kita, bersyukur bahwa Kristus sekarang hidup di dalam kita melalui kehadiran Roh Kudus, bersyukur bahwa kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan maut, bersyukur bahwa kita mempunyai tempat di surga, bersyukur bahwa kita akan berdiri di hadapannya untuk menerima imbalan, bersyukur bahwa kehidupan akan semakin baik, khususnya setelah yang sekarang ini. Selain itu, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selain bersyukur, sudah layak dan sepantasnya kalau rasa syukur tersebut meluap secara alami ke dalam pelayanan. Jadi coba Anda merenungkan segala yang telah Yesus karyakan bagi Anda, yang sedang Yesus karyakan bagi Anda, yang akan Yesus karyakan bagi Anda, yang disiapkannya bagi Anda untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin Anda tidak memberikan yang terbaik baginya? Bagaimana mungkin Anda tidak melayani Allah yang hidup? Suatu hari kelak kita masing-masing akan diberikan tugas juga di surga. Atas dasar apa? Kesetiaan kita kepadanya. Itulah sebabnya Paulus menasihatkan, berdirilah teguh, jangan goyah. Arahkan pikiran untuk mentaati Allah yang hidup. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kita mengasihi Dia, sebab kita peduli. Dan ketika kita mengasihi, otomatis kita ingin memberi. Saudara pendengar, demikianlah kalau kita sungguh memahami pengharapan yang kita miliki dalam kebangkitan dari antara orang mati, kita akan menjadi demikian bersyukurnya sehingga ingin melayani Tuhan dengan segenap hati. Bukan hanya sesekali, melainkan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Anda yang belum juga mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Anda belum mempunyai pengharapan, belum mempunyai kepastian. Seandainya Anda tetap juga menolak Dia hingga Anda meninggal, Anda akan menghadapi Allah yang telah berulang kali memperingatkan Anda, yang telah berulang kali mengasihi Anda, yang telah berulang kali melimpahkan kasih karunia-Nya kepada Anda, namun Anda berulang kali menolaknya karena sikap yang tidak bersyukur, karena sikap tidak percaya. Maka Anda akan dihakimi di hadapan tahta putih yang besar itu dan Anda akan selamanya terpisah dari Allah serta dari segala yang baik. Saudara pendengar, jadi dengarkanlah. Mintalah ampun kepada-Nya. Ya Tuhan, saya menyadari bahwa saya berdosa. Saya memohon ampun kepada-Mu dan saya mempercayakan keselamatan saya kepada Kristus hari ini juga. Maka seketika itu juga hidup kekal Anda berubah. Anda pindah dari neraka ke surga. Anda pindah dari kehidupan yang diwarnai dengan kefasikan, dosa, pemberontakan terhadap Allah, ke kehidupan yang diwarnai dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam kuasa Roh Kudus. Anda tinggal memintanya. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Kristus menjanjikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada-Nya. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Ia menjamin bahwa Ia sanggup dan akan memenuhi janji-Nya tersebut. Terimalah nasihat Charles Stanley. Jangan lagi menunda persiapan menghadapi maut. Terimalah pengorbanan Yesus di kayu salib dan kekekalan bersama Dia di surga. Dalam Roma 8 ayat 1-2 dikatakan, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam Yohanes 10 ayat 27-28, Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministries.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Syarat mengikut Kristus. Mungkin Anda ingat bahwa sebagian murid Yesus dulunya adalah nelayan. Bahkan, sebagian dari mereka sedang mencari ikan saat Yesus memanggil mereka. Kata Yesus, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ingatkah Anda bagaimana respon mereka? Demikian kata Alkitab. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dalam Markus 1 ayat 17 dan 18. Dr. Joseph Stowell dalam bukunya Following Christ atau Mengikut Kristus mengungkapkan bahwa kita juga punya jala yang harus kita tinggalkan agar bisa mengikut Kristus. Jala itu adalah simbol bagi semua hal dalam hidup kita yang lebih kita hargai daripada Allah. Terkadang jala itu begitu menjerat kita sehingga sulit kita tinggalkan untuk bisa mengikut Kristus. Misalnya, ini contoh yang agak konyol. Namun saya merasa bahwa mengerjakan berbagai macam teka-teki itu membuat saya rileks. Ini tidak salah, bukan? Namun, bagaimana jika hal ini menyita begitu banyak waktu sehingga saya tidak sempat mengunjungi tetangga saya yang membutuhkan bantuan? Dr. Stowell berkata, "Setiap kali saya menolak untuk meninggalkan jala, setiap kali saya menolak untuk mengubah pola hidup karena sesuatu yang lebih saya hargai, saya sedang menyatakan kepada Kristus di mana posisinya dalam hidup saya." Wah, ini betul-betul menyentak, bukan? Kita tidak ingin melepaskan. Kita ingin Yesus dan juga segala macam hal lainnya dalam hidup kita. Namun, jika kita ingin benar-benar mengikutinya, kita harus membuat pilihan, yaitu dalam cara kita memakai waktu, uang, dan tenaga kita. Mengikut Kristus sepenuhnya berarti hidup kita akan memiliki makna yang sebaliknya tidak akan pernah ada. Dr. Stowell menyimpulkan, karena para murid meninggalkan hal yang mereka anggap sebagai jalan hidup terbaik bagi mereka dan beralih ke jalan Kristus, Anda dan saya sekarang telah ditebus. Hanya surga yang akan bisa mengungkapkan dampak sepenuhnya dari kehidupan para murid yang mengikut Kristus tanpa kompromi itu. Pertanyaan, jala apa yang perlu Anda tinggalkan agar bisa lebih sungguh-sungguh mengikut Kristus?
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam Heart and Essence. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart Nada, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mata adalah pelita tubuh. Mata berbicara tentang fokus, perhatian, dan cara pandang kita terhadap hidup. Apa yang kita lihat dan perhatikan setiap hari akan memengaruhi hati, pikiran, dan tindakan kita. Di zaman sekarang, begitu banyak hal yang berusaha menarik perhatian kita. Berita yang menakutkan, media sosial yang membuat iri hati, godaan untuk hidup demi uang, popularitas, atau kesenangan diri. Jika mata rohani kita hanya tertuju pada hal-hal duniawi, hati kita mudah kehilangan damai sejahtera. Sebaliknya, ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, firman-Nya dan kehendak-Nya, hidup kita dipenuhi terang. Kita dapat melihat masalah dengan iman, melihat orang lain dengan kasih, dan melihat masa depan dengan pengharapan. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang menjadi fokus hidup saya hari ini? Apakah saya lebih banyak memandang kepada masalah atau kepada Tuhan yang sanggup menolong? Kiranya setiap hari kita menjaga mata rohani kita tetap tertuju kepada Yesus, sehingga terang-Nya memenuhi hidup kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami. Engkau kekuatan dan perisai bagi kami. Berikanlah kami hati, pikiran, dan mata yang tertuju kepada-Mu. Jagalah hati dan pikiran kami dari hal-hal yang menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Penuhi hidup kami dengan terang-Mu, agar kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya hadir untuk menemani Anda bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, mari tetap tenang dan percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sangat berkuasa. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, kita angkat telepon dari Ibu Friska. Halo, salam. Selamat malam, Bu Friska.
1: Halo, Pak Pendeta Epi.
0: Salam.
1: Ya, apa kabarnya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa. Gimana, semua sehat?
1: Ya, sama-sama, Pak.
0: Amin.
1: Sehat, puji Amin. Tuhan. Dalam kesehatan saya juga udah makin pulih. Walaupun ya kadang sedikit juga ada gangguan, kadang radang yang suka yang tenggorokan yang enggak enak. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, Pak.
0: Amin.
1: Walaupun sesulit kayak apa, tapi percaya, Pak. Dengan darah ya Tuhan yang mahal itu, dia selalu bisa menyembuhkan. Memang kalau sekali batuk itu 2 bulan, tapi kami percaya gak diminum apa-apa, Pak, udah langsung sembuh aja gitu.
0: Amin.
1: Ya, tapi memang kita masih bolak-balik ke dokter, tapi juga campur tangan Tuhan, juga doa Bapak juga. Terima kasih atas ya, walaupun kita dagangnya ibaratnya sekarang agak sulit, tapi kami percaya dalam kesusahan kami tidak pernah kekurangan, tapi Tuhan selalu memberi kecukupan, Pak. Apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan, kami Tuhan selalu mencukupkan. Ya.
0: Amin.
1: Ya, itu aja, Pak. Pak, meminta lagu, Pak, yang lagunya ajarkan aku Tuhan.
0: Ajarkan aku Tuhan.
1: Ya.
0: Ajar aku, Pak. Tuhan itu ya.
1: Ya.
0: Oh, baik.
1: Ya, salam.
0: Salam, Tuhan berkati Ibu Friska. Baik, dari Ibu Friska, Tuhan berkati, semangat selalu, Tuhan tolong ya. Baik, dan kembali saya mengundang hadirnya Bapak Ibu yang rindu malam ini ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup, mari. Silakan berbagi, silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp. Atau telepon di 0812-8784-7210. Kita angkat telepon dari Kosani. Halo, salam. Selamat malam, Kosani.
2: Selamat malam, Bapak Pendeta Epi. Pak, tolong puterin lagu Water Beautiful Name ya, Pak ya. Lagunya buat bebek mana. Makasih ya, Pak. Biasa doain mama saya model panjang sama Monica sama usaha bos saya biasa Pak Edward, Pak Justinus, Pak Omar, Pak Paul, Pak Hamdani, Pak Ernon, Pak Niko, siapa lagi, Pak Budi, ya yang lain-lain banyak lah, Pak. Nggak kayak hitung, Pak, bos saya, Pak. Masih, Pak.
0: Tuhan berkati. Salam. Baik ya, kita akan dukung dalam doa juga untuk Sani. Baik, Bapak Ibu, silakan di 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk dari Ibu Iyang Hawila. Salam, selamat malam Pastor Epi. Kemarin saya kontrol per 3 bulan dan cek lab, puji Tuhan hasilnya baik. Terima kasih Pastor Epi sudah berdoa untuk saya. Saya ingat pada kemo yang kelima saya hampir menyerah karena gak sanggup menanggung efek dari kemoterapi saat itu. Tapi semangat saya bangkit kembali karena doa Pastor Epi, dan akhirnya saya bisa melalui sampai sembuh. Saya ucapkan terima kasih walaupun saya tidak dapat membalas kebaikan Pastor Epi, tapi Tuhan Yesus akan membalas kebaikan Pastor Epi di saat yang tepat. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Epi. Baik, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Iyang Hawila atas pertolongan Tuhan yang ajaib dan memberikan kesembuhan yang total ya, sehingga hari ini Bu Iyang Hawila boleh sehat dan pulih dari penyakit kankernya. Terpujilah Bapa di tempat Maha Tinggi. Baik, tetap semangat buat Ibu Iyang Hawila. Juga dari Ibu Rita Mutiara. Salam, selamat malam Pak Pendeta IP Education dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat pelayani, sharing and prayer kiranya menjadi kekuatan iman percaya kami. Sekeluarga bertumbuh dan berbuah dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Dan boleh minta lagu Yesus, oh sudah diputar ya. Yesus Engkaulah segalanya harta yang kupunya. Ya, baik. Oh, berkali-kali kau menolong. Baik. Coba nanti kita carikan ya buat Ibu Rita Mutiara. Dan juga dari Oma Ria di Bogor, sehat selalu dan tetap semangat ya. Tuhan berkati ya. Semoga dapat selalu berbahagia di masa tua ya. Tuhan berkati Om Maria. Baik, dan juga pokok doa datang dari Ibu Tima di Samarinda. Salam Pak Epi, saya Ibu Tima di Samarinda. Saya mohon doanya buat usaha jualan sayur saya, biar tambah banyak pembelinya. Juga buat Hana yang sedang PKL di gereja GKII di Mentaran Malinau. Dan juga Adit sedang bekerja, biar dia ingat bantu adik-adiknya yang masih sekolah. Dan Dika yang sedang sekolah paket B, karena anak ini nakal, biar Dika ini ingat dengan Tuhan. Dan saya berharap Dika ini bisa sadar dan tidak nakal lagi. Dan juga anak saya Devi, ya Devi yang hari ini ulang tahun yang ke-13 tahun. Terima kasih buat Pak Epi, sehat selalu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat ulang tahun buat Devi. Tuhan berkati ya di umur yang Tuhan tambahkan. Tetap semangat ya, andalkan Tuhan dan Tuhan kiranya memperlengkapi hikmat ya, pengetahuan supaya boleh kelak menjadi anak yang dibanggakan dan nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus. Kami memohonkan belas kasihan-Mu. Kami telah mendengar kesaksian hamba-Mu Ibu Friska atas segala perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya dan keluarganya. Terima kasih atas kesehatan yang Kau beri. Terima kasih atas kekuatan, sukacita dan kebahagiaan. Serta Engkau juga telah memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Jadikan keluarga ini menjadi tempat untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah setiap orang melihat Kristus di dalam mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu, kasih dan cinta-Mu dari sorga memenuhi keluarga Ibu Friska dan Pak Iman. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu, Ibu dari Kosani, Tuhan saat ini, di masa tuannya, Tuhan Engkau yang menjadi kekuatan dan perisai baginya. Perlengkapi hamba-Mu di umur yang sudah Tuhan berikan ini, agar tetap sehat dan juga boleh menikmati segala kebaikan-Mu, baik melalui anak menantu dan cucu-cucunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Monica. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan beri dia kekuatan, Tuhan berikan dia sukacita. Tuhan yang menyembuhkannya dari segala sakit penyakit yang saat ini mengganggu tubuhnya. Baik benjolan di bagian bekas operasi dan juga Tuhan beberapa penyakit yang mengganggu, melemahkan, yang membuat badannya gatal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia dari sorga boleh tercurah buat hamba-Mu, Oma Monica. Sehingga ia boleh kuat dan sehat pada malam ini. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan melalui hidupnya. Urapi dia dengan urapan yang baru. Darah yang kudus menutupnya. Dari ujung rambut hingga telapak kaki. Sehingga hamba-Mu boleh menerima pemulihan yang dari sorga. Dalam nama Yesus, berkati setiap orang-orang yang terlibat, telah menolong memberkati hamba-Mu Sani, baik orang-orang yang memberikan dia pekerjaan. Tuhan berkati Pak Edward, Pak Rendi, Justinus, Pak Samdani, dan juga setiap mereka yang juga telah terlibat untuk mendoakannya, memberkatinya. Tuhan berkati, berkati hamba-hamba-Mu ini. Dan juga pakai mereka dalam perkumpulan komunitas mereka sebagai full gospel. Biarlah mereka juga boleh menjadi berkat dan juga boleh menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Tima di Samarinda. Kalau hari ini anaknya Devi, Tuhan telah tambahkan umur 1 tahun lagi. Berkati anak remaja ini di umur 13 tahun yang Kau berikan baginya. Ia boleh bertumbuh kuat, imannya boleh semakin mengenal Engkau. Dan juga kiranya Engkau memperlengkapi anak ini dengan hikmat dan kepandaian. Sehingga anak ini boleh Tuhan pakai menjadi alat-Mu bagi kemuliaan Bapa di sorga. Urapi Devi pada malam ini. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Tima. Biarlah kiranya kekuatan yang baru dan iman dan sukacita memenuhi hamba-Mu Ibu Tima selalu. Dalam pergumulannya, kerinduannya, harapannya ke depan untuk anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Kau tidak akan pernah dipermalukan. Demikian dia akan mengalami mujizat, pertolongan yang ajaib dalam kehidupan anak-anaknya kelak. Tuhan yang memberkati usahanya, di mana Tuhan telah mempercayakan ia boleh mengelola usaha jualan sayur. Berkati usaha ini dan buatlah Tuhan ia berhasil dalam segala apa yang dikerjakannya. Sehingga ia boleh menjadi berkat untuk menafkahi keluarganya yang Kau percayakan baginya. Diberkati anaknya Hana yang saat ini sedang PKL di gereja GKI. Juga diberkati Adit juga Tuhan, Engkau yang memberikan dia hikmat. Agar ia juga boleh belajar, bertanggung jawab dalam setiap apa yang Tuhan percayakan baginya. Baik itu studinya dan pekerjaannya. Pakai dia di tengah-tengah keluarga ini menjadi kakak yang hebat buat adik-adiknya. Tuhan tolong Adit,
Tuhan tolong Dika, Tuhan tolong anak ini juga Tuhan, dalam menyelesaikan paket B-nya, agar ia boleh melakukannya dengan kesungguhan hati. Diberkati anak-anak dari Ibu Tima Samarinda, di Samarinda, dan kehidupannya. Biarlah damai sejahtera dari sorga tercurah melimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan buat hambamu Ibu Iyang Hawila. Kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Engkau telah menolong hambamu dan meneguhkan imannya, sehingga ia mampu melewati Tuhan proses kemoterapi yang cukup panjang. Dan kami telah mendengar dari kesaksiannya, oh dari hasil lab, oh Tuhan, bahwa hambamu Ibu Iyang Hawila, ia telah bebas dari segala sakit penyakit kanker. Oh semua karena kuasamu dan kebesaranmu. Terpuji-pujilah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namanya masyhur kekal sampai selama-lamanya. Dan

kekuatan dan kesehatan. Di umur yang sudah sesepuh, Engkau memberikan sukacita, ketenangan dan kebahagiaan baginya, sehingga hamba-Mu boleh menjalani hari-harinya dengan penuh damai sejahtera, karena Engkau yang menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

Hardiness sebagai yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Tangerang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta AP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: bahwa saya sudah 8 tahun menginjil, merintis jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus di Kalimantan Barat, khususnya di kampung Pacuk. Kehidupan kami sangat menderita, berbagai kebutuhan sulit didapat, baik masalah makan, minum, maupun pakaian. Saya ingin bersaksi, sebelum saya bertobat dan terima Yesus, saya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Hidup saya saat itu sangat gersang dan tidak ada tujuan. Agama menjadi suatu kepercayaan secara tradisi. Bertahun-tahun kami menjalankan agama itu sebagai tradisi saja dan tidak mengalami suatu perubahan yang nyata. Di dalam kesendirian itu, saya suatu saat berjumpa dengan penginjil keliling, yaitu Pendeta Juanico. Peristiwa itu sudah 10 tahun yang lalu, sekitar tahun 2002. Jiwa saya hampa dan mungkin wajah saya juga suram dilihatnya. Saya dilayani oleh Pendeta Juanico untuk menerima Yesus. Saya sebenarnya sudah tahu tentang Yesus, tetapi Yesus itu masih di luar pintu hati saya. Pada waktu acara kebaktian kebangunan rohani di Pontianak, saat itu juga saya menerima Yesus. Kemudian saya diarahkan masuk sekolah Alkitab oleh Pendeta Juanico. Sampai sekarang saya melayani dan hati merasakan sukacita, walaupun memang secara ekonomi kami sangat sulit. Tetapi Tuhan Yesus selalu membuka jalan untuk saya. Saya telah melihat pertolongan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Akhirnya saya juga bisa bertemu Yayasan Yaski. Ternyata Pendeta Juanico yang saya lihat sudah berhasil dalam segala usaha, baik ternak, perkebunan, beliau juga banyak membantu para hamba Tuhan bersama Yayasan Yaski. Memang secara manusia, saya dan keluarga serta jemaat lainnya dalam kekurangan, tetapi kami semua mau bangkit dan berjuang untuk masa depan. Saya memelihara ikan lele jumbo dengan ukuran kolam 8 x 15 meter.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tiaski. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: biarkan kami bersuka cita dalam pengharapan.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Tantangan dalam mengembangkan pemimpin bagian 3. Nats Alkitab dari 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. John Maxwell melakukan jajak pendapat untuk mencari tahu bagaimana orang menjadi pemimpin, dengan menanyakan apakah mereka menjadi pemimpin karena A. mereka diberi posisi, B. ada krisis dalam organisasi, atau C. mereka telah dibimbing. Lebih dari 80% menyatakan bahwa mereka menjadi pemimpin karena seseorang telah membimbing mereka dalam kepemimpinan, telah membawa mereka melalui proses tersebut. Sebagai pemimpin, jika kita merasakan ketidakpastian atau rasa tidak aman tentang proses pengembangan kepemimpinan, biasanya hal itu tidak terkait dengan pelatihan yang kita berikan. Ketidakpastian yang kita rasakan muncul ketika kita merenungkan untuk melepaskan pemimpin kita untuk memimpin. Hal itu tidak berbeda dengan apa yang dirasakan orang tua terhadap anak-anak mereka. Anak-anak saya sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri. Tetapi ketika mereka remaja, hal tersulit bagi saya dan istri saya adalah melepaskan mereka untuk menempuh jalan mereka sendiri dan membuat keputusan mereka sendiri. Itu menakutkan. Tetapi ketika Anda tidak membiarkan mereka mencoba sayap mereka, mereka tidak akan pernah belajar terbang. Jika saya dapat mengangkat kepemimpinan bagi anggota tim saya, maka saya telah melakukan pekerjaan saya dengan baik. Semakin banyak hambatan yang saya singkirkan bagi orang-orang saya, semakin besar kemungkinan mereka akan bangkit sesuai potensi mereka. Yesus memberitahu pada muridnya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap." Yohanes 15 ayat 16. Jika Anda menginginkan buah yang langgeng dan hasil yang bertahan lama, luangkanlah waktu untuk mengembangkan pemimpin.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 54. Keinginan yang diperbudak dosa. Firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 20b. Karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Keinginan diri yang kuat berasal dari keinginan yang halus dan pelan. Pada dasarnya, keinginan yang halus dan pelan itu adalah tidak melanggar perintah Tuhan. Namun, keinginan yang halus itu bisa berubah menjadi keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat akan dapat memperbudak diri kita dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah keinginan diri yang kuat berdiam dalam hati dan menguasai jiwa, maka panca indera menjadi pintu keluar bagi keinginan itu dan membangkitkan rupa-rupa keinginan yang jahat. Sebagai contoh, kecanduan pornografi selalu diawali dengan keinginan yang halus. Awalnya mungkin hanya ingin tahu dan coba-coba saja. Kemudian setelah jangka waktu tertentu, keinginan itu menjadi tidak puas diri dan mengambil posisi sebagai tuan atas jiwa, sehingga membuat diri seseorang kecanduan pornografi. Setelah kecanduan pornografi, hal yang buruk dan imoral mulai masuk ke dalam pikiran dan hati. Maka keinginan itu akan diteruskan pada perbuatan hawa nafsu yang jahat. Dalam kondisi demikian, manusia diperbudak oleh keinginan yang jahat, seperti Raja Ahab. Pada awalnya, Raja Ahab hanya menginginkan tanah milik Nabot. Apakah keinginan Raja Ahab adalah salah? Tidak salah. Raja hanya menawarkan pembelian tanah Nabot saja. Akan tetapi, penawaran itu ditolak oleh Nabot. Maka ia menjadi susah hati karena keinginan hati yang tidak terpenuhi. Raja Ahab menjadi gusar dan kesal hati dan tidak mau makan ketika keinginannya yang halus itu tidak terpenuhi. Setelah itu, keinginan Raja Ahab semakin kuat untuk memperoleh tanah milik Nabot dan berakhir dengan pembunuhan secara keji. Dosa masuk ke dalam jiwa seseorang melalui keinginan diri sendiri. Rupa-rupa keinginan diri merangsang dosa. Semua perbuatan daging diawali dari keinginan yang halus. Lalu keinginan yang halus itu berubah menjadi keinginan diri yang kuat, dan keinginan itu berkuasa atas jiwa. Dosa dimulai dengan keinginan daging dan diakhiri dengan perbuatan daging. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Buanglah dan matikanlah keinginan daging yang halus itu, sebelum keinginan itu makin berkuasa atas hidup kita. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, apakah dalam hati Anda ada keinginan yang halus dan pelan? Jelaskan. Kedua, apakah bahayanya jika kita memuaskan keinginan yang halus itu? Ketiga, jelaskan bagaimana keinginan yang kuat bisa berakhir dengan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Keempat, apakah arti matikanlah rupa-rupa keinginan daging? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Tiaski.
1: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, William Page Speed. Keunggulan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.

0: William Paget adalah seorang pria yang seharusnya gagal, tetapi ia berhasil. Selama bertahun-tahun, Profesor Pitt mengepalai Departemen Jurnalisme di Universitas Marshall. Meskipun ia ditawari uang yang jauh lebih banyak daripada yang ia dapatkan sebagai seorang profesor, cinta pertama Pitt adalah mengajar jurnalisme.
1: Profesor Pitt sangat sukses dan dihormati karena prestasinya. Tapi, yang paling mengesankan adalah Profesor Pitt mencapai semua ini dengan keadaan buta. Dia kehilangan 97% penglihatannya ketika baru berusia 5 tahun. Meski hampir buta, Pitt menolak bersekolah di sekolah tunanetra dan memilih untuk pergi ke sekolah biasa. Dia bermain bisbol dan sepak bola dengan mengandalkan pendengarannya untuk menangkap bola atau mengejar lawan. Dia bekerja keras untuk lulus dari perguruan tinggi dan sekolah pasca sarjana dengan bantuan teman-temannya yang membacakan pelajaran kepadanya. Ketika menjadi profesor, Paige Pitt dikenal sebagai orang yang sangat tegas. Tapi dia juga unggul dalam pekerjaannya, hingga ia dianggap sebagai salah satu profesor terbaik.
0: Suatu kali, seorang mahasiswa bertanya kepada profesor, menurutnya, disabilitas manakah yang terburuk? Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau tidak memiliki lengan atau kaki? Seketika keheningan melanda ruangan itu, kata istri Paige. Tapi tiba-tiba, profesor berbicara dengan penuh semangat. Bukan semuanya. Cacat yang sebenarnya adalah kemalasan, tidak bertanggung jawab, kurangnya ambisi, dan tidak memiliki keinginan kuat untuk mencapai sesuatu. Jika saya dapat menginspirasi para mahasiswa untuk memiliki tujuan dalam hidup, kelas saya sukses besar.
1: Tidak ada yang dapat menjawab Pitt. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, kalian di sini bukan untuk belajar hal-hal biasa saja, tetapi juga untuk belajar menjadi yang terbaik. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas saya karena kakimu patah, hubungi saya sebelum ambulans datang dan saya akan memahaminya. Namun jangan mencari alasan, itu menyakitkan saya. Dan penjelasan hanya membuatnya semakin buruk. Pitt benar, musuh sebenarnya yang kita hadapi, yang paling merugikan kita, bukanlah ketidakmampuan untuk melihat atau mendengar. Ada musuh yang jauh lebih buruk, yaitu kemalasan, tidak bertanggung jawab, kurang ambisi, dan kurang motivasi. Itulah musuh sejati. Mungkin Anda seperti Pitt, yang buta sejak awal hidupnya. Anda memiliki kelemahan, apapun itu, dan cenderung merasa kasihan pada diri sendiri. Anda dengan cepat merasionalisasi dan membuat alasan. Anda menyalahkan kelemahan fisik Anda, atau Anda menyalahkan keadaan. Anda selalu mencari pembenaran, hingga Anda menyadari bahwa musuh terbesar Anda adalah diri sendiri. Hidup Anda akan terus mengalami kegagalan.
0: Namun, ada sesuatu yang lebih penting daripada hanya mengejar hasil yang baik, yaitu belajar bagaimana caranya hidup, bagaimana mengatasi masalah, bagaimana membuat hidup Anda menjadi berarti. Hampir 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus menulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Anda dapat melakukan apapun yang Tuhan ingin Anda lakukan, dan Dia akan memberikanmu kekuatan untuk melakukannya. Banyak dari kita membuat alasan dan menyalahkan Tuhan atas kesalahan kita, kesulitan kita, dan kekurangan kita.
1: Ketika saya masih kecil, ibu saya sering mengatakan, Tuhan akan membantu mereka yang membantu dirinya sendiri. Meskipun Paulus tidak pernah mengatakannya, tetapi menurut saya, dia akan setuju dengan perkataan ibu saya. Biasanya kita memiliki dua pilihan, mengasihani diri sendiri dan malas, atau bekerja keras untuk mengatasi tantangan dan berhasil. Hasilnya tergantung pada diri kita sendiri. Ketika kita tergoda untuk membuat banyak alasan, pikirkanlah tentang Pete Page yang hampir buta namun tetap berusaha menangkap bola baseball. Ingat kata-katanya, jangan mencari alasan. Itu menyakitkan saya, dan penjelasan hanya membuatnya semakin buruk.
0: Pendengar, hari ini kita belajar memiliki sikap yang positif dapat membantu Anda mencapai lebih banyak hal daripada dengan sikap negatif. Alih-alih fokus pada alasan mengapa sesuatu tidak dapat dilakukan, fokuslah pada mencari cara untuk mewujudkannya. Pikiran negatif mengarah pada kegagalan, tetapi memiliki sikap positif akan membantu Anda meraih kesuksesan.
1: Saudara-saudara yang terkasih, jika Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melakukan sesuatu yang mustahil, mengapa kita perlu percaya kepadanya untuk hal-hal yang kita perlukan dalam menyelesaikan tugas kita? Dalam skala 1 hingga 10, seberapa positifkah Anda dalam hidup Anda? Apakah benar bahwa orang-orang yang sering mencari alasan jarang punya waktu untuk hal lain?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena Aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang. Seperti itulah engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku.

0: Anda berkata bahwa Tuhan telah mengambil orang yang sangat Anda sayangi. Kebahagiaan Anda sepenuhnya Anda pusatkan kepada orang itu. Anda merasa tidak dapat hidup tanpa dia. Akan tetapi Tuhan menjawab Anda, "Aku telah mengambil orang yang sangat kau sayangi, supaya aku dapat memberi kepadamu pribadi yang termulia, yang teramat berharga, yaitu diriku sendiri. Aku rindu menjadi kekasihmu. Percayalah kepadaku, dan engkau akan mengalami bahwa Yesus akan memberi kepuasan dan sukacita sempurna di dalam hidupmu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga kami

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mendoakan perubahan. Melalui doa, kita memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang cara Tuhan bekerja di sekitar kita. Firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18.
1: Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Inilah keyakinan kita. Apapun yang kita doakan yang sesuai dengan rencana Bapa akan dikabulkan. Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Dan semakin banyak waktu yang kita habiskan bersama Tuhan, semakin kita akan memahami kehendak-Nya dan bagaimana berdoa menurut kehendak-Nya. Ingat, doa tidak mengubah pikiran Tuhan, tetapi ini tidak berarti doa itu tidak penting. Bahkan doa sangatlah penting karena dapat mengubah hati orang percaya. Doa tertentu langsung dikabulkan semata-mata karena Bapa kita baik dan Dia suka memberi kepada anak-anak-Nya. Doa-doa lainnya mungkin perlu waktu atau persiapan ilahi tertentu sebelum dapat dikabulkan. Sementara itu, kita harus terus bertekun dalam doa. Apapun jawaban atau waktu Tuhan, kita percaya bahwa Dia hanya memiliki yang terbaik untuk anak-anak-Nya. Itu artinya kita mungkin tidak menerima persis seperti yang kita minta, tetapi yang jauh lebih baik. Hal itu sangat menyenangkan Tuhan, karena hanya Dia yang tahu pasti kerinduan hati setiap orang dan ingin memenuhinya. Saudara pendengar, cara paling efektif untuk mengubah dunia dan orang-orang di sekitar kita selalu tersedia. Doa membuat kita menyaksikan pekerjaan tangan Tuhan dalam segala situasi. Dan ketika kita belajar memberikan perhatian dan waktu kita kepada Tuhan dalam doa, kita akan mendapati tak terbatas yang dapat dicapainya dalam hati dan situasi kita.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, bukalah telinga rohani kami untuk mendengar kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu mengubah hati kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Korintus 9 ayat 1-5. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu yang aku megahkan kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun lalu. Semangatmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami, untuk tidak mengatakan kamu, merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam pembukaan suratnya di bagian ini, Paulus mengingatkan pengaturan persembahan uang dari jemaat non-Yahudi untuk Yerusalem. Jemaat di Korintus sudah mengetahuinya, bahkan memiliki kerelaan yang membanggakan untuk memberi. Meski demikian, Paulus mengutus saudara-saudaranya untuk mendahuluinya ke Korintus dan mengurus pemberian yang telah dijanjikan jemaat. Pengumpulan uang berpotensi menjadi sesuatu yang sensitif, yang terkesan seolah-olah jemaat Yerusalem sedang menuntut pajak dari jemaat non-Yahudi. Paulus sebenarnya sudah menjelaskan hal ini. Dalam surat sebelumnya, ia mendorong jemaat untuk menyisihkan sejumlah uang setiap minggu. Ia juga menjelaskan makna dan alasan dari persembahan ini dalam surat yang lain, yaitu sebagai kerelaan serta kewajiban untuk menyumbang dan melayani jemaat Yahudi yang miskin dengan berkat duniawi dari jemaat non-Yahudi yang telah menikmati berkat rohani. Jadi, menurut Paulus, ini bukan sekedar soal uang, melainkan soal mengambil bagian dalam satu tubuh Kristus yang sama. Baginya, realitas kesatuan gereja harus tercermin dari bagaimana seluruh jemaat saling berbagi dalam kemurahan hati yang mengeratkan relasi mereka. Ironi yang timbul hari ini adalah, banyak perpecahan dan pertikaian gereja justru terjadi karena uang. Padahal dalam visi Paulus, komunitas Yahudi dan komunitas non-Yahudi yang seharusnya menjadi musuh dalam sejarah menjadi satu dalam Kristus. Uang justru menjadi sarana kasih, bukan keserakahan berkedok rohani. Jika kita melihat gereja masa kini yang menjadi sektarian dan terpolarisasi, mungkinkah kita telah melupakan semangat rohani yang sudah ada sejak jemaat mula-mula? Jika uang menjadi sesuatu yang sensitif, mungkinkah iman kita tidak lebih besar daripada uang? Dapatkah gereja-gereja di Indonesia mempunyai kolaborasi dan visi yang mempersatukan kita semua sebagai sesama anggota tubuh Kristus melampaui sekedar uang? Jika iya, mari kita turut berbagi. Mari kita berdoa. Allah, ajarlah kami menjadikan harta sebagai alat kasih, bukan alasan untuk berjarak atau saling melukai. Penuhi hati kami dengan hikmat dan kemurahan, agar setiap berkat yang Engkau percayakan menjadi jembatan persaudaraan dan memuliakan namamu. Di dalam kasihmu Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Ketika Pengaruh Besar Membuat Jiwa Lelah, Pelajaran Hidup James Robinson. James Robinson pernah berada di puncak pengaruh di tahun 1970 hingga 1980-an. Namanya sangat besar di Amerika. Ia berkhotbah di stadion, tampil di televisi nasional, dekat dengan tokoh-tokoh politik penting seperti Ronald Reagan, dan menjadi salah satu suara Kristen konservatif paling berpengaruh saat itu. Ia berani berbicara tentang moralitas bangsa, keluarga, dosa, dan arah Amerika. Dari luar hidupnya terlihat luar biasa, tetapi diam-diam jiwanya mulai lelah. James pernah mengakui bahwa musim itu membuat dirinya menjadi keras. Ia begitu terbiasa berjuang dan melawan sampai tanpa sadar kehilangan kelembutan. Ia menjadi cepat marah, defensif, dan hidup dalam tekanan untuk terus tampil kuat. Kadang itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Awalnya melayani Tuhan dengan hati yang tulus, lalu perlahan hidup berubah menjadi performance. Selalu harus benar, selalu harus kuat, selalu harus terlihat berhasil. Dan tanpa sadar, damai mulai hilang. James mulai menyadari sesuatu yang pahit. Memenangkan debat tidak selalu berarti memenangkan jiwa manusia. Ia bisa berdiri di panggung besar dan dipuji banyak orang, tetapi pulang dengan jiwa yang kosong. Kadang Tuhan memang mengizinkan seseorang melewati musim keras supaya akhirnya sadar. Pengaruh tanpa damai itu kosong. Popularitas tanpa intimacy with God itu melelahkan. Dan hidup yang terus mencari validasi manusia pada akhirnya menguras jiwa. Di tengah musim itulah istrinya Betty Robinson banyak menolongnya. Betty dikenal lembut dan penuh belas kasihan. Ia membantu James kembali kepada hal-hal sederhana. Duduk tenang di hadapan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengannya, dan berhenti hidup hanya dari tekanan pelayanan publik. Perubahan James tidak terjadi dalam semalam, tetapi orang-orang mulai melihat perbedaannya. James tua jauh lebih lembut dibanding James muda. Masih tegas, masih berani, tetapi tidak lagi dipenuhi kemarahan. Lalu ada hal lain yang membuat banyak orang merasa hidup James real, nyata. Ia tidak membangun image keluarga sempurna. Di dunia pelayanan itu jarang. Banyak pemimpin rohani sibuk mempertahankan citra seolah rumah tangga mereka tidak pernah bermasalah. Tetapi James dan Betty cukup terbuka tentang pergumulan keluarga mereka. Salah satu anak mereka pernah mengalami depresi dan pergumulan berat secara emosional, dan menariknya mereka tidak merespons dengan pencitraan rohani. Mereka tidak pura-pura semuanya baik-baik saja. Mereka mengakui rasa sakit. Mereka berbicara tentang tekanan. Mereka menghadapi kenyataan sebagai keluarga nyata. Being real itu penting, karena terlalu banyak orang Kristen hidup capek menjaga image. Takut kalau orang tahu kelemahannya, takut kalau terlihat tidak rohani, takut kalau dianggap gagal. Padahal Tuhan tidak pernah meminta kita tampil sempurna. Tuhan meminta kita hidup dalam terang. Ada perbedaan besar antara hidup kudus dan hidup palsu. Hidup kudus berarti kita terus berjalan bersama Tuhan, walaupun masih sedang diproses. Hidup palsu berarti kita sibuk menutupi luka supaya tetap dikagumi manusia. James akhirnya belajar bahwa pelayanan terbesar bukanlah terlihat hebat di depan publik, tetapi tetap memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan. Dan mungkin itu sebabnya di akhir hidupnya banyak orang tidak terutama mengingat seberapa dekat ia dengan presiden atau seberapa besar pelayanannya. Mereka mengingat kelembutannya, belas kasihnya, kejujurannya, dan bagaimana seorang anak yang lahir dari luka akhirnya dipakai Tuhan membawa pengharapan bagi banyak orang. Kadang kemenangan rohani terbesar bukan ketika semua orang mengagumi kita, tetapi ketika akhirnya kita berhenti berpura-pura dan mulai hidup dengan Tuhan apa adanya. God never called us to impress people. He called us to walk with him. Quote dari Charles Stanley. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk mengesankan manusia. Tuhan memanggil kita untuk berjalan bersamanya. Quote dari Charles Stanley. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul 5 Mahkota bagian pertama. Nas Alkitab dari 1 Korintus 9 ayat 25. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam menggambarkan upah surgawi kita, Alkitab berbicara tentang mahkota. Mari kita lihat satu persatu dan pelajari apa yang bisa diambil darinya. Yang pertama adalah mahkota pemenang. Setiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka melakukannya untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang kekal. Sebab itu aku berlari demikian bukan dengan ketidakteraturan. Aku tidak bertanding seperti orang yang memukul angin. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 25-27. Paulus menunjukkan bahwa atlet yang berharap untuk menang harus berlatih secara aktif, dan kita juga harus tetap mengendalikan diri bahkan dalam hal-hal yang tidak jahat tapi bisa mengganggu atau melemahkan komitmen kita kepada Tuhan. David Jeremiah menjelaskan, kadang kita harus mematikan televisi supaya bisa belajar Alkitab. Kita harus bangun lebih pagi untuk saat teduh. Kita harus menjaga apa yang masuk ke pikiran kita. Banyak program TV, film, dan konten digital saat ini tidak selaras dengan standar kekudusan dalam Alkitab. Kita tidak boleh membiarkan tubuh kita disalahgunakan oleh alkohol, narkoba, atau imoralitas dalam hubungan. Kita juga harus mengendalikan emosi dan ucapan kita di bawah tuntunan Roh Kudus. Alkitab berkata, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, mahkota Sang Pemenang. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

bahwa aku hendak memuji akan Engkau dengan segenap hati kami. Di hadapan para dewata, aku tetap akan bermasmur akan Engkau, Tuhan. Haleluya.

Sukacita itu sederhana, kadang muncul lewat hal kecil seperti sapaan hangat atau udara pagi. Namun Heartliner, sumber sukacita yang paling dalam adalah ketika kita tahu Tuhan menjaga kita. Saat kita percaya, hati menjadi lebih tenang dan langkah terasa lebih ringan.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Alkisah, suatu malam dua orang pencuri berhasil membobol sebuah toko perhiasan. Dalam toko tersebut, mereka melakukan tindakan yang sangat aneh. Bukannya mencuri barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, yang mereka lakukan hanyalah menukar semua label harga pada perhiasan-perhiasan yang ada di situ. Mereka mengambil label harga dari perhiasan-perhiasan yang mahal dan menempelkannya pada perhiasan-perhiasan yang murahan. Kemudian mereka melepas label harga dari perhiasan-perhiasan yang murahan dan menempelnya pada perhiasan-perhiasan yang sangat mahal. Keesokan harinya, toko perhiasan tersebut dibuka seperti biasanya. Selama beberapa minggu, tidak ada orang yang menyadari bahwa label-label harga pada semua perhiasan di toko itu telah ditukar. Akibatnya, orang membeli cincin yang sesungguhnya bernilai puluhan ribu dolar dengan harga beberapa dolar saja. Dan orang lain membeli kalung yang sebenarnya hanya bernilai 9 dolar dengan harga ribuan dolar. Artinya, barang-barang yang bernilai mahal dibeli dengan harga yang murah. Dan barang-barang yang bernilai murahan justru dibeli dengan harga yang sangat mahal. Melalui kisah yang ia ceritakan tersebut, Soren Kierkegaard, seorang teolog, filsuf yang sangat jenius, penulis dan penyair dari Denmark yang hidup 200 tahun yang lampau itu, menggambarkan keadaan manusia di masa itu maupun di masa sekarang. Memang, Soren Kierkegaard dikenal sebagai seorang yang sangat piawai dalam menjelaskan prinsip-prinsip yang penting melalui cerita-cerita yang menarik dan yang mudah untuk dipahami. Kali itu, yaitu melalui kisah tentang label-label harga yang ditukar tadi, yang menunjukkan betapa banyak orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang sangat berharga dengan hal-hal yang rendah nilainya. Alhasil, apa yang sangat bernilai mereka remehkan, sedangkan apa yang murahan justru mereka puja. Artinya, tata nilai atau value system yang diyakini oleh orang-orang tersebut dalam keadaan terbalik. Sebagai contoh dari keterbalikan ini adalah, tidak sedikit orang yang memandang kejujuran, kerendahan hati, dan pengabdian sebagai sikap yang tidak berharga, suatu kebodohan, dan sudah ketinggalan zaman. Sedangkan sikap mengejar kekayaan dengan menghalalkan segala cara, sikap suka pamer atau flexing dan hidup seperti benalu justru dipandang sebagai ciri-ciri dari orang-orang yang hebat. Padahal tata nilai yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Alkitab ini mengakibatkan orang mengejar hal-hal yang sebenarnya bersifat semu dan hampa. Mereka sama seperti orang yang mengejar Fata Morgana. Itulah orang yang sementara berjalan di padang gurun yang ganas dan tercekik oleh rasa haus, melihat dari kejauhan nampak sebuah danau yang airnya jernih kebiru-biruan. Segera orang itu berlari menuju ke danau tersebut dengan harapan dari situ ia akan dapat melepaskan daga yang menguasai dirinya. Hanya saja ketika ia tiba di tempat yang terlihat seperti sebuah danau tadi, ternyata yang ia dapati hanyalah hamparan pasir yang kering dan gersang belaka. Orang itu mengejar Fata Morgana. Sesungguhnya hal seperti itulah yang dialami oleh orang yang hidupnya semata-mata mengejar harta, tahta, dan nama alias ketenaran. Itulah orang-orang yang berharap berdirinya akan memperoleh gelar sebagai Crazy Rich atau Sultan. Mereka berharap akan menemukan mata air di tengah Fata Morgana. Patut saudara ketahui, seperti yang berulang-ulang telah saya utarakan, bukan berarti saudara tidak boleh memiliki kekayaan yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, atau nama yang tenar. Boleh-boleh saja, asal semua itu saudara peroleh dengan cara-cara yang halal dan hidup saudara tidak terikat kepada hal-hal yang tidak abadi tersebut. Boleh-boleh saja, asal saudara tidak menjadikan semuanya itu sebagai ukuran dari harga diri saudara. Sebab, bila hal-hal yang tidak abadi itu yang saudara jadikan sebagai dasar dari harga diri saudara, maka sesungguhnya saudara telah membangun kehidupan di atas pasir. Alhasil, ketika angin, hujan, dan banjir persoalan datang melanda, sehingga kekayaan, kedudukan, dan ketenaran tersebut tergerus, maka di saat itu kehidupan saudara akan terjerumus ke dalam keruntuhan, dan saudara akan mengalami post-power syndrome. Karena berdasarkan hal-hal yang saudara pandang berharga tadi, saudara menentukan nilai diri saudara. Maka pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana saudara mengukur harga diri saudara? How do you measure yourself worth? Apakah saudara mengukur harga diri saudara sekadar berdasarkan kekayaan, kedudukan, dan ketenaran? Atau atas dasar yang lain, yaitu yang diajarkan oleh Alkitab? Bertitik tolak dari pertanyaan tersebut, saya ajak saudara untuk membaca firman Tuhan dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di dalam hal ini yaitu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Dan saya mengundang saudara dimanapun saudara saat ini berada untuk membaca ayat 10 bersama-sama dengan saya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sepanjang bulan ini, kita menelaah sebagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di masa itu, yaitu 2000 tahun yang lampau, kota yang sekarang berada di wilayah negara Turki ini merupakan sebuah kota pelabuhan dan perdagangan yang penting untuk wilayah Laut Tengah. Bukan itu saja. Kota Efesus juga dipenuhi dengan tempat penyembahan berhala dengan kuil Dewi Artemis sebagai kuil utamanya. Di samping itu peninggalan arkeologis juga menunjukkan bahwa kota Efesus merupakan kota yang diwarnai dengan amoralitas. Di tengah lingkungan yang sangat hedonis atau masyarakat yang mengutamakan kenikmatan duniawi itulah jemaat di kota Efesus berada. Dalam situasi seperti itu, maka orang akan cenderung menjadikan kekayaan, kedudukan, dan ketenaran sebagai hal-hal yang paling bernilai. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 4 ayat 1 yang telah kita pelajari di minggu pertama di bulan ini, Rasul Paulus menasihati jemaat di kota Efesus agar mereka hidup selaras dengan panggilan Allah bagi mereka. Tentang hal itu, ia menulis sebagai berikut. Sebab itu aku, seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dengan kata lain, di ayat ini Paulus mengingatkan para pengikut Kristus agar mereka hidup berpadanan dengan tata nilai yang dikehendaki oleh Tuhan bagi mereka. Tentu nasihat ini bukan hanya berlaku bagi pengikut Kristus yang berada di kota Efesus, namun juga bagi semua pengikut Kristus yang hidup di masa kini. Mereka harus mengetahui apakah sebenarnya yang membuat hidup mereka bernilai. Sehingga dengan demikian mereka tidak akan terjebak dengan menjadikan kekayaan, kedudukan, dengan ketenaran sebagai hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan mereka. Dengan menelaah Efesus pasal 2 ayat 10 yang telah kita baca secara bersama tadi, maka kita dapat menyimpulkan Seharusnya hal-hal berikut inilah yang menjadikan hidup kita bernilai, yaitu yang pertama, pekerjaan Allah di dalam diri kita. Saya ulangi, hidup kita menjadi bernilai karena yang pertama, pekerjaan Allah di dalam diri kita. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 10, yaitu dalam kalimat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang dimaksudkan tentang keberadaan kita sebagai buatan Allah ini, bukan hanya sebatas dalam hal keberadaan kita di dalam kandungan ibu kita, namun juga keberadaan kita sebagai orang yang telah dilahirkan kembali oleh anugerah Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, segera sesudah Rasul Paulus menyebut bahwa kita ini buatan Allah, maka ia meneruskannya dengan kalimat, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, melalui kalimat-kalimat dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tersebut, Rasul Paulus memberi penjelasan, apabila saudara dapat menjadi seorang pengikut Kristus, maka sesungguhnya hal itu adalah karena Allah bekerja di dalam diri saudara, yaitu dengan menciptakan saudara sebagai ciptaan yang baru. Dengan demikian, manusia saudara yang lama, yaitu kehidupan yang penuh dengan dosa, dihapusnya dan dijadikannya saudara sebagai manusia yang baru. Kehidupan saudara yang lama, yaitu yang hampa dan sia-sia, diubahnya menjadi kehidupan yang baru, yaitu yang penuh dengan makna dan sangat berharga. Tentang hal ini perlu kita ketahui bahwa kata buatan pada kalimat kita ini buatan Allah di Efesus pasal 2 ayat 10 tadi dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, adalah dengan menggunakan kata poema. Dari kata poema ini kita memperoleh kata poem dalam bahasa Inggris yang artinya yaitu puisi atau syair. Itulah karya seni yang tersusun dari kata-kata. Karya seni yang digubah oleh seorang penyair dengan mengambil sehelai kertas dan sebuah pena, lalu menggoreskan kata-kata pada kertas tadi. Kata-kata biasa yang dapat dipahami oleh semua orang. Kata-kata yang bersifat umum yang juga diucapkan oleh kebanyakan orang. Hanya saja, sang penyair menyusun kata-kata yang biasa tadi menjadi sebuah puisi yang sangat indah dan penuh dengan makna. Puisi yang dapat menggugah hati dan semangat orang yang membacanya. Puisi yang menginspirasi orang yang merenungkannya. Puisi yang membuat hati orang hanyut dalam perasaan terharu ketika mendengarnya. Apa yang menjadi penyebab dari semua itu? Kertas yang digunakankah? Pena yang dipakaikah? Kata-kata yang dituliskankah? Bukan. Sebab kertas yang sama, pena yang sama, bahkan kata-kata yang sama dengan susunan yang berbeda tidak akan menghasilkan dampak yang sama seperti puisi yang digubah oleh penyair tadi. Jadi, apa yang menjadi penyebabnya? Orang yang menggubahnya. Itulah karya seni. Siapa yang menjadi pembuatnya yang akan menentukan nilai dari karya seni tersebut? Hal yang sama dengan karya lukis. Kain kanvas yang sama, cat dengan merek yang sama, figura yang sama, namun bila dilukis oleh pelukis yang berbeda, maka hasil dan nilai lukisannya akan sangat berbeda. Sudah lihat lukisan dari Van Gogh, pelukis yang sangat terkenal dari Belanda, yang berjudul Labor in a Field, atau pekerja di sebuah ladang. Lukisan tersebut terlihat seperti coret-coretan yang biasa saja. Semisalnya saya membuat lukisan yang mirip seperti itu lalu menjualnya, kira-kira berapa harganya? Kalau laku terjual 1 juta rupiah saja, itu sudah luar biasa. Sedangkan karya Van Gogh tersebut pada tahun 2017 terjual dengan harga 81 juta US dollar atau 1,2 triliun rupiah. Jutaan lebih mahal dari hasil karya saya. Apa yang membedakannya? Siapa yang melukisnya? Itulah yang dimaksudkan dengan kalimat kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus tadi. Artinya, kita ini merupakan karya seni yang dibuat oleh Allah sendiri. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi sebagai karya yang sangat indah. Dia adalah seniman yang teragung di seluruh alam semesta. Sehingga hasil karyanya sungguh tak ternilai harganya. Itulah nilai diri kita. Dari kehidupan yang tanpa makna, pekerjaan Allah di dalam diri kita, yaitu sentuhan tangan Allah melalui Kristus, telah memulihkan kehidupan kita dan menjadikan hidup kita sangat berharga. Selanjutnya, yang kedua, hidup kita menjadi bernilai karena pekerjaan Allah bagi diri kita. Saya ulangi, yang kedua, hidup kita menjadi bernilai karena pekerjaan Allah bagi diri kita. Di satu sisi, Dia bekerja di dalam diri kita. Di sisi yang lain, Dia bekerja bagi diri kita. Tentang hal tersebut, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi, Rasul Paulus menulis, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita diciptakan dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru, agar kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apakah yang dimaksudkan dengan pekerjaan baik di sini? Yang dimaksudkan adalah pekerjaan seperti menolong orang yang sedang dalam kesulitan, memberi bantuan kepada fakir miskin, menghibur orang yang sedang mengalami kedukaan, dan berbagai perbuatan baik lainnya. Untuk apa kita melakukannya? Apakah agar kita diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa? Bukan. Karena seperti yang telah diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 yang telah kita baca tadi. Kita diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa karena anugerah Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Lalu kalau demikian tuh apa kita melakukan kebaikan? Kita melakukannya sebagai tanggapan, yaitu ucapan syukur terhadap kebaikan yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Karena itu di ayat 10 tadi, Paulus menulis, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya, sebelum kita melakukan pekerjaan yang baik itu, Allah telah mempersiapkannya. Menyiapkannya antara lain dengan terlebih dulu berbuat baik kepada kita. Perbuatan baik yang ia lakukan dengan mengorbankan dirinya dalam Kristus bagi kita. Pengorbanan agar kita menjadi miliknya. Di situ kita menemukan nilai dari diri kita. Yaitu seharga yang ia bayar agar kita menjadi miliknya. Bukankah nilai suatu barang adalah sebesar harga yang dibayarkan orang agar barang itu menjadi miliknya? Sebagai contoh, saya melihat sebuah arloji di toko. Saya bertanya kepada sang penjaga toko, berapa harga arloji itu? Ia menjawab, 1 juta rupiah pak. Saya mengeluarkan uang sebesar 1 juta rupiah dan memberikannya kepada pelayan toko tadi. Dan pelayan itu memberikan arloji tadi kepada saya. Berapa nilai arloji yang sekarang menjadi milik saya tersebut? 1 juta rupiah, yaitu sebesar harga yang telah saya bayarkan agar arloji itu menjadi milik saya. Suatu hari, saudara melihat arloji yang saya kenakan itu. Dan saudara tertarik untuk memilikinya. Namun saya berkata, arloji ini tidak saya jual karena ini merupakan arloji kesayangan saya. Tetapi karena saudara terus mendesak agar saya menjual arloji tersebut kepada saudara, maka akhirnya saya berkata, baiklah, saya jual arloji ini dengan harga 10 juta rupiah. Saudara membayarnya. Dan sekarang arloji itu menjadi milik saudara. Berapa nilai arloji itu sekarang? 10 juta rupiah. Yaitu sebesar harga yang saudara bayarkan supaya arloji itu menjadi milik saudara. Arloji yang sama namun nilainya menjadi berbeda. Yaitu karena harga yang lebih mahal yang telah saudara bayarkan untuk memilikinya. Demikianlah halnya dengan kehidupan kita. Hidup kita yang semula telah rusak oleh karena dosa. Sehingga kehilangan makna dan nilainya yang semula. Oleh karena anugerah Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Telah ditebusnya menjadi miliknya sendiri. Ia membayarnya secara lunas dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah Kristus yang dicurahkan di kayu salib. Sehingga bila orang bertanya kepada saya. Berapa nilai diri saudara? Saya akan menjawab. senilai harga yang telah Yesus bayarkan di kayu salib untuk menebus hidup saya, yaitu senilai hidup Kristus itu sendiri. Suatu nilai yang sangat mulia dan berharga. Itulah nilai diri saya dan diri saudara di dalam Kristus. Itulah pekerjaan Allah bagi diri saudara. Sekarang yang ketiga, hidup kita menjadi bernilai karena pekerjaan Allah melalui diri kita. Saya ulangi, yang ketiga, hidup kita menjadi bernilai karena pekerjaan Allah melalui diri kita. Yang saya maksudkan dengan kalimat ini adalah, karena Allah bekerja melalui diri kita untuk menggenapi maksudnya, maka diri kita menjadi sangat-sangat berharga. Hal itulah yang antara lain dapat kita lihat melalui keberadaan dari sepasang bajai berwarna biru yang ditempatkan di lobi dari Hotel Tentrem di kota Yogyakarta. Bajai yang biasa saja, seperti layaknya bajai, yaitu kendaraan umum beroda tiga. Namun jangan anggap remeh kedua bajai tersebut. Kalau semisalnya saudara berkata kepada manajemen Hotel Tentrem, yaitu hotel tempat di mana kedua bajai itu berada, saya ingin membeli bajai ini. Berapa harganya? Saya yakin pihak manajemen Hotel Tentrem akan menjawab, maaf, bajai ini tidak dijual. Mengapa demikian? Karena latar belakang sejarah dari kedua bajai tersebut. Lebih tepatnya, karena siapa yang pernah menggunakan bajai itu? Kedua bajai yang nampak sederhana tadi pernah digunakan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala ketika mereka berdua menghadiri pengundian nomor urut Capres-Cawapres di kantor KPU pada tahun 2014. Sebagai akibat, ketika pemilik Hotel Tentrem bermaksud membeli kedua bajai tadi dari supir bajai yang memilikinya, ia harus rela merogoh kantong untuk membelinya dengan harga sebesar 120 juta rupiah untuk setiap bajai itu. Padahal harga bajai bekas seharusnya hanya sekitar 20 juta rupiah saja. Harga bajai itu naik berkali-kali lipat karena siapa yang pernah menggunakannya. Kalau semisalnya saya menggunakannya, saya duga harga bajai itu tidak akan berubah sama sekali. Tetapi karena pernah dipakai oleh pribadi-pribadi yang kemudian terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, maka harganya meningkat jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Demikianlah halnya dengan nilai hidup kita. Kehidupan kita menjadi sangat bernilai karena pekerjaan Allah yang Dia lakukan melalui hidup kita. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus dalam kalimat yang terakhir Efesus pasal 2 ayat 10 sebagai berikut. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup dalam apa? Hidup di dalam pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dengan kata lain, Allah mau agar kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai kepanjangan tangan Allah di tengah-tengah dunia. Perbuatan-perbuatan baik yang dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi ditulis sebagai pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sehingga dengan demikian, ketika kita menolong orang yang menderita, maka sesungguhnya kita telah menempatkan diri kita sebagai tangan Tuhan dalam menolong mereka yang memerlukan pertolongan. Ketika kita menghibur orang yang berduka, sebenarnya dengan demikian kita menaruh diri kita sebagai alat Tuhan dalam menghibur orang yang berputus asa. Tentang hal itu kita perlu mengingat doa yang dipanjatkan oleh Fransiskus dari Assisi, pendiri Ordo Fransiskan yang berasal dari kota Assisi di Italia dan yang hidup 800 tahun yang lampau. Doa yang sangat terkenal yang antara lain dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Tuhan, jadikan aku alat pembawa damai-Mu. Di mana terdapat kebencian, jadikan aku pembawa kasih. Di mana terdapat luka, jadikan aku pembawa pengampunan. Di mana terdapat keraguan, jadikan aku pembawa iman. Di mana terdapat keputusasaan, jadikan aku pembawa harapan. Di mana terdapat kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Di mana terdapat duka cita, jadikan aku pembawa sukacita. Itulah doa dari orang yang menempatkan dirinya sebagai kepanjangan tangan Allah dalam membawa kesembuhan bagi dunia. Orang yang menyerahkan diri agar Allah bekerja melalui hidupnya. Itulah pola kehidupan yang menjadikan hidup kita sangat bernilai. Di sepanjang bulan ini, berdasarkan sebagian dari surat Efesus, kita telah menelaah 4 pertanyaan yang mengubah kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mengapa aku ada di dunia ini? Why am I here? Melaluinya kita melihat tujuan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu pertanyaan, siapakah diriku yang sebenarnya? Who am I? Melalui pertanyaan tersebut, kita mengenal identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah rencana Tuhan bagi diriku? What is God's plan for me? Melalui pertanyaan tersebut, kita melihat betapa besar kasih, anugerah, dan kebaikan Allah terhadap diri kita. Hari ini, kita menelaah pertanyaan yang keempat, yaitu, bagaimana aku mengukur harga diriku? How do I measure my self-worth? Melalui pertanyaan tersebut, kita melihat tata nilai hidup kita, yaitu dengan memeriksa apakah yang menjadikan diri kita berarti dan berharga. Apakah karena hal-hal yang bersifat tidak abadi, yang akan lapuk karena hujan dan musnah karena dimakan oleh ingat, yaitu seperti kekayaan, kedudukan, atau ketenaran yang semuanya bersifat tidak kekal? Ataukah karena karya Allah di dalam diri kita, bagi diri kita, dan melalui diri kita? Perlu kita ingat bahwa pekerjaan atau karya Allah selalu bersifat mulia. Sehingga apabila itu yang menjadi dasar bagi nilai diri kita, maka hidup kita pun akan menjadi mulia. Karyanya yang ia lakukan dalam anugerah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Anugerah yang ia buktikan dan wujudkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Anugerah yang membarui, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang memungkinkan kita untuk hidup dalam kehidupan yang maksimal dan penuh dengan makna. Seize the day, carpe diem.

0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-309-077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.

Sukacita bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi ketika kita tahu Tuhan selalu pegang kendali, ada damai yang tidak bisa dicuri siapapun. Heartliner, pilih untuk bersyukur hari ini dan lihat bagaimana sukacita Tuhan menguatkan hatimu.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda bisa berdoa dengan yakin. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus pasal 11 ayat 24. Pernahkah Anda berdoa bagi seseorang atau sesuatu dan tidak pernah tahu apakah doa Anda dijawab atau tidak? Seandainya orang mati dapat bangkit dari kubur dan menceritakan jam-jam atau menit-menit terakhir mereka, kita mungkin akan mendapatkan ketenangan. Namun, terkadang Tuhan dengan heran mengizinkan kita melihat bagaimana Dia menjawab doa secara supranatural. Dalam bukunya Surprise Endings, Akhir yang Mengejutkan, Pastor Ron Mell bercerita tentang situasi seperti itu. Awalnya adalah ketika Roger Sims keluar dari militer dan untuk menghemat uang, memanggul tasnya yang berat dan mulai mencari tumpangan menuju rumahnya. Waktu sebuah mobil mewah yang besar lewat sambil mengarahkan jempolnya ke arah yang ia ingin tuju, Roger berpikir, pasti aku ditolak. Namun, yang membuatnya kaget, mobil itu perlahan berhenti dan seorang lelaki tua perlente, berambut putih yang kulitnya berwarna tembaga, mengundangnya untuk masuk ke mobil itu. Pebisnis itu sedang menuju ke sebuah tempat yang dekat dengan rumah Roger dan setuju untuk memberinya tumpangan. Sambil mereka berbincang tentang masa bakti Roger dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, Roger merasakan dorongan kuat untuk berbicara kepada orang itu tentang Tuhan. Namun, ia terus memikirkan berbagai alasan untuk tidak melakukannya. Pikirnya, agama adalah urusan pribadi. Tapi meskipun demikian, saat sudah dekat dengan tujuannya, ia menyadari kalau tidak sekarang, tidak akan ada kesempatan lain. Roger mulai berbicara. Tuan Hanover, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Ia pun menjelaskan rencana penyelamatan yang sederhana kepada Hanover dengan mengatakan bahwa bagaimana ia dapat dilahirkan kembali saat itu juga. Yang membuatnya terkejut, Hanover menepikan mobilnya dan mulai menangis. Ia berdoa dengan Roger dan sambil melanjutkan perjalanan, Hanover berkata, "Ini adalah hal terbaik yang pernah saya alami." Saat Tuan Hanover menurunkan Roger, ia memberikan kartu namanya, yang kemudian Roger simpan dengan berpikir bahwa suatu hari ia akan singgah untuk mengunjungi saudara barunya dalam Kristus itu. Sementara itu, 5 tahun pun berlalu. Roger Sims menikah, mendapatkan anak, dan memulai usaha. Ron Mell berkata, suatu hari saat berkemas untuk perjalanan bisnis ke Chicago, ia menemukan kartu nama berhuruf timbul emas yang diberikan oleh Tuan Hanover beberapa tahun lalu. Roger memasukkannya ke koper dan memutuskan untuk mengunjungi orang yang telah ia kenalkan kepada Tuhan 5 tahun lalu. Waktu ia mencari alamat perusahaan Hanover Enterprise, dengan agak terkejut, ia menemukan kantornya di sebuah gedung pencakar langit yang mewah. Waktu ia menunjukkan kartu nama itu dan menjelaskan bahwa ia adalah seorang teman lama, resepsionisnya berkata bahwa ia tidak dapat menemui Tuan Hanover, tapi ia bisa bertemu dengan Nyonya Hanover. Dengan agak kecewa, Roger diantar menuju ke sebuah ruangan kantor yang indah, di mana seorang perempuan berusia 50 tahunan sedang duduk di meja kayu ek yang besar. Kata perempuan itu, "Anda kenal suami saya?" Roger menjelaskan bagaimana suami wanita itu pernah memberinya tumpangan. Tanya perempuan itu, "Anda ingat tanggal berapa itu?" "Tentu," kata Roger. "Waktu itu tanggal 7 Mei 5 tahun yang lalu. Waktu saya keluar dari militer." Nyonya Hanover bertanya, apakah terjadi sesuatu saat itu? Sesuatu yang luar biasa? Roger menimbang sejenak, lalu menceritakan semuanya. Lalu tangis Nyonya Hanover meledak. Tak lama setelah Tuan Hanover menurunkan Roger, ia tewas dalam sebuah tabrakan mobil. Roger adalah orang terakhir yang berbicara kepadanya. Selama bertahun-tahun, istrinya berdoa agar suaminya diselamatkan. Tapi hanya setelah 5 tahun kemudian ia tahu bahwa Tuhan telah menjawab doanya yang tekun.